0: lalu kita ada beberapa yang berminat juga.
1: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
6: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
7: Mangrove.
6: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian
0: teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
5: Dalam kegiatan tersebut rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
8: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
9: Yeah. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di AGATS Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
8: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran, ya, itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
9: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
10: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
9: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
11: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
9: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, Bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
12: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
13: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
12: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
14: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
12: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
15: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini, meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
16: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini senai, supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
17: Sudah rampung, Pak?
16: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
17: Kalau Wapres sendiri ada itu,
16: Pak? Insya Allah tahun ini.
15: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres, pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKAN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
18: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
19: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
18: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
15: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKAN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
20: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
21: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
22: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merugut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
21: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
23: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
21: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
24: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini.
2: Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta, maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso, atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call Center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas juga di pagi ini. Pendengar, kita akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau. Pagi ini kita sudah bersama dengan perkirawan, ada Kak Anissa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Anissa. Iya, kabar baik Kak Anissa pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke, Kak Anissa silakan untuk info perkiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Baik, selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 berikut selengkapnya. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan didominasi dengan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kota Solok, Sawah Lunto, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan akan didominasi dengan berawan. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98% dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, dan sekitar

0: pagi ini dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung.

0: banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar. Hafal Pancasila.
2: Iya, mah. Tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
2: Hah? Contohnya gimana, Ma?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai. Jangan bertengkar ya.
2: Oke, bisa sip, kan? Ma. Ayo maju. Ayo maju.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Dan pastikan tetap selalu tingkatkan kewaspadaan pendengar, tetap selalu berhati-hati dan jangan lupa juga untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan pendengar untuk Anda di pagi hari ini mungkin lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing karena hari Minggu juga ya. Ada yang mungkin berolahraga atau ada yang lagi nyantai-nyantai di rumah, lagi sibuk-sibuk juga beres-beres ya karena hari Minggu ya pada libur juga. Nah, kesempatan untuk berberes-beres rumah. Jadi apapun aktivitas kita hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya pendengar, tidak ada kendala apapun kegiatannya, segala rutinitasnya nanti. Dan pastikan juga tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Wakil Ketua DPD RI Yoris Rawiyai menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari 15 Agustus 2026. Dan Yoris menghimbau seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi secara maksimal guna memastikan seluruh korban dan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat. Karena itu pemerintah diminta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak mulai dari layanan kesehatan, makanan, air bersih, tempat pengungsian. Selain itu, ia juga mengatakan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain bantuan darurat, pendengar Yoris juga meminta pemerintah memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan berasal dari sumber resmi. Hal ini penting untuk mencegah kepanikan serta beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah situasi pasca gempa. Menurutnya penanganan bencana membutuhkan kerjasama dan koordinasi lintas lembaga di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI Polri, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur terkait harus bergerak bersama untuk mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan pertolongan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

0: Kilas Info.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Antusiasme warga merayakan momen bersejarah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa begitu hangat. Transaksi jual beli bendera umbul-umbul hingga pernak-pernik Agustusan makin hari makin melonjak tinggi, menghadirkan senyum sumringah di wajah para pedagang yang memanen rezeki tahunan. Di balik riuhnya pesta bendera ini muncul sebuah perenungan mendalam, bagaimana agar nyala ekonomi kecil ini tak mendadak padam begitu bulan Agustus berlalu. Terkait hal itu, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin justru memandang fenomena ini dengan kacamata yang penuh empati sekaligus strategis. Menurutnya, semangat pantang menyerah pelaku UMKM di momen kemerdekaan adalah bukti nyata daya tahan ekonomi rakyat. Hanya saja ketergantungan pada momen musiman harus perlahan ditransformasi menjadi keberlanjutan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen.

Shalom, selamat pagi pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Baik, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat dalam acara Mimbar Kristen. Baik pendengar RRI Kota Padang, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan kita boleh membacanya serta mempelajarinya, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk menggunakan perkataan yang membangun, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, firman Tuhan menyapa kita pada kesempatan kali ini yang diberikan oleh Tuhan dari Kolose 4 ayat 6. Begini firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 dengan tema bersaksi melalui perkataan yang penuh kasih dan hikmat. Perkataan adalah ucapan yang kita lontarkan, yang kita keluarkan. Namun perkataan itu sering kita sehari-hari mengucapkan apakah itu baik atau yang tidak baik. Saudara-saudaraku, setiap hari kita menggunakan perkataan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkataan memiliki kekuatan yang besar, dapat menghibur, menguatkan, membangun. Tetapi juga saudaraku, perkataan yang kita keluarkan untuk berkomunikasi dapat melukai dan menghancurkan seseorang. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan perkataan yang mencerminkan kasih Kristus. Kolose pasal 4 ayat 6 ini saudaraku mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita hendaknya penuh kasih dan hikmat. Dengan demikian, melalui perkataan kita, orang lain itu dapat melihat karakter Kristus dan menerima kesaksian tentang kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus tentunya kepada jemaat di Kolose. Nah, pada waktu itu, jemaat menghadapi berbagai pengajaran yang dapat menyesatkan iman mereka. Paulus menasehati mereka agar tetap hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam pasal 4 ini, saudaraku, Paulus memberikan petunjuk praktis mengenai kehidupan orang percaya, termasuk bagaimana berbicara dengan orang lain. Ia mengingatkan bahwa perkataan yang penuh kasih dan hikmat itu merupakan salah satu bentuk kesaksian yang efektif kepada sesama, baik kepada orang percaya maupun yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu
harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ayat ini, saudaraku, mengandung makna dan pelajaran yang penting bagi kita. Ada beberapa hal yang diajarkan untuk kita. Yang pertama, perkataan harus penuh kasih. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus penuh kasih. Kasih harus menjadi dasar dalam setiap komunikasi. Orang percaya tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, menghina, atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, saudaraku, perkataan kita harus membawa damai dan penguatan. Itulah perkataan yang harus penuh kasih. Yang kedua, perkataan harus berisi hikmat. Artinya, saudaraku, hikmat membantu kita mengetahui kapan harus berbicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Tentu tidak semua hal harus diucapkan tanpa pertimbangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin ketiga adalah perkataan menjadi sarana kesaksian. Kalau kita memandang atau menjurus sudut dari kesaksian, kesaksian tentu kita beranggapan bahwasanya di dalam pengadilan, di dalam hukum, tentu kita bersaksi. Nah, bersaksi ini, saudaraku, artinya membuktikan apa yang sebenarnya. Artinya, saudaraku, melalui kata-kata yang baik, sopan, dan penuh kasih, kita dapat menunjukkan karakter Kristus. Banyak orang menilai iman seseorang melalui cara ia berbicara. Artinya, kesaksian ini harus dibarengi atau diikuti dengan kejujuran. Poin keempat, siap memberi jawaban kepada setiap orang. Artinya, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita perlu siap menjelaskan iman dan pengharapan yang kita miliki dengan sikap yang baik dan menghormati orang lain. Mari, saudaraku, kita mengkoreksi diri kita. Apakah empat poin itu pernahkah kita lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sering poin yang empat ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, atau orang yang berada di sekitar kita, atau sahabat, orang tua, dan sebagainya? Apakah ucapan yang keluar dari mulut kita itu, perkataan itu, sudah penuh kasihkah? Sudah berisi hikmatkah? Sudah menjadi sarana kesaksiankah? Atau siap sudah memberi jawaban kepada setiap orang? Mari, saudaraku, kita renungkan pribadi kita masing-masing tentang perkataan yang selama ini kita keluarkan. Apakah perkataan itu dapat menyakiti perasaan orang lain? Apakah perkataan itu dapat menghina orang lain? Coba kita bandingkan dengan Tuhan. Memang, saudaraku, kita bukan Tuhan, kita manusia, tetapi kita mau belajar menjadi yang baik di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi yang saya berikan, saudaraku. Seorang karyawan bekerja di sebuah kantor. Ketika menghadapi masalah, rekan-rekannya sering marah dan saling menyalahkan. Namun, karyawan tersebut selalu berbicara dengan tenang, sopan, dan berusaha mencari solusi. Suatu hari, seorang rekannya bertanya,
Mengapa kamu selalu sabar dan tidak mudah marah? Tentunya karyawan itu menjawab, kesempatan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa ia belajar hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Melalui perkataan yang penuh kasih, ia menjadi saksi Kristus di tempat kerjanya. Itu hal yang sepele, saudaraku. Jika kita simak dengan ilustrasi yang saya berikan tadi, mungkin tanpa sengaja kita pernah melakukan hal itu. Kita dapat menjadi Kristus. Kita menjadi Kristus di tempat di mana kita berada, baik itu di lingkungan keluarga kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, atau baik di sekitar lingkungan kita berada. Nah, ilustrasi ini, saudaraku, menunjukkan bahwa kesaksian tidak selalu melalui khotbah. Ingat, saudaraku, kesaksian tidak selalu melalui khotbah, tetapi juga melalui cara kita berbicara setiap harinya, setiap waktunya. Nah, ketika kita berdoa, kita juga berkata yang baik kepada Tuhan. Apalagi, saudaraku, ketika kita berbicara kepada manusia atau orang lain. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sama semuanya di hadapan Tuhan. Tak ada bedanya, saudaraku. Baik itu si pintar, si bodoh, si kaya, si miskin, dan sebagainya. Namun Tuhan memandang kita itu sama semuanya, saudaraku. Mari, saudaraku, kita lihat cara kita bicara, perkataan yang kita keluarkan. Ada cara untuk menerapkan Kolose pasal 4 ayat 6 ini, saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbicara dengan sopan, baik itu kepada orang tua, anak-anak murid dengan gurunya, baik itu kepada pemimpin di tempat kita bekerja, atau kepada sesama kita. Nah, yang kedua, menghindari kata-kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Karena itu semuanya tidak ada berguna, saudaraku. Karena itu juga sia-sia di hadapan Tuhan. Jika kita berbicara dengan kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menjatuhkan kepada orang lain. Mari kita saling membangun. Yang keempat, mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika ada lawan bicara kita ingin mengeluarkan perasaannya, ingin menuangkan segala yang ada di dalam pikirannya melalui perkataan atau melalui bicara mereka, hendaknya kita terlebih dahulu mendengar sebelum berbicara. Nah, setelah mereka selesai berbicara, baru kita bicara. Yang kelima, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Menyampaikan kebenaran artinya, saudaraku, kita mempunyai kejujuran untuk berbicara. Yang keenam, menggunakan media sosial secara bijaksana dan tidak menyebarkan kebencian. Ini pasti sering terjadi, saudaraku. Cara kita menggunakan media sosial, baik itu merupakan Facebook, TikTok, Instagram, atau YouTube.
Mari kita secara bijaksana menyikapi cara perkataan dan bicara kita tanpa adanya menyebarkan kebencian, kemarahan bagi orang lain. Nah, yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan dalam komunikasi yang baik di rumah. Sering di dalam keluarga, anak ribut dengan anak, atau anak ribut dengan orang tua, atau orang tua ribut dengan anaknya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan, kata-kata yang menyinggung perasaan di dalam keluarga tersebut, kata-kata yang menghina perasaan di dalam keluarga tersebut, baik itu di rumah, tidak hanya di rumah, di sekolah, di gereja, atau di masyarakat, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, penuh kasih. Mari kita ubah itu, agar nanti lawan bicara kita juga dengan damai, rukun, dan bersuka cita. Itulah yang dapat kita wujudkan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose 4 ayat 6 mengajarkan bahwa perkataan orang percaya harus selalu penuh kasih dan hikmat. Cara kita berbicara itu, saudaraku, mencerminkan iman dan karakter kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana Kristus sudah menunjukkan karakternya berbicara kepada kita manusia sebagai orang yang berdosa. Ketika perkataan kita membangun, menghibur, dan membawa damai, kita sedang menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Gunakanlah kata-kata yang membawa berkat, bukan kata-kata yang dapat melukai hati orang lain. Dengan perkataan yang penuh kasih dan hikmat, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Ajarlah kami untuk menjaga perkataan kami agar selalu penuh kasih, hikmat, dan kebenaran. Jauhkan kami dari perkataan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Pakailah mulut kami untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah melalui perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang mengenal kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Kita dapat mewujudkan ini dengan damai dan sukacita. Saya Evi Lira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan damai sejahtera. Saudaraku pendengar RRI ingin mengungkapkan perasaannya atau mencurhatkan isi hatinya, boleh melalui WA 0812-7737-3055. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Gotong royong adalah suatu konsep kehidupan masyarakat yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia sejak zaman dahulu. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam praktiknya, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Salah satu contoh gotong royong yang sering terlihat adalah saat pembangunan atau perbaikan fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan bergotong royong untuk membangun atau memperbaiki rumah warga yang membutuhkan bantuan. Semangat gotong royong juga tercermin dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan seperti sungai atau jalan raya guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Gotong royong bukan hanya sekedar kegiatan fisik tetapi juga mencakup aspek sosial dan kebersamaan. Dalam konteks keagamaan, gotong royong dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan bersama seperti upacara keagamaan atau pengajian. Semua anggota masyarakat bersatu dalam gotong royong untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai keagamaan. Pentingnya gotong royong tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Gotong royong dapat mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi berbagai tantangan dan memajukan kualitas hidup bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ajo, heran saya melihat orang-orang sekarang. Masalah ibadah saja diributkan di internet. Saling sindir, merasa paling benar sendiri.
2: Sabar, Din. Seruput dulu ke pitamnya itu. Awak di Minangko kan sudah biasa. Bule ayah dek pambulu, bule kato dek mufakai. Kalau ada beda paham, duduk akan baik-baik. Bukan sering maki.
1: Iya juga ya, Jo.
2: Agama menyuruh kita menerima rahmat, bukan amarah. Saling menjaga rasa, saling menghormati keyakinan tetangga. Akan itu yang bikin kampung kita tenang. Iya kan?
1: Onde-mande. Betul juga itu, Jo. Saling jaga sesama tetangga yang berbeda.
3: Hargai perbedaan, jauhi prasangka, buka hati, kuatkan toleransi.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Masih selalu semangat dong ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap selalu semangat aja ya pendengar, jangan sampai tidak semangat ya, karena kita akan menjalankan segala rutinitas kita hari ini. Jadi pastikan segala hal-hal yang positif harus kita terima ya. Kita keluarkan energi-energi, kita buang energi negatif, nah kita terima energi-energi positif gitu ya. Oke, yang lagi olahraga tetap selalu semangat ya dalam berolahraga. Pastinya juga jangan lupa setelah berolahraga juga penuhi segala nutrisi ya, gizi maupun air putih ya, biar cairan tubuh ya, biar tidak dehidrasi gitu. Oke, pendengar, jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, karena tadi seperti yang disampaikan oleh BMKG masih akan ada potensi-potensi hujan yang akan muncul ya, terutama di Kota Padang. Tapi kita ke informasi dulu pendengar sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, di mana Kementerian Sosial Kemensos mengirim 48 ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa NTT. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga diterjunkan ke NTT untuk memastikan bantuan menjangkau warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh jajaran Kemensos bergerak sejak gempa mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Selain beras, Kemensos telah menggerakkan logistik kebencanaan dengan nilai awal sekitar 4,52 miliar rupiah. Menurut Gus Ipul, kehadiran Wamensos diperlukan untuk memperkuat koordinasi penyaluran bantuan di lapangan. Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Tagana, BPBD, Basarnas, TNI Polri, dan unsur pengenanganan lainnya. Sementara itu pendengar, gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat atau 5:58 WITA. Episenter berada di laut sekitar 30 sampai 38 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Dan pendengar, BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sebelum mengakhirinya pada pukul 7:41 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut juga diikuti sejumlah gempa susulan. Berdasarkan laporan sementara hingga Sabtu pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, sekitar 2.000 jiwa terdampak gempa. Jumlah pengungsi masih dalam proses pendataan oleh pemerintah dan tim gabungan. Data sementara pendengar mencatat 38 orang meninggal dunia, 6 orang mengalami luka-luka, dan 2 orang masih dilaporkan tertimbun. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kentongan. Antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Akun Facebook Weni Rahmadita pada Rabu 29 Juli 2026 mengunggah gambar arsip yang menampilkan kartu anjungan tunai mandiri ATM khusus penerima manfaat makan bergizi gratis MBG dengan narasi MBG mulai libur panjang dikarenakan banyak hal. Isunya akan dibagikan ATM khusus MBG untuk para penerima manfaat MBG. Apakah benar? Per Sabtu 15 Agustus 2026, gambar itu telah disukai sebanyak 8 kali, menuai 3 komentar dan dibagikan ulang 20 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Tramek Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tramek Hoax menelusuri lebih lanjut gambar yang menampilkan kartu ATM MBG dengan mengunggah gambar tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence AI, hivemoderation.com. Hasilnya, gambar tersebut diketahui hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas 99,9%. Faktanya, pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM. Jadi unggahan berisi narasi MBG bakal disalurkan lewat kartu ATM merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari trumpethoax.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Setelah bencana besar terjadi, utamakan mengirim pesan singkat pada kerabat dibandingkan menelponnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kepanikan sementara dan menghemat penggunaan daya baterai ponsel. Mengirim pesan, baik SMS maupun email, juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memberi informasi pada orang-orang terdekat. Selain itu, tindakan tersebut bisa mencegah gangguan jaringan telekomunikasi karena terlalu banyak orang yang menelpon dalam satu waktu.

Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya, Kota Padang pagi ini masih terlihat mendung ya pendengar, tidak begitu cerah cuacanya Kota Padang. Tapi yang pasti untuk Anda jangan lupa tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu. Nah, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Sementara itu, pernah melansir dari Nexus 3 Foundation, riset menemukan bahwa sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan, bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut, di mana sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Dan pendengar, kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Paparan timbal pada usia dini berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak. Nah, hal ini pendengar dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Sementara itu pendengar, industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir, di mana perusahaan besar yang menguasai 65 hingga 75% pangsa pasar masih menggunakan timbal, di mana label kemasan cat juga belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal. Bahkan beberapa merek cat yang menyantumkan tanpa timbal ternyata masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong, investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
6: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
5: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini. Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
6: Memang harus izin tetangga ya Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
7: Ya tetap harus lapor dong Bu. Kita kan bertetangga. Jadi kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta kan. Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berlibur bersama keluarga memang menyenangkan. Namun akan menjadi hal yang menakutkan jika kita tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana di lokasi wisata. Bagaimana menghadapi bencana ketika berwisata? Berikut tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, bersikap tenang, utamakan keselamatan diri dan pihak lain kemudian. Cari tempat yang aman untuk berlindung, sadari berbagai petunjuk evakuasi. Hindari berada dalam kendaraan, kenali dan sadari tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi. Yang terakhir, pastikan alat komunikasi selalu ready on call untuk mengirim pesan darurat.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi kembali pendengar ya. Selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda di hari ini yang lagi sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda pendengar, dan juga untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di pagi menjelang siang kali ini. Kita ke informasi kembali pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat 200 site atau Base Transceiver Station atau BTS mengalami gangguan di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur NTT. Diketahui gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Tony Suprianto mengatakan pihaknya terus memantau kondisi jaringan sekaligus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan layanan. Dan ia juga memastikan pendengar Kemkomdigi terus melakukan pemantauan melalui PMT bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon SFR, pemerintah daerah, dan penyelenggara telekomunikasi. Wayan juga mengatakan proses pemulihan tetap mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk keselamatan petugas yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan jaringan. Dan pendengar, sementara itu kondisi jaringan dapat berubah setelah terjadi bencana, sehingga data mengenai BTS terdampak terus diperbarui berdasarkan laporan operator dan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu pendengar, adapun gangguan BTS terbanyak tercatat di Kabupaten Sika dengan 51 BTS, disusul dengan Kabupaten ND sebanyak 31 BTS. Sementara di Kabupaten Flores Timur sebanyak 26 BTS. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun

Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.

0: kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh, gitu.
1: Halo, Ma.
0: Halo, Dita. Aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini. Bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh. Aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh, gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari...
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu nggak?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya, La. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Miss you, baby.

Pendengar, komunitas Sinuruk Matoi Indonesia akan mengadakan kegiatan Musinuruk Kasimairuk ketiga 2026 dengan tema Festival Kapusagaikat Bersagu, revitalisasi pangan lokal untuk ketahanan pangan, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kaum muda, pelajar dan masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada 24 sampai dengan 29 Agustus 2026 pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Konforti Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di 0821-7388-2686 atau kunjungi Instagram @sinurukmatoi@sinuruk.id.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Taharima Brur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Taharima Brur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Taharima Brur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas sudah tugasnya menemani Anda dalam Padang Pagi ini untuk edisi hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang Siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar RRI, dan sejarah kemerdekaan Indonesia adalah dua urat nadi yang tidak pernah bisa dipisahkan. RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan saksi bisu dan juga benteng perjuangan yang merajut kedaulatan bangsa. Namun, fakta membuktikan eksistensi RRI di tengah masyarakat tetap kokoh menjadi kebutuhan penyeimbang yang tidak bisa ditampik. Pengamat sejarah Sumatera Barat, Dedi Asmara, menegaskan RRI memiliki ikatan historis dan juga emosional yang sangat kuat dengan perjalanan kedaulatan bangsa. Menurutnya, RRI tidak boleh hanya menjadi museum suara, melainkan harus hadir sebagai medium yang hidup. Menurut Dedi, zaman boleh berganti, landscape media bertransformasi, dan arus informasi menjelma menjadi samudra digital yang kencang. Di saat disinformasi merajalela, RRI hadir sebagai jangkar kebenaran. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga pendengar melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktrik bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2026. Pendengar, saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Masih sangat panjang ya kebersamaan kita dalam Padang Siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, pendengar, untuk dinamika olahraga. Tentu kami hadirkan dulu untuk Anda pilihan lagu-lagu spesial, sekaligus kami lengkapi juga dengan ragam informasi di kesempatan Padang Siang ini. Saya awali, pendengar, dengan pilihan lagu berikut ini ya. Untuk Anda ada Indra Bekti dengan Goal.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
0: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada. Guru SMP Negeri 1 Sawa Erma Kabupaten Asmat, Laurentius Rinaldus atau Regis, mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, pendengar, fasilitas tersebut dinilainya membuka peluang bagi guru untuk menghadirkan media belajar yang jauh lebih interaktif bagi siswa. Dan pendengar, di sini Regis mengatakan penggunaan teknologi digital di sekolahnya mulai berkembang setelah tersedianya papan interaktif digital. Dan perangkat tersebut memberikan kesempatan bagi guru untuk memanfaatkan berbagai media dalam proses pembelajaran. Di sini, pendengar, Regis menyampaikan penggunaan video, kemudian juga permainan pembelajaran dan juga media interaktif membuat siswa jauh lebih antusias mengikuti proses belajar. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas. Ia juga mengatakan optimalisasi teknologi juga perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan guru. Guru perlu terus mempelajari berbagai aplikasi dan juga media pembelajaran digital agar dapat menyesuaikannya dengan materi yang nantinya akan diajarkan. Ia juga melihat adanya kebutuhan penggunaan teknologi secara bertahap bagi siswa yang berasal dari wilayah pedalaman. Menurutnya, pengalaman siswa dalam menggunakan perangkat digital tidak selalu sama. Regis mengatakan, kondisi tersebut justru menjadi kesempatan bagi guru untuk memperkenalkan teknologi sekaligus juga mengembangkan kemampuan digital siswa.

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan. Agar hal ini tidak lagi sering terjadi, jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Manchester City resmi memperpanjang kontrak winger asal Belgia, Jerome Doku, hingga musim panas 2031. Pendengar, kesepakatan baru tersebut diumumkan klub Premier League pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pendengar, Doku bergabung dengan Manchester City pada 2023 setelah didatangkan dari klub Ligue 1 Prancis, Rennes. Dan pendengar, pemain berusia 24 tahun tersebut kini mendapatkan kontrak jangka panjang bersama dengan The Sky Blues. Selama memperkuat Manchester City, Doku telah mencatat 131 penampilan. Ia menyumbangkan 22 gol dan 30 assist dalam periode tersebut. Sebelum bergabung dengan City, Doku mencatatkan 12 gol dan 9 assist dari 91 penampilan bersama dengan Rennes. Ia juga mengawali karir seniornya bersama dengan klub Belgia, yaitu Anderlecht, pada tahun 2018. Doku mengaku senang mendapat kesempatan untuk melanjutkan karir bersama dengan Manchester City, dan ia menyebut klub tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan karir dan juga kehidupannya.
1: Kenapa waktu saat perjalanan

0: Perjalanan pulang terasa lebih cepat, padahal jarak yang ditempuh saat pulang dan pergi adalah sama. Ternyata hal ini disebabkan oleh sebuah fenomena yang disebut return trip effect. Walau terasa cepat, perjalanan pulang tidak benar-benar lebih cepat dari perjalanan pergi. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita. Dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan tidak perlu lagi bekerja keras untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa menjadi lebih cepat. Ketika otak sedang fokus, maka persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa lebih lama. Hal ini sama seperti ketika kita mencoba fokus pada pelajaran matematika di ruang kelas dan merasa waktu seperti tidak berhenti dan tidak pernah berjalan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jusnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional untuk dinamika olahraga.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbert Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus.
3: To be focused.
2: Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: We can improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang NTT atau Nusa Tenggara Timur, pendengar, dengan kekuatan gempa mencapai 7,7 magnitudo yang berpusat sekitar 30 km timur laut Kabupaten Nageco, Flores, NTT. Dan pendengar, Muhaimin menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana. Pemerintah akan memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga pemulihan. Dan pendengar, ia juga mengajak seluruh pihak memberikan dukungan kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa. Pemerintah terus memantau kondisi lapangan agar penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu

0: matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Villas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan di mana Car Free Day menjadi salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain Car Free Day, layanan pendaftaran juga dibuka pada kegiatan masyarakat lainnya seperti di pasar dan juga lokasi musyawarah. Ia menjelaskan persyaratan pendaftaran portal Perlinsos di Car Free Day sama dengan layanan yang tersedia di kantor Dinas Sosial. Masyarakat cukup membawa KTP elektronik dan memastikan identitas kependudukan digital atau IKD telah aktif. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyediakan layanan aktivasi IKD di lokasi Car Free Day. Langkah ini dilakukan agar masyarakat yang belum mengaktifkan IKD dapat langsung memperoleh bantuan saat melakukan pendaftaran. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Maxi.
5: Selanjutnya kita ikuti program Maxi, makan siang bersama teman sejati.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini pendengar, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dalam program Maxi kali ini, temani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar Green Rangers Event. Nah, sekarang kita sudah kehadiran tamu ya, pendengar, teman-teman dari Green Rangers. Kita ingin tahu lebih jauh, lebih dalam seputar Green Rangers Event ini seperti apa begitu ya. Kalau begitu saya akan langsung saja sapa dan juga perkenalkan satu persatu. Ini dia, pendengar, yang pertama ada Koordinator Humas GRI atau Green Rangers Event 2026. Ada Manik Anindya Maulaya. Kita sapa dulu. Selamat siang. Assalamualaikum, Anin.
0: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, kabar baik, sehat ya, Anin?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Anin, sudah hadir langsung ya di kesempatan siang ini. Kemudian berikutnya, peringat ada Ketua Pelaksana GRI 2026. Ada Muhammad Fadlika Akbar. Selamat siang, Dika.
6: Halo, selamat siang, Bang.
1: Selamat siang. Kabar baik, sehat ya, Dika?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, pendengar, ada Steering Committee GRI 2026, Firman Syah. Selamat siang, Assalamualaikum, Firman.
7: Oke, Waalaikumsalam. Halo, Bang.
1: Ya, halo. Kabar baik, sehat ya, Firman?
7: Alhamdulillah,
1: ya.
7: So far, so good.
1: Ah, mantap, luar biasa. Terima kasih ya, teman-teman, sudah hadir langsung siang ini untuk ngobrol-ngobrol seputar Green Rangers Event. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di line telepon kita 0811-6666-975, nomor yang sama ya. Juga Anda bisa maksimalkan untuk chat WA. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut di fitur live chat kita, pendengar, di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu kita pengen tahu dulu nih ya, seputar Green Rangers Event ini seperti apa, dan juga nantinya akan berjalan bagaimana. Ini siapa yang ingin menginformasikan ini? Firman? Mungkin? Okay. Boleh ya, sedikit ya, silakan ya.
7: Okay.
1: Nanti teman-teman yang lain boleh menambahkan juga.
7: Yes. Oke, okay, siap-siap. Oke, okay, jadi teman-teman di rumah,
1: iya,
7: Green Rangers Event itu salah satu kepanitiaan akbar ya, atau event akbar yang ada di BMKM Universitas Andalas gitu.
1: Mm-hmm.
7: Nah, tepatnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita kan di BEM itu terbagi nih, Bang, ke dalam beberapa substansi kementerian gitu.
1: Mm-hmm.
7: Nah, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup yang menaungi teman-teman dari Green Rangers Event gitu, Bang.
1: Mm-hmm.
7: Jadi Green Rangers Event ini kegiatan yang berskala nasional ya. Kebetulan tahun ini tuh baru tahun ketiga gitu. Karena kebetulan Kementerian Lingkungan Hidup ini juga baru gitu di BMKM Unan.
1: Mm-hmm.
7: Jadi di bawah GRI ini adalah beberapa rangkaian kegiatan yang dikemas ke dalam satu payung gitu, Bang.
1: Oke. Okay.
7: Kita di sini punya tiga jenis, namun nanti dari salah satu kegiatan ini ada substansinya lagi gitu, Bang.
1: Mm-hmm.
7: Kayak mungkin dijelasin dari yang pertama dulu ya, Bang. Pertama itu kita ada action gitu, Bang. Nah, dari action ini nanti akan terbagi dua jenis kegiatan lagi. Nah, tepat kemarin banget itu di hari Sabtu, itu kita baru selesai melaksanakan aksi restorasi lahan pasca bencana gitu, Bang. Tepatnya di Kelurahan Rimbo Panjang RT 1 gitu, Bang. Itu di kalau teman-teman yang mungkin lebih mengenalnya dengan Batu Busua ya.
1: Yeah.
7: Jadi di kawasan sana gitu kita melaksanakan penanaman pohon sebanyak 400 bibit pohon di beberapa titik di kelurahan tersebut gitu, Bang. Lalu kedua ada aksi pelepasan penyu. Jadi kita akan ada melaksanakan aksi pelepasan penyu yang insya Allah nantinya di tanggal 22 Agustus. Tepatnya di UPT Konservasi Penyu di Kota Pariaman. Jadi kita nanti akan melepaskan beberapa ekor penyu. Dan juga kita akan ada penyemaian mangrove gitu, Bang. Jadi mangrove yang masih berbentuk propagul atau bakal jadi mangrove gitu. Itu kita akan coba budidayakan sehingga kita ya menjadi mangrove seutuhnya nanti, Bang. Dan tepat hari ini juga itu untuk pertama untuk aksi. Kedua kita punya kompetisi gitu, Bang. Nah, kompetisi sekarang juga sedang berjalan, Bang.
1: Yeah.
7: Itu kita ada tiga jenis kompetisi. Pertama ada SI, lalu ada LKTI, dan ada lomba daur ulang. Dan sekarang itu sedang ongoing lomba SI, dan teman-teman yang ada di Sekretariat BMKM Unan itu sedang menyelenggarakan untuk grand final dari SI, Bang. Nah, untuk SI sendiri itu pesertanya adalah teman-teman siswa
1: Teman-teman siswa?
7: Iya, teman-teman siswa, Bang.
1: Oke.
7: Okay. Lalu yang kedua itu ada LKTI. Nah, untuk LKTI itu emang targetnya adalah mahasiswa gitu, Bang.
1: Hmm.
7: Dan insya Allah finalnya sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 20 ya, teman-teman. Hmm. Tanggal 20 Agustus nanti gitu. Dan itu secara nasional ya, Bang, untuk kedua kegiatan. Okay. Lalu yang ketiga ada lomba daur ulang. Nah, kalau lomba daur ulang nanti, itu akan kita pamerkan bersama-sama di puncak kegiatan kita, Bang. Nah, itu ada dua kegiatan tadi kan, ada action dan competition. Terakhir itu ada expo, Bang. Nah, expo ini akan menjadi puncak kegiatan kita. Nah, kalau untuk expo sendiri, Bang, itu kita akan mendatangkan gitu bersama dengan bank sampah-bank sampah yang ada di Kota Padang, bahkan tidak menutup kemungkinan juga di Sumatera Barat gitu, Bang. Jadi peserta-peserta yang sudah mengikuti lomba daur ulang, barang yang sudah mereka buat itu akan dipamerkan juga nanti bersama-sama di bank, di expo tersebut gitu, Bang. Barangkali itu kurang lebih kegiatan untuk GRE. Jadi memang teman-teman GRE itu berfokus ke isu pemberdayaan dan isu-isu lingkungan gitu, Bang, karena pada hari ini terutama bank sampah gitu ya, Bang, cukup mengkhawatirkan juga gitu. Banyak orang yang belum mengenal gitu kan apa itu bank sampah. Jadi kami ingin mengangkat isu dan memperkenalkan juga lah kepada orang-orang gitu. Barangkali itu sedikit soal Green Rangers Event.
1: Baik, berarti GRI ini atau Green Rangers Event ini sudah berjalan sepanjang 3 tahun terakhir ini ya?
7: Iya, benar.
1: Ini tahun ketiganya berarti?
7: Iya, tahun ketiga, Bang.
1: Oke. Dari yang tadi disampaikan, yang pertama ada action, kemudian ada competition dan expo ya.
7: Ya,
1: nah, kalau yang action ini tadi pelepasan penyu ya tanggal 22 Agustus ya kalau tidak salah ya.
7: Benar, Bang.
1: Kalau restorasi lahan
7: itu kemarin, Bang, tanggal 15 kemarin. Agustus.
1: Sudah jalan ya,
7: sudah
1: berarti
7: selesai,
1: ya.
7: Alhamdulillah.
1: Tanggal 15.
7: Dan ini untuk penanaman pohon itu akan ada monitoringnya gitu, Bang. Karena kan pohon kan kalau ditinggalin aja tuh enggak bisa kan, Bang.
1: Betul.
7: Nah, jadi
1: betul.
7: Kita juga kerjasama dengan RT setempat dan juga ibu-ibu PKK lah bisa dibilang setempat untuk fungsi monitoringnya. Namun dari kita teman-teman GRE itu juga akan memantau secara berkala gitu terkait bagaimana perkembangan pohon tersebut, karena kebetulan pohon yang ditanam itu merupakan sudah menjadi pohon produktif gitu, Bang, yang umurnya mungkin sudah lumayan lama juga, Bang, dan tingginya itu sudah sampai sepinggang gitu. Jadi memang untuk perawatannya tidak sesulit ketika kita baru menanam, namun fungsi monitoringnya tetap akan dijalankan juga gitu, Bang.
1: Oke, karena seperti kalau untuk fungsi monitoring ini perlu ya dilakukan ya, agar nantinya apa yang sudah dilakukan ini juga nggak sia-sia gitu ya.
7: Iya,
1: dan teman-teman ya.
7: Itulah kekhawatiran sekarang setiap ada agenda-agenda penanaman pohon itu jarang sekali dilakukan monitoringnya gitu, Bang, sehingga habis ditanam yaudah lupa gitu.
1: Iya.
7: Nah, itu menjadi kekhawatiran dan jangan sampai kita juga melakukan hal yang seperti itu gitu, Bang.
1: Oke, baik. Nah, kemudian juga tadi disampaikan ada penyematan mangrove ya.
7: Iya, penyemaian.
1: Oh, penyemaian. Nah, iya, penyemaian mangrove boleh. Ini diinformasikan juga ya. Dika deh, Dika.
8: Iya, Bang.
1: Boleh, silakan. Ini nanti akan kapan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan? Nanti akan seperti apa?
8: Oke, jadi untuk penyemaian mangrove tadi itu itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan aksi pelepasan penyu atau konservasi penyu nanti itu, Bang.
1: Oh, bagian dari itu juga ya.
8: Betul, Bang.
1: Berarti di tanggal yang sama, tanggal 22 ya?
8: Di tanggal dan lokasi yang sama, Bang.
1: Di tanggal dan lokasi yang sama. Oke, baik. Kemudian juga tadi disampaikan ada kompetisi.
8: Yeah.
1: Esai tadi untuk teman-teman...
8: Untuk teman-teman siswa, siswa SMA, SMK nasional, Bang.
9: Se-Indonesia.
1: Okay.
8: Se-Indonesia.
1: Se-Indonesia ya?
9: Iya.
1: Wow, luar biasa sekali. Ini boleh dijelaskan lebih rigid nggak? Se-Indonesia dan bagaimana kompetisinya akan seperti apa? Gitu.
8: Oh, oke.
1: Okay. Silakan,
8: untuk
1: Dika.
8: Kompetisi esai ini sendiri, Bang, sudah mulai pembukaannya semenjak pembukaan pendaftarannya semenjak tanggal 29 Juni kemarin hingga tanggal 21 Juli. Nah, untuk penilaian sendiri sudah berjalan dan hari ini banget nih, Bang, sedang dilakukan final esai secara online. Iya, Bang.
1: Okay.
8: Secara online melalui Zoom dan juga pesertanya itu alhamdulillah untuk finalisnya itu ada dari berbagai macam sekolah SMA dan SMK di seluruh Indonesia gitu, Bang. Ada yang dari
1: Indonesia,
8: Padang, ada yang dari Batam, ada yang dari Bogor juga, Bang, gitu.
1: Ini esainya seputar lingkungan.
8: Betul, jadi semua perlombaan atau kompetisi yang kami angkat ini memang tema-tema yang diangkat atau subtema yang harus dibuat untuk membuat karya tulis ini berkaitan dengan isu-isu lingkungan gitu.
1: Oke, berkaitan dengan isu lingkungan itu boleh yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya, atau ada pengembangan-pengembangan yang nantinya bermanfaat untuk lingkungan, bisa seperti itu ya?
8: Iya, betul Bang.
1: Oke, baik. Kemudian tadi disampaikan LKTI.
7: Iya, ada LKTI juga.
1: Ada LKTI ya. Kalau LKTI ini untuk teman-teman mahasiswa ya?
8: Iya, betul Bang.
1: Ini se-Indonesia juga atau teman-teman dari Universitas Andalas saja atau bagaimana?
8: Untuk kompetisi kita itu kan ada tiga Bang. Nah, untuk yang SI dan LKTI kita ini memang standarnya itu nasional.
1: Standarnya gitu. Nasional ya.
8: Dan untuk LKTI kami sendiri, untuk finalnya itu akan dilaksanakan di tanggal 20 Agustus nanti Bang.
1: Tanggal 20 Agustus.
8: Iya betul, di Universitas Andalas.
1: Oke, baik. Luar biasa ya. Terus ada daur ulang juga.
8: Betul.
1: Nah, ini boleh deh Anin deh informasiin ya sedikit ya Anin. Seputar daur ulang nih bagaimana nih Anin?
0: Jadi mungkin untuk pendaftaran lomba daur ulang saat ini masih terbuka.
1: Masih terbuka ya justru ya.
0: Kalau daur ulang ini khusus di wilayah Sumatera Barat.
1: Khusus di wilayah Sumatera Barat.
0: Iya.
1: Ini bagaimana? Apa yang didaur ulang? Terus apa aturan-aturan kompetisinya bagaimana, Anin?
0: Iya. Jadi kalau untuk LKTI dan SI tadi pesertanya adalah siswa dan mahasiswa. Kalau lomba daur ulang itu pesertanya bisa dari masyarakat umum.
1: Oh, bisa dari masyarakat umum ya.
0: Iya, ada dari ibu-ibu bank sampah, dari mahasiswa, dari siswa, siswi, semuanya, semua masyarakat di Sumatera Barat ini bebas bisa untuk mengikuti perlombaan daur ulang. Nanti di saat expo atau puncak kegiatan dari GRE ini, semua karya yang sudah dibikin oleh peserta nanti akan dipamerkan di saat expo daur ulang itu Bang.
1: Oke, di momen expo itu tadi ya.
0: Iya, di tanggal 29 insyaallah.
1: 29.
7: 29 dan 30 ya sejujurnya. Iya.
1: 29 dan 30 ya untuk expo itu tadi ya.
7: Dan bentuk daur ulangnya sendiri itu bebas itu Bang, apakah produknya memang dalam bentuk yang besar ataupun ya sekedar kerajinan atau yang berfungsi estetika lah gitu Bang. Jadi memang dibebaskan, enggak ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu Bang. Yang penting dia memanfaatkan ulang kembali sampah gitu Bang.
1: Oke, dan itu tanggal 20 ya?
7: 29.
1: Finalnya ya. Kalau untuk
7: daur ulang.
1: Daur ulang?
7: Iya, dia dipamerkan juga bersamaan dengan expo tersebut Bang. Jadi 29 dan 30.
1: 29 dan 30 ya. Tapi untuk penentuan pemenangnya itu tanggal 20 tadi ya.
7: Ya, tetap di tanggal 29
1: tetap
7: itu.
1: Tetap di tanggal 29
7: sekalian
1: ya.
7: Sekalian announcement-nya juga dan expo-nya juga di hari yang bersamaan gitu Bang.
1: Oke, jadi announcement-nya di sana, kemudian expo-nya juga.
7: Iya Bang.
1: Sekalian di sana ya.
7: Betul.
1: Oke. Nah, expo-nya sendiri ini nanti tanggal 29 30 kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di exponya nanti nih?
8: Oke, untuk expo ini sendiri sebenarnya sedang bakalan terus berkembang perancangannya gitu Bang. Nah, untuk sekarang sih yang sedang dirancang itu nanti bakalan ada juga workshop gitu Bang,
1: ada
8: kayak
1: workshop juga.
8: Kayak di sesi diskusi antar bank sampah dan juga beberapa pihak gitulah Bang. Dan juga nanti akan ada bentuk pamerannya juga dan juga ada bakalan sesi interaktifnya gitulah Bang di expo itu sendiri nanti.
1: Oke. Okay.
7: Jadi workshop yang disampaikan oleh Dika tadi itu kurang lebih semacam akan ada pelatihan misalnya membuat gantungan kunci dari sampah gitu. Karena kan sekarang untuk membuat sebuah kreasi itu enggak sulit-sulit banget ya Bang. Udah banyak alat-alat bantunya gitu. Misalnya seperti dari tutup botol bekas itu kita lelehkan lalu kita bentuk menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Nah, bisa sesimpel itu gitu Bang. Jadi buat edukasi juga gitu. Karena kan dari lingkungan hidup ini sebenarnya salah satu fungsi utama yang pengen kita tekankan itu fungsi pencerdasan juga gitu Bang. Jadi makanya melalui expo ini dia gak cuma pameran aja, nanti akan ada seperti yang dikesampaikan tadi, ada talk show, semacam seminar, ada interaktif. Jadi akan bervariasi juga kegiatannya melalui expo tersebut gitu Bang.
1: Oke, itu akan berlangsung 2 hari ya kurang lebih ya kegiatannya.
7: Iya, insya Allah akan berlangsung 2 hari Bang.
1: Itu di mana? Bertempat, lokasi, pelaksanaan?
7: Nah, seperti yang disampaikan Dika tadi kan masih berkembang. Kalau dari teman-teman panitia itu masih mengupayakan lokasi-lokasi yang terbaik. Namun untuk sejauh ini itu insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Andalas, Bang, di Convention Hall gitu, Bang.
1: Oh, di Convention Hall ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya pengen tahu juga nih ya. Ini teman-teman boleh berkomentar ya. Saya pengen tahu sebenarnya permasalahan lingkungan kita sejauh ini apa sih, teman-teman?
7: Oke,
1: mungkin dari ini dulu ya, dari Firman dulu ya. Oke, nanti teman-teman yang lain juga kalau pengen ya menyampaikan apa yang kira-kira juga jadi pendapat teman-teman boleh ya. Ya
7: betul. Oh, oke, Bang.
1: Silakan.
7: Oke, Firman. Jadi mungkin izin sedikit memperkenalkan juga ya, Bang, karena kebetulan kita dari Kementerian Lingkungan Hidup dan alhamdulillah saya juga yang diamanakan sebagai Menteri Lingkungan Hidupnya itu sendiri di BEM Kaimunan. Nah, jadi kalau kita sekarang itu memperhatikan, karena kita juga di lingkup UNAN itu cukup aktif juga memproduksi kajian ataupun propaganda, dan kebetulan Dika dan Anin juga dari kedirjenan yang mengurusi masalah kajian dan propaganda itu, Bang. Sebenarnya kalau dari yang saya tangkap, permasalahan lingkungan itu sebenarnya kan memang sangat kompleks banget ya, Bang. Ada betul, kalau kita bahas soal lingkungan itu udah masalah energi, transmisi dan semuanya. Tapi kalau kita bahas ke dasar-dasarnya banget, sebenarnya sesimpel masalah sampah gitu, Bang.
1: Sesimpel masalah sampah.
7: Karena sebenarnya sampah ini yang akan menyebabkan domino efek atau multiple efek ke sektor-sektor lainnya. Gimana sekarang sampah itu pemberdayaannya atau pemanfaatan sampah itu masih kurang terperhatikan sama masyarakat. Sesimpel misalnya gimana pengelolaan sampah organik gitu. Kalau sampah organik itu kan kita bisa menggunakan maggot ataupun ya dimanfaatkan kembali, barangkali misalnya menjadi pupuk. Kalau kita lihat sekarang banyak TPA-TPA yang ada di Indonesia, mungkin kita bisa melihat yang ada di sekitar kita sekarang di TPA air dingin, itu memang sudah kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Karena dalam produksi per hari sampah yang ada di Kota Padang itu bisa sampai bertonton juga gitu, Bang. Sehingga dikhawatirkan kalau tidak ada pengelolaan yang lebih lanjut, itu akan bisa membeludak. Seperti yang kita bisa lihat pada hari ini itu ada di Bantar Gebang itu, Bang. Gimana di Bantar Gebang itu sudah rasanya sudah tidak ada lagi solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut atau untuk mengatasinya. Makanya pemerintah DKI Jakarta kalau dari yang saya lihat itu cara mereka mengatasinya hanya ditutupi dengan geomembran. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, geomembran itu semacam lapisan yang menutupi semua kawasan dari Bantar Gebang itu hingga untuk mencegah gasnya doang itu, Bang. Gasnya itu nggak menguap ke atas. Menurut saya itu bukan pencegahan yang efektif juga itu, Bang. Karena ya sampai kapan mau ditutupin, sedangkan produksi sampah
1: terus
7: akan terus bertambah
1: dan akan terus
7: disetor ke sana. Jadi sampai kapan? Makanya dari sampah tersebut ya, makanya berdampak juga ke sektor-sektor lain gitu. Mungkin kalau ditanyakan inti ya, Bang, atau isu utama, menurut saya sesimpel masalah sampah. Namun kalau kita explore lebih jauh lagi, tentu akan sangat banyak juga gitu, Bang. Misalnya sesimpel es di kutub yang sudah mencair ataupun lapisan ozon yang sudah menipis, itu kan juga termasuk ke dalam isu-isu lingkungan juga. Energi berkelanjutan akan sangat banyak gitu. Namun untuk intinya seperti itu, Bang, soal sampah tadi menurut saya memang semua masyarakat pun bisa aware dan bisa ikut berpartisipasi gitu untuk penanganannya gitu, Bang.
1: Karena dimulai dari rumah tangga dulu ya, dari hal yang paling kecil, Bang, itu tadi ya.
7: Benar sekali.
1: Nah, teman-teman yang lain boleh berkomentar juga nih. Anin dulu kali ya, sebelum nanti ke Dika ya. Sedikit dong, Anin. Kalau menurut Anin, kalau tadi Firman sampaikan sesimpel masalah sampah. Nah, kalau Anin gimana nih ngelihatnya sejauh ini? Atau mungkin juga karena masyarakat kita yang memang perlu terus diedukasi gitu, atau seperti apa?
0: Kalau dari Anin sendiri, mungkin saat ini kita baru dengar-dengar kabar bahwasannya di Padang kemarin terjadi peningkatan polusi.
1: Peningkatan polusi.
0: Iya. Itu kan disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya karena kendaraan, asap kendaraan yang terlalu berlebihan, pembakaran hutan dan lain-lain. Lanjut, karena di GRE sendiri itu ada salah satu kegiatannya penanaman pohon. Berangkat dari isu lingkungan, yaitu terjadinya bencana kemarin ya, Bang. Makanya dari Green Rangers Event sendiri melakukanlah kegiatan penanaman pohon sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya banjir kembali gitu, Bang.
1: Oke, Oke.
0: Okay. Mungkin baik. Itu dari Anin ya, Bang.
1: Oke, okay. Sedikit lagi Dika. Kira-kira kalau dari Dika sendiri seperti apa, Dika?
8: Ya mungkin kita lihat contoh-contoh kasus di Kota Padang aja ya, Bang. Mm-hmm. Kalau misalnya di Kota Padang memang kalau untuk permasalahan yang terbesar seperti yang tadi sudah Bang Firman sampaikan, mm-hmm. itu memang permasalahan terbesarnya ada di sampah ini sendiri, Bang.
1: Iya. Mm-hmm.
8: Gitu. Nah, untuk sebenarnya untuk sampah ini mm-hmm. permasalahannya itu bisa diterselesaikan sesimpel dengan setiap masyarakatnya itu menerapkan yeah. gimana cara pemilahan sampah yang benar mulai dari tingkat rumah tangga yeah, gitu,
1: betul,
8: Bang. Kalau misalnya mm-hmm. Berdasarkan studi gitu, Bang. Mm-hmm. Kalau misalnya konsep 3R itu telah diterapkan di yeah. Rumah tangga masing-masing, itu sebenarnya total 70% dari total sampah di TPA itu bisa dikurangi gitu, Bang. Mm-hmm. Jadi sampah yang masuk ke TPA itu ya tinggal sampah-sampah yang memang sudah tidak bisa terpakai sama sekali lagi gitu, Bang. Okay. Dan berdasarkan perhitungan beberapa studi itu yeah. paling tidak cuman 30% yang akan masuk ke TPA gitu, Bang.
1: Oke. Okay. Dika, kita tahan dulu ya, Dika.
8: Baik,
1: ya.
8: Bang.
1: Karena itu handphonenya Firman juga seperti sudah harus menunjukkan ya. Kita harus sama-sama dengarkan dulu ya seruan azan tepat pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya.
0: Siapa?
8: Oh, baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Maxi, masih bersama tamu-tamu kita untuk kesempatan siang ini, pendengar dari Green Rangers Event. Ya, oke. Sepertinya masih pada semangat ya?
2: Masih sangat-sangat semangat nih, Bang.
1: Sangat-sangat semangat ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, boleh saja silakan di 0811-66-66-975. Bisa telepon, chat WhatsApp juga bisa, silakan saja. Kita tunggu kebersamaan Anda ya. Baik, sekarang saya ingin ke Anin deh ya. Saya pengen tahu juga nih sedikit Anin seputar tugas utamanya Anin di koordinator Humas GRI ini apa sih? Kita pengen tahu infonya sedikit nih, Anin.
3: Ya, jadi izin Bang, mungkin untuk tugas sebagai koor Humas, mungkin Anin izin spill juga. Kalau misalnya tahun lalu Anin juga sebagai panitia Green Rangers Event sebagai staff humasnya gitu Bang.
1: Oh, sebagai staff humasnya. Iya.
3: Namun alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi koor Humas. Nah, untuk tugas Anin sendiri di Humas, tentu yang pertama koordinasi dengan para tamu, para instansi pemerintah terutama terkait dengan perizinan, lanjut juga untuk bantuan,
4: koordinasi eksternal ya Nin.
3: Iya, koordinasi eksternal dengan pihak-pihak luar ya. Dengan dinas, terutama banyak dinas-dinas yang sudah Anin dan teman-teman Humas datangi gitu untuk perizinan kegiatan GRE sendiri itu Bang.
1: Oke.
4: Termasuk juga media partner barangkali ya.
1: Media partner
4: media
1: ya.
4: Juga kolaborasi dengan media partner misalnya. Salah satunya dengan RRI pada saat ini Bang. Itu difasilitasi atau dijembatani gitu dengan teman-teman Humas GRE gitu Bang.
1: Oke. Itu tanggung jawabnya ya.
3: Iya, sebagai
1: Anin ya. Nah, kita pengen tahu juga nih teman-teman yang lain kayak Firman gimana Firman sejauh ini? Oh. Tanggung jawab yang apa ya, yang memang posisinya harus dilakukan lah sebagai apa, steering committee di GRI 2026 ini.
4: Oke Bang, mungkin izin sedikit menjelaskan juga ya Bang. Katakan kalau kita itu di BEM sistemnya, misalnya ada satu kepanitiaan nih. Satu kepanitiaan ini kan pasti dinaungi oleh salah satu kementerian. Nah nanti dari kepanitiaan tersebut ada ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan juga ada bidang-bidang. Kalau kita di GRI itu punya 6 bidang itu Bang.
1: Okay.
4: Nah nanti dari tiap-tiap unsur tersebut ada SC atau steering committee. Nah kalau untuk ketua pelaksana sendiri itu steering committee-nya langsung dari menteri kementerian terkait. Nah kebetulan Dika selaku ketua pelaksana dan saya sebagai menterinya itu otomatis menjadi steering committee. Begitu juga dengan sekretaris umum, itu yang menjadi steering committee-nya dengan sekretaris menteri. Lalu ada bendahara itu dengan menteri keuangan atau sekretaris menteri keuangan. Lalu bidang-bidang terkait itu akan ada steering committee-nya juga dari presidium BMKM Unan, misalnya dari menteri ataupun sekretaris menteri kementerian lain. Itu kewenangan dari kementerian terkait untuk memilih siapa yang kira-kira cocok ya, yang akan menjadi steering committee dari kepanitiaan tersebut gitu Bang. Nah kalau saya pribadi sebagai steering committee

0: audiensi dengan seperti yang Anin sampaikan tadi ya Bang, misalnya kita ada audiensi dengan dinas-dinas ataupun pemerintahan. Nah itu biasanya saya selaku SC itu menemani teman-teman gitu untuk melakukan audiensi. Begitu juga dengan pimpinan kampus, karena kebetulan kita dari Presidium BEM itu sudah cukup terkoneksi juga ya Bang dengan pimpinan kampus. Jadi misalnya ada kebutuhan-kebutuhan itu biasanya dibantu, difasilitasi dari para steering committee tersebut gitu Bang. Jadi ya sistemnya teman-teman yang jemput bola ke saya, nanti saya yang bantu gitu. Kurang lebih seperti itu lah Bang.
1: Oke, fungsinya bisa untuk apa ya, jadi pelapis ataupun memaksimalkan mungkin gitu ya. Oke, nah kalau Dika sendiri nih, ini biasanya paling berat ini ya Dika ya, sebagai ketua pelaksana nih.
2: Betul Pak.
1: Prosesnya seperti apa sih Dika, persiapan, kemudian juga hal-hal yang harus di ya dikoordinasikan begitu dari awal sampai terlaksananya kegiatan. Sejauh ini gimana Dika? Boleh diceritakan deh. Siapa tahu ada ya hal-hal kiranya bisa jadi apa ya, bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain ya.
0: Barangkali di tahun depan ada yang ingin melanjutkan perjuangan Dika.
1: Betul, karena ini kan berlanjut ya. Ini tahun ketiga. Tentu kalau misalnya ini juga berjalan dengan baik, sukses, pasti di
0: akan ada tahun-tahun berikutnya.
1: Akan ada tahun-tahun berikutnya pasti. Gimana kalau Dika dari awal perjuangannya seperti apa sih?
2: Jadi mungkin agak spill dikit Bang, seperti yang seperti sebenarnya Dika seperti sama Anin gitu. Jadi dari Dika sendiri merupakan panitia Green Rangers Event 2025 tahun lalu gitu, sebagai staf acara gitu Bang.
1: Oh sebelumnya di 2025 juga bagian dari kegiatan ini ya, tapi posisinya
2: sebagai staf acara.
1: Sebagai gitu. Staf acara, oke.
2: Nah jadi memang setelah berbagai perjalanan yang dilalui, akhirnya memang sepertinya untuk mengemban sebuah tugas menjadi ketua pelaksana ini merupakan sebuah kesempatan besar gitu lah ya Bang, untuk belajar berbagai hal terkait kepemimpinan, bagaimana caranya menjalankan sebuah event atau kegiatan gitu, dan bagaimana caranya berkoordinasi antara satu sama lain gitu. Dan untuk ketua pelaksana ini, untuk menjadi ketua pelaksana sendiri ini dari awal di awal tahun kemarin itu akan ada namanya uji kelayakan gitulah Bang. Jadi bakalan ada pembukaan pendaftaran untuk ketua, menjadi ketua pelaksana.
1: Itu dari tahun lalu ya, akhir tahun berarti.
2: Untuk pembukaan ini di awal tahun
0: Bang.
1: Oh benar-benar di awal tahun ya.
0: Jadi tiap-tiap periode kementerian itu pasti bakalan buka open recruitment buat ketua pelaksana gitu Bang.
1: Berarti Dika mengajukan diri, bukan ditunjuk?
2: Betul, iya, mengajukan diri Bang.
1: Oke, iya. Mengajukan diri, kemudian setelah itu ditunjuk begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi awalnya memang mengajukan diri begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ada, berarti ada beberapa teman-teman juga yang mengajukan diri sebagai calon ketua pelaksana ya.
0: Jadi dari uji kelayakan tersebut Bang, nantinya dari teman-teman calon ketua pelaksana ini akan memaparkan grand design kurang lebih Bang. Bagaimana mereka akan membawa perjalanan Grand Rangers Event 2026 ini, bagaimana rancangannya. Nah nanti setelah ada penyampaian grand design, nanti akan ada penilaian dari para panelis. Nah panelis itu biasanya diambil dari unsur kemahasiswaan UNAN dan juga BMKM UNAN gitu Bang. Nah nanti akan ada juga sistem voting. Namun kalau untuk voting ini tidak terlalu mempengaruhi lagi gitu untuk jenis suaranya, karena memang dari panelis itu. Nanti dari hasil tersebut baru keluarlah Dika sebagai ketua pelaksana gitu Bang.
1: Oke. Yang paling berkesan apa Dika? Sejauh perjalanan jadi ketua pelaksana nih. Karena kan tadi disampaikan memang seperti cukup panjang ya. Kalau dari awal Januari ya.
3: Iya.
1: Kayaknya persiapannya juga apa ya, harusnya sih kalau dari Januari sudah sangat matang sekali ya. Dika ya. Tapi biar bagaimanapun pasti ada hal-hal yang apa ya, kita sebut menantang lah gitu.
2: Betul.
1: Atau itu jadi pengalaman besar lah buat Dika. Itu betul. Di bagian mana Dika?
2: Oke, mungkin kalau misalnya untuk yang paling berkesan dan paling membuat saya merasa tertantang gitu ya, mungkin di bagaimana persiapan saya sebelum mengikuti uji kelayakan itu sendiri itu Bang. Bagaimana saya merancang grand design untuk GRE selama tahun ini untuk dibawakan, bagaimana arahnya gitu Bang. Terus

0: juga bagaimana saya belajar berkoordinasi dengan berbagai pihak gitu, dengan pihak divisi humas, divisi acara dan sebagainya macamnya, bagaimana merancang kegiatan ini, mengatur timelinenya gitu bang.
1: Okay.
0: Dan memang di situ agak trikinya, dan memang di panjang gitu sih bang sebenarnya persiapan ini dari awal April bahkan sampai berjalan sampai sekarang gitu bang.
1: Oke. Baik. Nah, ini ada pendengar kita nih. Sepertinya ikut gabung dari WhatsApp ya. Beliau bertanya apakah orang-orang umum nanti bisa ikut bergabung juga di Expo. Ini seperti apa? Kalau dari Firman sendiri bagaimana? Apakah teman-teman dari kalangan umum ini bisa ikut bergabung, melihat dan lain-lain?
2: Oke. Kalau itu tentunya boleh banget ya bang.
1: Boleh
2: memang
1: banget ya.
2: Sangat-sangat boleh banget, dan kita juga sangat menanti-nanti gitu kehadiran dari teman-teman umum, karena memang semua kegiatan kita itu terbuka untuk umum. Mungkin informasi ya bang, selain untuk Expo, itu kita juga untuk pelepasan penyu itu kita juga melaksanakan open volunteer gitu bang.
1: Open volunteer ya.
2: Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh banget segera cek IG Grenadier Event 2026 barangkali bang. Karena sekarang sedang ongoing untuk open volunteer, dan itu nanti ditutup pada tanggal 20 Agustus. Jadi menjelang hari pelaksanaan pelepasan penyu itu sendiri. Karena buat teman-teman yang gak ikut rugi ya. Karena kita dari panitia itu sudah mengusahakan yang terbaik, dan insya Allah akan memberikan yang terbaik juga buat, tentunya buat alam dan juga buat teman-teman yang mengikuti nantinya. Jadi teman-teman bisa mendaftar, dan akan ada berbagai fasilitas yang teman-teman dapatkan, misalnya seperti fasilitas transportasi menuju lokasi kegiatan, makan siang, snack, dan juga akan ada talk show juga ya barangkali ya, talk show yang menarik dengan pengelola konservasi itu sendiri gitu bang, terkait gimana edukasi mengenai penyu. Nah itu untuk open volunteer, jadi ditunggu teman-teman kehadirannya di tanggal 22 Agustus ya di UPT Konservasi Penyu Pariaman. Lalu untuk daur ulang, karena sekarang masih ongoing juga ya bang, jadi buat teman-teman kalau di exponya gak mau cuman terlibat sebagai partisipan, nah teman-teman boleh juga hadir sebagai peserta lomba gitu. Betul. Karena sekarang masih open juga bang sampai tanggal 20 juga. Jadi kalau teman-teman tertarik buat ikut sebagai peserta pameran itu, silakan daftar juga teman-teman segera di Grand Rangers Event tahun 2026 gitu.
1: Oke. Baik, pelepasan penyu itu nanti dilaksanakan tanggal 22 Agustus ya.
3: Iya.
1: Nah, ini ada teman kita lagi nih, pergerakan kita yang ikut bergabung melalui WA. Ini kan ada kegiatan apa, pelepasan penyu ya, korelasinya dengan keseimbangan lingkungan.
2: Oke.
1: Ah, ini kemana edukasi ya buat pendengar kita ya.
2: Oke, jadi sebagai informasi teman-teman, kalau penyu itu salah satu hewan yang
3: terancam
2: punah, meskipun tidak semua spesies ya. Dan juga penyu ini sebagai juga penyeimbang lingkungan, karena sebenarnya di alam kita, terutama di laut, penyu ini berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem, misalnya pengendalian hama ya barangkali di laut gitu. Karena penyu ini cukup juga gitu dalam pengendalian tersebut. Dan juga penyu itu potensi atau kemungkinan mereka akan hidup itu sebenarnya sangat rentan gitu bang, karena kan kita tahu sistem penyu ini ketika mereka berkembang biak, mereka akan bertelur di pesisir pantai, dan mereka akan meninggalkan telur tersebut begitu saja gitu bang, sehingga ketika penyu tersebut jalan ke pantai sendiri, itu akan banyak kemungkinan terjadi, entah itu di mangsa, elang dan lain-lain gitu. Nah, makanya ini salah satu bentuk upaya dari kerjasama kita dengan UPT Konservasi Penyu Pariaman untuk menyelamatkan penyu-penyu tersebut bang. Karena taloy dari yang saya tahu, di Kota Padang itu ada beberapa jenis penyu, ada 3. Nah, untuk besok yang akan kita lepaskan itu akan ada 2 jenis penyu gitu, penyu sisik dan penyu bukan belimbing, penyu sisik dan lupa sih satu lagi, tapi ada 2 jenis yang akan kita lepaskan bersama gitu bang. Kurang lebih begitu.
1: Oke. Baik, kita pengen tanya satu lagi nih ke masing-masing teman-teman ya, seputar tantangannya seperti apa sih sejauh ini ketika bergulat atau berkutat dengan GRI 2026 ini. Dari Anin dulu deh, tantangannya seperti apa sih Anin? Apakah, ya kan tadi Anin sampaikan koordinasi gitu ya, apakah koordinasinya ya ada kesulitan-kesulitan atau seperti apa?
3: Iya, mungkin dari segi humas sendirilah bang. Tentu koordinasi tantangannya Cukup banyak.
1: Cukup banyak ya pasti ya.
3: Iya, apalagi kita sangat bergantung dengan eksternal gitu. Banyak jadwal-jadwal dari instansi pemerintah atau dari pihak eksternal yang kita nggak bisa tahu kapannya kayak gitu. Lanjut, mungkin ada yang mendadak juga dibatalkan janji-janji sebelumnya. Lanjut juga untuk proses follow up mungkin karena kesibukan dari eksternal itu sendiri, sehingga dari kebutuhan kami itu banyak yang juga jarang direspon lah gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya lebih ke birokrasi ya.
1: Lebih ke birokrasi ya. Oke, tantangan ini sama semua. Lebih ke birokrasi.
2: Kalau karena saya cukup mendampingi gimana? Dari teman-teman humas juga ya bang.
1: Iya.
2: Kalau yang dari yang saya rasakan juga itu memang birokrasi itu sangat-sangat menjadi kendala gitu. Misalnya ada A, harus ada B, harus ada C, sehingga sebenarnya kebutuhan kita itu simpel, membutuhkan misalnya audiensi ataupun pertemuan. Nah, terkadang birokrasi ini menjadi kendala yang cukup besar. Itu yang sering saya rasakan dan juga dengar dari teman-teman humas. Namun kalau kendala saya sebagai steering committee sebenarnya bagaimana, sebenarnya nggak bisa dibilang kendala juga, namun yang cukup cukup seru dan cukup menantang juga ya bang, karena dari keenam divisi ini saya juga ikut menaungi juga, jadi gimana dari masing-masing divisi itu memiliki kendala dan permasalahannya masing-masing di situ. Saya juga kan sebagai SC harus membantu nih bagaimana problem solvingnya. Sebenarnya kendala utamanya juga kan di GER ini ada banyak sekali kepala ya bang, ada kepala berbagai ide-ide menarik gitu yang pengen mereka ajukan gitu kan, dan pengen mereka eksekusi di GER 2026. Jadi gimana ke-60 ide ini itu tidak ada yang merasa terpinggirkan, dan kita mencari satu solusi ataupun satu jalan yang kita elaborasi bersama gitu, sehingga makanya sekarang GER itu bisa terbentuk. Nah, itu kan melalui perjalanan yang sangat panjang itu bang. Menurut saya yang menjadi tantangan ya bang, dan cukup memacu adrenalin juga gitu selama GER 2020 ini berlangsung itu bang.
1: Aduh, iya kalau Dika gimana Dika?
0: Sedikit. Karena memang di sini saya sebagai ketua pelaksananya ya, bang. Jadi memang tugas utama saya ya memastikan bagaimana dari seluruh divisi, setiap-setiap divisi itu menjalankan fungsi divisi yang masing-masing secara seharusnya gitu, dan bagaimana caranya mengarahkan tiap-tiap divisi itu untuk berjalan beriringan gitu loh, bang. Bagaimana memastikan koordinasi antar divisi ini dapat berjalan dengan lancar? Bagaimana cara memastikan permasalahan-permasalahan dari divisi-divisi ini solusinya
1: seperti
0: terselesaikan
1: apa,
0: seperti apa gitu kan?
1: Oke. Tapi memang kalau jadi ketua memang
2: berat
1: tanggungnya
2: bang,
1: tanggung jawabnya berat. Oke, baik. Ini karena waktu juga ya teman-teman yang membatasi kita. Nah, saya juga pengen teman-teman menyampaikan ya harapan-harapan ya, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pendengar-pendengar kita untuk kegiatan dari GER 2026 ini nantinya akan seperti apa. Boleh di elaborasi lagi, boleh disampaikan kembali. Saya mulai dari Anin dulu deh. Silakan Anin.
3: Mungkin untuk harapan terutama untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi lah mengikuti rangkaian kegiatan Green Rangers Event 2026. Mungkin kita gak bisa memaksa semua orang untuk peduli terhadap lingkungan, namun mulailah dari diri kita sendiri untuk mulai peduli, karena kalau misalnya nggak dari diri kita sendiri tidak akan tercipta perubahan besar untuk lingkungan yang lebih baik gitu. Mungkin itu untuk harapan Nanin, terutama untuk
2: masyarakat umum yang akan mengikuti kegiatan,
3: kegiatan Green Rangers Event ini, bang.
1: Mudah-mudahan masyarakat umum juga makin apa ya, bisa makin teredukasi ya dengan adanya kegiatan GER 2026 ini. Nah, saya bergeser ke Firman. Silakan Firman.
2: Oke, saya pernah mendengar seorang bijak berkata itu, bang. Jadi katanya kesalahan terbesar umat manusia itu berpikir bahwa orang lain itu juga peduli pada lingkungan.
1: Padahal
2: maksudnya di sini adalah kita jangan menunggu orang lain dulu buat peduli lingkungan.
1: Diri kita sendiri.
2: Dari kita sendiri, karena ketika kita sudah peduli terhadap lingkungan, maka kita akan mendorong orang-orang di sekitar kita gitu. Program ini memang dari kami, idenya dari kami, eksekusinya dari kami, tentu dalam realisasinya kita membutuhkan bantuan ataupun uluran banyak orang itu.
1: Yeah.
2: Nah, harapannya teman-teman pendengar setia di sini itu bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kami, karena tentu kegiatan ini hanya dilaksanakan selama 1 tahun sekali, sehingga sangat rugi gitu kalau teman-teman melewatkan kesempatan-kesempatan yang sudah ada. Maka dari itu kita tunggu kehadiran teman-teman di beberapa event kita lagi di pelepasan penyu, expo, dan kompetisi. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan Grand Rangers Event tahun 2026, teman-teman.
1: Oke, baik. Terakhir sekali, Dika, silakan Dika. Singkat boleh juga Dika, silakan.
0: Oke, terima kasih ya Bang sebelumnya.
1: Iya.
0: Jadi harapan dari saya sendiri, semoga pendengar-pendengar yang ada di Kota Padang gitu ya, dapat mungkin yang misalnya memang belum tahu GRE bisa melalui pendengar inilah gitu ya, melalui sesi ini bisa jadi lebih tahu, dan semoga makin banyak ya yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita gitu Bang. Dan seperti yang sudah disampaikan juga, kami tunggu di kegiatan GRE kami masih ada kompetisi daur ulang, pendaftaran masih dibuka, masih ada juga open volunteer untuk aksi konservasi penyu kami di tepatnya di PTD Pariaman. Gitu di tanggal 22 Agustus dan juga masih ada expo lingkungan kami di tanggal 29 dan 30 gitu Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ya siang
2: sama-sama
1: ini di program Maksi kita. Berbicara seputar pelaksanaan Green Rangers Event, kita doakan semoga GRE-nya ini bisa sukses ya.
2: Amin.
1: Dan bisa berdampak begitu.
2: Betul.
1: Untuk masyarakat luas, masyarakat banyak, agar ya masyarakat kita bisa semakin teredukasi ya dan peduli terhadap lingkungan ya. Oke, baik teman-teman, dimanapun Anda berada, harus kami akhiri untuk program Maksi kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: sesungguhnya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pada pukul 08.25, sosok jenazah itu sudah di packing menggunakan body bag dan dibawa ke perahu karet cepat.
3: Kostipra bencana menyiapkan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana secara alam.
1: Sari Berita. Pendengar, tim SAR gabungan temukan jasad korban tenggelam di Sungai Batang Arau. Kogami Padang perkuat kesiapsiagaan hadapi gempa dan tsunami. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Pergerakan hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban pelajar SMP Murni Padang yang tenggelam di Batang Arau tadi pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan oleh nelayan di sekitar Pulau Sinjaru dekat pintu pelabuhan Muara Padang. Selengkapnya disampaikan Hans.
2: Pada hari ketiga Minggu 16 Agustus tahun 2006, pergerakan pencarian diarahkan ke laut arah selatan.
4: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Batang Arau dekat Surau Batu, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Joshua Perkasa berusia 15 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari dilakukan pencarian. Koordinator tim SAR gabungan Rico Pradinata kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, tim SAR gabungan yang mencakup dari BPBD Padang, Basarnas, TNI Polri, dan unsur terkait melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar pintu dermaga Pelabuhan Muaro. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan oleh nelayan di sekitar Pulau Sinyaru. Korban kemudian dievakuasi dan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat telah berada di dermaga Muaro Padang. Selanjutnya jenazah Joshua Perkasa dibawa menggunakan ambulan Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. M. Jamil Padang untuk menjalani proses visum.
2: Tim RIB dengan LCR menemukan sosok korban di Pulau Sinyaru. Pada pukul 08.25, sosok jenazah itu sudah di packing menggunakan body bag dan dibawa ke perahu karet cepat, kemudian menuju ke dermaga di Posko SAR. Ciri-ciri penemuan laki-laki, wajah sedikit susah dikenali, berpakaian baju olahraga. Kepada keluarga, tadi disampaikan ke wali gurunya, disampaikan kepada wali murid bahwa jika memang mengenali korban, silakan menemui sosok tersebut sebut di Rumah Sakit M. Jamil.
4: Rico menambahkan jasad korban Joshua kini telah berada di ruang jenazah RSUP M. Jamil Padang. Ia mengimbau agar keluarga korban dapat segera mendatangi rumah sakit agar jenazah dapat segera dikebumikan. Sebelumnya peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 14 Agustus lalu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban Joshua bersama 3 rekannya yang merupakan pelajar SMP Murni Padang pulang sekolah dan kemudian mandi di Sungai Batang Arau dekat Surau Batu. Saat mereka berada di sungai, hujan lebat turun dan menyebabkan arus Sungai Batang Arau semakin deras. Korban Joshua dan rekannya Olen Ananta Purnama Gulo diketahui tidak dapat berenang sehingga keduanya terseret arus. Rekannya Orlen berhasil selamat dan mendapatkan pertolongan, sementara Joshua tenggelam. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu Zahir, anak berusia 11 tahun yang dilaporkan tenggelam di kawasan Muara Air Tawar, aliran Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, ditemukan meninggal dunia pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Komandan tim kantor SAR Padang, Rico Ricardo, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian perkara. Setelah dievakuasi, Rico menyampaikan jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam pencarian, hari kedua melibatkan Basarnas, BPBD, Damkar, kemudian Satribop, Polsek, Koramil, Polair, Satpol PP, TRC Semen Padang, serta unsur SAR gabungan lainnya. Setelah korban berhasil ditemukan dan dievakuasi, operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dan seluruh personil dikembalikan ke satuan masing-masing.
5: Kami laporkan pada tanggal 16 Agustus 2026, tepatnya hari kedua, kejadian membahayakan manusia, satu orang anak yang tenggelam di kawasan Muara Air Tawar atau aliran Sungai Batang Kuranji. Pada pukul 8.15, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
1: Diinformasikan sebelumnya, pengejar pencarian terhadap Zahir dilakukan setelah korban dilaporkan tenggelam saat bermain di kawasan Muara Air Tawar kemarin. Berdasarkan keterangan teman korban, Zahir diketahui mandi bersama dengan 6 orang temannya sebelum akhirnya dilaporkan tenggelam. Pengejar satu unit truk mengalami remblong dari arah Payakumbuh dan menabrak mobil Toyota Hilux yang melaju dari arah Pekanbaru di Kelok 17, Koto Alam, Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota malam tadi. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 penumpang mobil menjadi korban, dengan 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya selamat.
6: Kami melaporkan dari Posar 50 Kota bahwa ada kecelakaan di daerah Kelok 17 Koto Alam Pangkalan Baru Kabupaten 50 Kota bahwa terjadi satu mobil truk mengalami remblong dari arah Payakumbuh dan menabrak satu unit mobil Toyota Hilux dari arah Pekanbaru.
7: Koordinator Posar 50 Kota Roni Nur kepada RRI mengatakan keempat korban merupakan satu keluarga asal Pekanbaru yang berada di dalam mobil Toyota Hilux saat kecelakaan terjadi pada pukul 22:06 waktu Indonesia Barat malam tadi. Setibanya di lokasi, petugas mendapati mobil korban tersangkut di bagian belakang truk, sementara supir truk sudah tidak berada di lokasi. Roni menjelaskan kecelakaan terjadi setelah mobil pribadi tersebut menabrak bagian dinding truk hingga kemudian tersangkut di bagian belakang kendaraan. Kondisi tersebut membuat para penumpang membutuhkan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Roni menyampaikan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban pada pukul 1:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Tiga korban yaitu Diki Suprapto 45 tahun, Rusnidar 43 tahun, dan Yusuf 45 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. Sedangkan Trice 42 tahun meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Roni mengatakan seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru menggunakan ambulan dari Pangkalan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Evakuasi melibatkan Basarnas Posar 50 Kota, Polsek Pangkalan, Damkar Kabupaten 50 Kota, serta masyarakat setempat.
6: Dari arah Pekanbaru ada 4 penumpang dengan data Diki Suprapto 45 tahun, Rosnidar 43 tahun, Yusuf 45 tahun, 3 orang kondisi luka-luka, dan Trise 42 tahun dan mengalami MD di bawah rumah sakit RSUD Pekanbaru.
7: Roni menambahkan terkait bangkai kendaraan diperkirakan akan diamankan di Polsek Pangkalan karena lokasi kecelakaan berada di wilayah Kabupaten 50 Kota. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, sebanyak 22 personel dari seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dan proses evakuasi resmi ditutup. Salidala Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 skala Richter yang melanda Nusa Tenggara Timur kemarin, komunitas siaga tsunami Kogami Kota Padang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Upaya tersebut dilakukan melalui kampanye kebencanaan, edukasi masyarakat, serta mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada upaya pra-bencana.
8: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman gempa cukup tinggi. Ancaman tersebut berasal dari gempa darat maupun gempa yang bersumber dari laut, khususnya aktivitas megatrust di Samudra India. Menurutnya, Kogami sejak 2005 terus mengkampanyekan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mengedukasi pemerintah agar lebih serius dalam mempersiapkan masyarakat sebelum bencana terjadi. Masyarakat dinilai perlu memahami tanda-tanda alam sebagai bagian dari peringatan dini, sementara teknologi menjadi pendukung dalam menentukan keputusan evakuasi.
3: kita gencar mengkampanyekan kesiapsiagaan, mengadvokasi pemerintah juga untuk lebih fokus di pra bencana, menyiapkan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana secara alam gitu kan. Karena peringatan dini utama itu sebaiknya adalah kita memahami gejala alam, baru teknologi sebagai pendukung keputusan evakuasi mandiri. Nah, itu yang selalu dikampanyekan oleh Kogami.
8: Patra menyebutkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Kogami membuat kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi hal penting. Saat ini salah satu hasil advokasi Kogami, yakni telah terbentuknya sekretariat bersama untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kota Padang dan tingkat Sumatera Barat. Keberadaan satuan tersebut dinilai strategis karena edukasi kebencanaan dapat menjangkau warga sekolah secara luas maupun melalui para guru dan peserta didik. Patra menambahkan meski Kogami hanya memiliki 6 orang yang secara aktif mengurus organisasi, pihaknya didukung sekitar 100 relawan yang dapat digerakkan untuk kegiatan kesiapsiagaan dan edukasi kebencanaan di berbagai wilayah. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 65 orang pelajar terbaik dari berbagai sekolah menengah di Kota Solo dikukuhkan menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Mereka akan bertugas mengibarkan dan juga menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Kota Solo.
9: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka. Anggota Paskibraka yang terpilih merupakan generasi muda terbaik Kota Solo yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan. Ramadhani Kirana Putra menyatakan menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebatas menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus. Lebih dari itu, tugas tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda melalui nilai disiplin, tanggung jawab, pengorbanan, kekompakan, dan semangat kebangsaan.
10: Dalam suasana yang penuh kebanggaan dan kebahagiaan, dalam rangka pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Solo tahun 2026, saya ingin berpesan kepada Ananda semua, jangan pernah menganggap perjuangan ini selesai setelah 17 Agustus yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kibarkan merah putih dengan penuh kebanggaan.
9: Ramadhani Kirana Putra berharap para anggota Paskibraka mampu menunjukkan bahwa generasi muda Kota Solo merupakan generasi yang tangguh, berkarakter, dan berintegritas. Nilai-nilai tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka menyelesaikan tugas sebagai Paskibraka. Acara pengukuhan Paskibraka ditandai dengan pengucapan ikrar putra Indonesia oleh seluruh anggota Paskibraka yang dipandu oleh pemimpin upacara serta penyematan lencana oleh Wali Kota Solo kepada perwakilan anggota. Upacara turut dihadiri Ketua DPRD Kota Solo serta unsur Forkopimda, para kepala OPD, pelatih Paskibraka, orang tua anggota Paskibraka, serta undangan lainnya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hans.
11: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD M. Zain. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
12: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, perkitanan gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak darah, dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
4: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
13: Kita approach kepada rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
4: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, peserta asal Kabupaten Pesisir Selatan Lingga Nugra Pratama berhasil menjadi juara pertama Kiris Jelajah Indonesia Sumatera Barat bersama dengan tim Raso Minang. Ia bersama timnya dinilai berhasil menyelesaikan berbagai misi yang diberikan Bank Indonesia. Berikut laporan Febian Syafitra.
14: Dalam pelaksanaannya, kita dari tim Raso Minang alhamdulillah diamanahkan sebagai juara satu dalam menyelesaikan misinya.
15: Lingga Anugrah Pratama, peserta asal Kabupaten Pesisir Selatan, berhasil meraih juara pertama Kris Jelajah Indonesia Sumatera Barat bersama tim Raso Minang. Prestasi tersebut diraih setelah timnya menyelesaikan berbagai misi yang diberikan Bank Indonesia selama sekitar satu bulan. Menurut Lingga, Kris Jelajah Indonesia merupakan kompetisi beregu dengan berbagai misi yang harus diselesaikan peserta. Tahun ini, misi yang diberikan mengangkat tema kuliner dengan peserta diminta mencari kuliner legendaris dan kuliner yang tergolong belum banyak diketahui di Sumatera Barat. Dalam kompetisi tersebut, tim Raso Minang mengangkat sejumlah kuliner yang ditentukan dalam misi. Salah satunya Teh Yani di kawasan Bukit Gado-Gado yang dipilih sebagai kuliner hidden gem atau kuliner yang belum ramai pengunjungnya tapi punya daya tarik istimewa.
14: Terus kita juga mencari kuliner hidden gem, kita mengangkat Teh Jahe Yani. Misi yang paling sulit itu di pajak. Jadi kita bekerja sama dengan Samsat Keliling di Kota Payakumbuh, kebetulan misinya. Jadi ketika itu kita mencari banyak masyarakat untuk membayar pajak. Ternyata banyak yang menganggap itu adalah penipuan. Jadi kami harus melobi, harus belajar komunikasi efektif sampai akhirnya kita menemukan banyak masa untuk mau membayar pajak.
15: Dari sejumlah misi yang dijalankan, Lingga menyebut misi mengajak masyarakat membayar pajak menjadi tantangan yang paling sulit. Timnya bekerja sama dengan Samsat Keliling di Kota Payakumbuh untuk mengajak masyarakat membayar pajak. Ia mengatakan tim sempat menghadapi kesulitan karena sejumlah masyarakat menganggap ajakan tersebut sebagai penipuan. Untuk mengatasinya, anggota tim harus melakukan pendekatan dengan membangun komunikasi efektif dengan masyarakat. Lingga berharap capaian tersebut dapat menjadi pengalaman sekaligus motivasi untuk terus mengenalkan potensi lokal Sumatera Barat. Ia juga menilai Kris Jelajah Indonesia memberikan pengalaman dalam membangun komunikasi, kekompakan, serta menyelesaikan tantangan di lapangan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita putarkan pumpunan berita sepekan produksi Radio Republik Indonesia Padang bersama Iwan Setiawan.
16: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang diimpun RRI Padang bersama saya Iwan Setiawan, inilah pumpunan berita sepekan. Senin 10 Agustus 2026, berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Minangkabau, wilayah Sumatera Barat hingga beberapa bulan ke depan masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI meminta masyarakat untuk dapat membedakan karakteristik perubahan iklim dan cuaca itu sendiri. Dijelaskannya, wilayah Sumatera Barat dalam rentang 2 atau 3 tahun terakhir rata-rata curah hujan memiliki dua tipe hujan dan satu pola, yakni puncak hujan terjadi pada bulan Maret dan April dan puncak lainnya sekitar bulan November dan Desember. Akademi Futsal Sepak Talawi Salunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final berlangsung di Rafeli Futsal Kota Padang, Risepa menundukkan Pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Dalam laga pamungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang itu masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42, serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu, 3 gol Pasaman Sayo disumbang Zulkatono pada menit ke-4, Kervindo Iqbal menit ke-9, dan Muhammad Adrian Jausa Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota Salunto, Marta Dinata Itano mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risepa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumbar sekaligus memastikan tiket menuju babak nasional. Selasa 11 Maret 2026, pemerintah Kota Padang mengupayakan pembangunan hunian tetap Huntap bagi warga terdampak bencana yang memiliki lahan sendiri. Opsi tersebut menjadi alternatif setelah sebagian warga di kawasan Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, memilih pembangunan Huntap di lokasinya dibandingkan direlokasi ke hunian tetap Huntap yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan pemerintah akan memfasilitasi warga yang memiliki lahan dan berada di lokasi yang dinilai aman dapat mengajukan pembangunan hunian tetap atau Huntap di atas tanah milik mereka. Sementara warga yang tidak memiliki lahan, Pemko Padang juga telah menyiapkan 3 lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan Huntap. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera meninjau 9 lokasi terdapat banjir dan longsor di Kabupaten Padang, Pariaman. Peninjauan dilakukan akibat terjadinya cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut dalam sepekan terakhir. Ketua Tim Supervisi Satgas PRR Brigjen Pol Yopi Indra Prasetya Sepang mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi kerusakan sekaligus membedakan dampak bencana sebelumnya dengan kerusakan baru akibat cuaca ekstrim. Menurutnya ditemukan sejumlah titik kerusakan baru termasuk longsor yang kembali terjadi di lokasi yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah akses masyarakat kembali terganggu. Rabu 12 Agustus 2026, Kantor Wilayah DJPB Sumatera Barat mencatat serapan dana anggaran penempatan belanja negara APBN semester 1 tahun 2026 di provinsi ini mencapai 61%. Kepala Kanwil DJPB Sumbar Dodi Fahrudin mengatakan secara nominal realisasi APBN dimaksud sebesar 22 triliun dari total alokasi APBN sebesar 36,46 triliun. Ia menyebut serapan APBN yang dikucurkan untuk 20 pemerintah daerah, 50 kementerian dan lembaga, dan 644 satuan kerja dimaksud tergolong tinggi. Pada semester 2, Dodi berharap instansi, lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan pengelolaan sesuai jadwal agar tidak menumpuk di penghujung tahun. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan senilai 8 miliar rupiah kepada pelaku usaha sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pasca bencana sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan bantuan senilai 8 miliar rupiah tersebut disalurkan pada Senin lalu kepada masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu penerima kembali menjalankan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fadli merinci untuk sektor perikanan tangkap, bantuan diberikan berupa 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK. Kamis 13 Agustus 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat mendorong perbankan penyalur kredit usaha rakyat KUR mengoptimalkan penyaluran pada pelaku usaha mikro kecil. Mengingat pada 2026 ini, Sumbar mendapat relaksasi bunga KUR 0% karena termasuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu. Kepala Kanwil DJPB Sumbar Muhammad Dodi Fahrudin mengatakan, UMKM yang menyalurkan KUR pada tahun 2026 ini mendapatkan subsidi margin 100% atau bunga 0%. Kemudian pada 2027, relaksasi dilanjutkan dengan pengurangan atau bunga menjadi 3%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperluas program unggulan NCH setelah 3 daerah percontohan Negeri Kreatif Hub atau MCH aktif sejak 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini menyiapkan 10 lokasi baru yang ditargetkan diluncurkan pada Oktober atau November 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yuzarwadi Usama Putra mengatakan, perluasan NCH akan diiringi dengan penguatan dukungan lintas perangkat daerah. Tujuannya memastikan NCH berkembang dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Jumat 14 Agustus 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sumatera Barat mencatat penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD hingga semester pertama 2026 mencapai 12,19 triliun. Angka tersebut setara 63,64% dari total pagu TKD Sumbar tahun 2026 sebesar 19,93 triliun. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Farudin mengatakan penyaluran TKD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejauh ini tidak mengalami kendala. Sesuai arahan Menteri Keuangan, TKD untuk Sumbar diprioritaskan mendukung rekonstruksi dan pemulihan daerah terdampak bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan kesiapan pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat Senin 17 Agustus 2026. Persiapan dilakukan melalui serangkaian geladi untuk memastikan seluruh personil dan rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Andri Harmadi Algamar mengatakan terdapat perbedaan pada pelaksanaan tahun ini, khususnya pada rangkaian awal kegiatan. Bendera Merah Putih dan salinan naskah proklamasi akan terlebih dulu dikirap dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran. Sabtu 15 Agustus 2026. Wakil Ketua Umum PSP Padang Bidang Teknik Johnny Effendi mengatakan dijadwalkan pada Senin 17 Agustus 2026 proses seleksi pemain menghadapi Piala Suratin 17 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat akan dimulai usai dibentuk manajemen tim, manajer dan pelatih. Selanjutnya pelatih terpilih akan segera melakukan pemilihan pemain sesuai kebutuhan tim. Menurutnya mengingat waktu persiapan yang cukup singkat, pihaknya akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada termasuk pemain binaan sebelumnya. Menurutnya seleksi tidak hanya dibuka untuk pemain yang berdomisili di Kota Padang, tetapi juga terbuka untuk talenta muda dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Pemain yang berasal dari luar kota seperti Payakumbu, Pasaman maupun daerah lainnya memiliki kesempatan bergabung selama mampu memenuhi kriteria dan lolos seleksi tim pelatih. Demikian kumpulan berita sepekan produksi RRI Padang.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pendengar, tim SAR gabungan temukan jasad korban tenggelam di Sungai Batang Arau. Kogami Kota Padang perkuat kesiapsiagaan hadapi gempa dan tsunami. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sekarang sudah ada dalam program Opsi Obrolan Pilihan Lagu siang ini. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar, silakan saja di 0811 66 66 975, ya, melalui telepon WA dan GSM kita. Anda juga bisa ikut melalui chat kita, pendengar, di kesempatan siang ini. Silakan saja, kita coba sapa penelpon dulu. Ini dia, ada Hanafi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Tito, 100% Indonesia.
0: Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Ya, Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Hanafi?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Tito gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga Hanafi. Ya.
1: Amin, Abang, amin.
0: Hanafi, gimana hari ini? Tadi sempat keluar nggak tuh?
1: Sempat keluar
0: ke CFD.
1: Maksudnya keluarnya tuh waktu hari Jumat Bang Tito, tapi makan kuliner di Transmart.
0: Oh, gitu. Kemarin ya, hari Jumat kemarin ya.
1: Hari kemarin, nah, tapi hari ini enggak keluar karena hujan di sini gitu dari jam 11:30 gitu. Oh,
0: hujan.
1: Sampai gerimis hingga saat ini Bang Tito.
0: Oh, masih gerimis ya di daerah Rimba Datar ya?
1: Ya, kadang gerimis, kadang reda.
0: Oke. Oke, baik ya. Kalau begitu, Hanafi, kita sebutkan dulu ya beberapa pilihan lagu yang bisa dipilih. Nih, ada Agnes Monica, Kamu dan Kamu. Ada Hanindia, Suatu Saat Nanti. Ada Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu. Ada Raisa, Teduhnya Wanita. Rizky Febian, Cukup Tahu. Dio Hao, Angsa dan Serigala. Noah, Kisah Cintaku. Semisi Morangkir, Coba Ulangi. Ada BCL, Saat Ku Pergi. Virgon, Bukti, Drive, Tetap Menemukanmu. Tepat Menemukanmu. Ada Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Padi Mahadewi. Ada The Virgin, Cinta Terlarang. The Massive, Pergilah Kasih. Lalu ada Reza Artamevia, Selalu Ada. Elo, Hadapi Dengan Senyuman. Petra Sihombing, Inilah Cinta.
1: Lagu ini aja, Tepat, yeah, Menemukanmu dari Drive.
0: Tepat Menemukanmu. Nanti kita putarkan lagunya ya. Hanafi, ada salam-salam, boleh silakan.
1: Salam pertama buat Bang Tito yang lagi tugas, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh

0: Kadeona, Bangkris, di Kupang, di NTT, maksud saya.
1: Ya.
0: Terus salam buat Bang Cliff dan Benijo di Manado. Buat semua-semuanya aja Bang Tito. Ya, spesial juga buat ini keluarga Napi. Ada Bu Na yang lagi ulang tahun.
1: Ya.
0: Gitu. Itu aja Bang Tito.
1: Oke,
0: Ya,
1: baik.
0: terima kasih Bang
1: Terima
0: Tito.
1: kasih kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat
0: Assalamualaikum
1: siang.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi yang sedikit bergabung. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya di kesempatan siang hari ini dalam program Opsi. Ini dia pendengar, kita coba sapa penelpon berikut ini. Ada Ibu Irza Hanum sepertinya. Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Kabar baik, sehat Ibu Irza?
2: Alhamdulillah sehat. Tito gimana?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Sudah dikecilkan volume radionya di sana Ibu Irza? Sudah ya?
2: Tidak.
1: Oke. Oke, baik kalau begitu. Ibu Irza sudah tahu lagu-lagu pilihan kita atau ingin disebutkan lagi?
2: Ibu Petra Sihombing tadi apa itu?
1: Petra Sihombing ya. Inilah cinta. Mm-hmm.
2: Nah, itu aja deh.
1: Boleh, nanti kita
2: sombing aja.
1: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Ibu Irza ada salam-salam, yeah. Silakan.
2: Salamnya buat itu yang lagi bertugas, sehat selalu serta keluarga,
1: yeah.
2: Lancar aktivitasnya, terus semakin sukses ya.
1: Amin.
2: Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu,
1: yeah.
2: Buatnya Bang Teddy, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Tajudin di Minasa, buatnya Cliff di Manado, buatnya Chris Pati di NTT. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Chris ya. Semoga dia sehat aja, ada gempa kan. Terus
1: amin.
2: Buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu.
1: Okay.
2: Makasih Tito, selamat siang.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pergerda Ibu Irza Hanum yang sudah ikut bergabung di kesempatan siang ini dalam program Opsi ya. Ada pendengar kita juga yang ikut bergabung, pendengar dari 085133 12 sekian sekian sekian. Ada Kak Putri ya. Selamat siang kalau begitu untuk Kak Putri. Ingin diputarkan lagunya Raisa, Teduhnya Wanita. Nanti coba kita lihat ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang. Opsi.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
1: ini. Iya.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Merdeka. Ini dengan Uncu ya.
3: Kalau udah bagus telepon, telepon GSM-nya biasanya tidak bagus suaranya beda.
1: Iya nih, kita usahakan ya, karena telepon kita di 812878 lagi ada kendala nih. Jadi kita maksimalin di GSM dan juga WA diapain, kita.
3: Diapain GSM-nya nih dah?
1: Enggak diapa-apain juga sih. Enggak diapa-apain juga sih.
3: Dibenerin sama tenisinya dah.
1: Iya nih, emang lagi bagus aja ya.
3: Biasanya suaranya tidak bisa nyambung kalau ngomong udah.
1: Oh gitu. Oke deh kalau begitu, Uncu pengen diputerin lagu apa?
3: Iya, Uncu mau lagu Noah, Fadli.
1: Ya udah, Noah deh, Noah ya.

0: Demasif.
1: Demasif. Yang mana pengennya, Noah, padi apa Demasif?
0: Mana ya? Padi lah.
1: Padi ya, Mahadewi. Nanti kita putarkan lagunya. Lagu terakhir ya, Uncu ya.
0: Noah sama Demasif kan udah sering di requestkan dah.
1: Iya, iya, iya. Boleh, boleh.
0: Nanti ada yang memilih padi. Mudah-mudahan ada yang memilih Noah sama Demasif ya, dah.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Mm-mm.
0: Salam dan spesial sudah ya, dah.
1: Ya, terima kasih, Uncu.
0: Aku yang mendengarkan suara kita bro udah di studio persepi di Padang untuk di Nabi Kata Allah.
1: Oke.
0: Pen LNI krunya pimpinannya penya Mama Disko di Nabi Kata Allah. Mudah-mudahan teleponnya baik terus kayak gini sama penyiar lain nanti juga ada karena enak lah telepon di GSM lagi dah daripada ya di studio dah. Mudah-mudahan bisa GSM terus ya dah.
1: Oke, baik.
0: Daripada telepon alam aja tuh semua ya dah.
1: Iya, terima kasih ya Uncu sudah ikut bergabung. Ya.
0: Terima kasih banyak, maaf assalamualaikum dah.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Uncu Dipo di 6 suku kota Solo sudah ikut bergabung ya. Tadi sebelumnya ada Kak Putri yang ingin diputarkan lagu dari Raisa Teduhnya Wanita. Kita break dulu sejenak pendengar, nanti setelah ini kita lanjutkan kembali program Opsi, masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: angin padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu, channel informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini. Anda masih bisa bergabung, pendengar, melalui telepon di 0811-6666-975, telepon WA, GSM, ataupun bisa juga melalui chat WA kita. Silahkan saja, ya, kami masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya sampaikan dulu, pendengar, untuk Anda beberapa pilihan lagu yang masih tersisa, ya. Ada Hanin Dia, Suatu Saat Nanti. Ada Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu. Rizky Febian, Cukup Tahu. Nanti saya akan lanjutkan kembali, sepertinya ada yang ikut bergabung, ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, Opsi 100% Indonesia dengan Uncle Gazi.
1: Ya, benar sekali, Bang Tito.
0: Sedang ada di mana nih, Uncle? Di Batu Sangkar, ya?
1: Ya, lagi di Batu Sangkar, Bang.
0: Lagi di Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Besok baru ke Padang Panjang, ya?
1: Ya, besok kita upacara, Bang.
0: Iya, iya. Besok hari Senin, ya.
1: Ya. Senin, ya. Kita besok kan
0: upacara,
1: upacara peringati kemerdekaan,
0: iya,
1: Indonesia, Bang.
0: Ya. Uncle, jam berapa besok upacaranya?
1: Kemungkinan jam 8-an lah, Bang.
0: Oh, jam 8, ya. Oh, kalau kita di sini jam 7 kita udah mulai.
1: Ya, saya belum tahu pasti kabar-kabarnya antara jam 7 jam 8, ya.
0: Oh, antara jam 7 jam 8, ya, sekitaran, ya, itu, ya.
1: Iya, kita yang pasti jam 6 udah OTW aja, Bang.
0: Iya, jadi, iya. Jam 6 pokoknya udah OTW kantor lah, ya, gitu, ya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke, kalau begitu gimana kegiatan hari ini? Uncle tadi sempat CFD-an atau seperti apa?
1: Tadi sempat, Bang, CFD-an aja, kita sendiri aja, Bang, di sini aja. Terus habis itu, ya, biasa, Bang, karena persiapan untuk besok, bersih-bersihin kendaraan, Bang, bawa cuci kendaraan dan cuci mobil dulu, Bang.
0: Iya, biar aman lah, ya, ketika besok, ya, dipakai, Bang, gitu, ya.
1: Betul, Bang, iya.
0: Oke deh, kalau begitu, Uncle sudah tahu lagu-lagu kita?
1: Agnes Monica tadi apa gitu, Bang?
0: Agnes Monica, sebentar, ya, kita coba cek dulu. Agnes, Agnes Monica, ya? Kayak kita nggak ada deh Agnes Monica deh.
1: Nggak ada, Bang?
0: Nggak, kita sebutin lagi aja deh, ya, Uncle, deh, ya. Ada Hanin Dia, Suatu Saat Nanti, ada Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu, ada Rizky Febian, Cukup Tahu, Dio How, Angsa dan Serigala, Noah, Kisah Cintaku, Semi Simorangkir, Coba Ulangi, ada BCL, Saat Kau Pergi, Virgon, Bukti, Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti, ada The Virgin, Cinta Terlarang, The Massive, Pergilah Kasih, Reza Artamevia, Selalu Ada, terakhir ada Elo, Hadapi Dengan Senyuman.
1: Aduh, aku mau antara Dio How atau Judika. Judika aja deh, Bang.
0: Judika.
1: Karena Wanita Ingin Dimengerti, Bang.
0: Oke, boleh. Nanti kita puterin, ya. Ada salam-salam, Uncle, boleh, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya, Bang, Vito, Tri yang lagi tugas, sehat selalu, Bang. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Umur, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Itu selalu buatnya, Bang Vito.
0: Iya.
1: Bang Tito, besok upacara kan? Enggak dinas subuh kan, Bang?
0: Oh, enggak. Yang dinas subuh besok itu Karita, deh, kalau nggak salah, ya.
1: Oh, Karita, ya. Oke, berarti ya, Bang Tito,
0: upacara.
1: Iya. Salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi. Selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanom, buatnya Ibu Semara Murni, Om Anur, Om Ayu, Pak Ilham. Salam juga buatnya Bu Cika. Panton Pasar, salam buatnya Bang Budi Caniago, Bang Anafi Fitro, Unji Lipo. Salam buatnya Kak Diana, Kak Wulan, Kak Ika, buatnya Bang Ali, Firman Syah di Jakarta, buatnya Nafisya Lila, salam juga buatnya Om Binijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya, tanpa kecuali Pak Buhori, gak lupa juga di Cibo Jambi. Terima untuk pemilik tiga aja, Bang.
0: Oke, okay. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, itu dia pendengar. Ada Uncle Gazi yang sudah ikut bergabung ya. Untuk kesempatan kali ini. Baik, kami masih terima telepon Anda di 0811-6666-975. Pergerak untuk telepon GSM ataupun WhatsApp kita ya. Di chat WhatsApp juga kita terima untuk Anda yang juga ingin request, silakan saja. Baik, kalau begitu saya ingin sampaikan informasi berikut ini dulu. Pendengar, untuk Anda, di mana DMC Dompet Duafa Singgalang akan mengadakan kegiatan capacity building relawan kebencanaan. Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi sobat relawan yang ingin terjun langsung ke lokasi bencana dan membekali diri dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Ya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa 18 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pantai Pasir Putih, Tabing, Kota Padang. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di 0853-6654-5405 atas nama Amrullah. Anda juga bisa kunjungi Instagram di @dedesinggalang. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Kemudian juga berikutnya ya, ada informasi kembali untuk Anda, pendengar, dari komunitas Sinuri. Matawi Indonesia akan mengadakan kegiatan Masinuri Kasimaeru ketiga 2026 dengan tema Festival Kapasagaikat Bersagu ya, revitalisasi pangan lokal untuk ketahanan pangan, pelestarian budaya dan ekonomi kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kemudian juga kaum muda, pelajar dan masyarakat umum, dan juga khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada hari dan tanggal, perkara tanggal 24 sampai dengan 29 Agustus 2026 pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Konverti Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person di 0821-7388-2686. Kunjungi Instagram di @sinuruimataui atau di @sinurui.id. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar. Baik, kita coba lihat chat WA kita ya. Tapi sebelum itu kita angkat telepon dulu deh. Ada yang ikut bergabung lagi nih melalui telepon. Halo, selamat siang, Opsi.
1: Halo, selamat siang, Opsi.
0: Selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mary, Bekasi, Bang Tito.
0: Dengan Kak Mary di Bekasi.
1: Iya.
0: Apa kabar dulu deh, Kak Mary?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Seperti Bang Dito sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Bekasi sekarang panasnya gimana nih? Luar biasa atau biasa saja? Atau hujan?
1: Panasnya biasa. Panas tapi biasa.
0: Oh, panas tapi biasa ya.
1: Iya, enggak terlalu menyengat lah. Tapi besok mataharinya harus terik besok.
0: Kenapa? Kok besok harus terik? Karena hari Senin ya?
1: Iya, besok 17-an kan, merah-merah, iya. Merah putih.
0: Betul, tanggal
1: menyala.
0: 17.
1: Iya, menyala.
0: Menyala Indonesiaku, gitu ya.
1: Menyala Indonesiaku, merdeka.
0: Iya. Waduh, udah tanggal 17 Aduh. Agustus aja ya. Perasaan kayaknya kemarin baru pelantikan presiden deh, iya kan? Enggak ya?
1: Iya.
0: Enggak ya?
1: Waktu cepat berlalu, Bang Dito.
0: Iya. Ternyata Kak Mary juga merasakan itu ya. Dito sih merasakan itu sih. Cepet sih. Udah,
1: cepat berlalu.
0: Udah 17 Agustus lagi aja. Berarti
1: iya.
0: Pak Prabowo kurang lebih udah 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun ya.
1: Iya, kurang lebih ya.
0: Iya, Oktober kurang nanti baru tahun. Kayak 2 tahun deh.
1: Gitu deh.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Tak
0: terasa. Kak Mary udah tahu lagu-lagu kita?
1: Udah, aku minta The Virgin.
0: The Virgin.
1: Iya.
0: Oke. Nanti kita puterin ya.
1: Tak terlarang.
0: Ada salam-salam ke Mary, boleh silakan.
1: Ada dong.
0: Boleh, boleh.
1: Salam pertama buat Bang Tito, selalu sehat, selalu bahagia, mudah segala urusannya.
0: Iya.
1: Salam juga buat tadi Hanafi, buat Bu Irza Hanum, buat Uncle Gazi, buat Kak Diana, buat buat semuanya aja. Salam sehat selalu. Dan pertanyaan kecuali dan merdeka dari Mary.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Makasih. Sekali
1: Bang,
0: merdeka.
1: Merdeka.
0: Tetap
1: juga.
0: Merdeka.
1: Tetap ya merdeka.
0: Deh. Terima kasih Kak Mary.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bergerada Kak Mary yang sudah ikut bergabung ya. Di kesempatan siang ini dalam program Opsi Kita. Oke, baik. Kita coba sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini Buari di Tebo, Bang Pitao. Apa kabar Bang Pitao?
0: Alhamdulillah baik, sehat Bang Buari. Gimana nih kabarnya Bang Buari?
2: Alhamdulillah saya juga Bang.
0: Mantap, luar biasa. Gimana kondisi cuaca di sana nih Bang Buari?
2: Cuaca panas membara.
0: Panas membara ya di Tebo Jambi ya.
2: Belum ada hujan Bang gitu.
0: Wah di sini mas sering banget hujan nih Bang Buari, lumayan lah.
2: Ada 1 bulan lebih Bang.
0: 1 bulan lebih ya? Wah. Ya,
2: belum ada hujan.
0: Waduh. Kalau kita di sini sering lah hujan, bahkan juga waktu ya, itu sempat banjir.
2: Kalau Marbungon, misalnya tadi pagi hujan di Marbungon, tapi di sini belum. Kami di Tebo
0: ya,
2: Bang.
0: Di Tebo ya, pokoknya di daerahnya ya. Bang Buari belum ya, di daerah Tebonya
2: belum ada,
0: ya.
2: Belum ada, ini udah gersang banget di sini, Bang. Waduh. Itu udah menipis nih, Bang.
0: Iya. Mudah-mudahan lah ya, ada hujan di sana ya, Bang Buari. Sekedar untuk membasahi daerah Tebo juga oke lah, nggak masalah ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah, Bang, ya.
0: Oke. Kalau begitu, Bang Buari pengen diputerin lagu apa nih, Bang Buari?
2: Boleh,
0: kita sebutin lagi ya. Ada Hanin Dia, Suatu Saat Nanti. Ada Mulan Jamila, Karena Aku Pacarmu. Ada Rizky Febian.
2: Mulan
0: Jamila ya. Nanti kita putarkan.
2: Karena Aku Pacarmu, Bang.
0: Iya. Boleh, ya, silakan.
2: Salamnya.
0: Salamnya.
2: Ya, salam untuk Angkel Kazi, untuk Mary, untuk Karama juga, Cunetin Hanapi, untuk Ibu Izanumnya juga, untuk Ibu Sisi Pobazul, untuk Ulan Diana, untuk Rumi Asalamuningnya juga, untuk semua suara, Bang Vito ya.
0: Oke.
2: Ya, persalahan sama Pito, semoga sehat selalu berkajian semua orang ya.
0: Amin, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar. Ada Bang Buari Tebu Jambi yang sudah ikut bergabung ya di telepon GSM kita di 0811-66-66-975. Di chat WA kita ada Kak Dewi ingin diputarkan lagu dari Hanin Dia, Suatu Saat Nanti. Juga ada Kak Ika ingin diputarkan lagu dari Virgon dengan judul Bukti. Terus juga berikutnya, tidak menyebutkan nama, dari 0878-1231 sekian. Assalamualaikum. Selamat siang, Ruang Rindu. Apa kabarnya hari ini? Saya ingin request lagu dari Noah dengan judul Kisah Cintaku. Salam buat semuanya saja, terima kasih banyak. Oke, baik. Sudah cukup banyak ya yang ikut bergabung melalui telepon ataupun juga chat WA. Jadi sepertinya kita langsung saja ke pilihan lagu requestan Anda ya, Pergar. Saya ke Judika dulu untuk Anda dengan judul Karena Wanita Ingin Dimengerti. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: segitunya. Nikmat banget ya, bro.
1: Ya, nikmat dong, bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat, bro. Aduh, ah ya elah, pagi disembur air, lu kebangetan, bro.
0: Kan berbagi itu nikmat, bro.
2: Peringatan, asap rokok, polusi bagi semua.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, Cok. Suara motor kamu loh, berisik banget sih. Lagian kalau diundang-undang knalpot brong gini dilarang tahu. Ganggu ketertiban umum. Lagian juga nggak menuhin standar laik jalan. Emang telinga kamu nggak sakit apa? Kasian tahu orang lain jadi bising. Kamu bisa dipenjara loh.
1: Hah? Apa bro? Cari kerja? Iya, besok.
0: Undang-undang.
1: Hah? Udang? Seafood?
0: Ya elah, pantesan susah dinasehatin.
2: Bro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro satu.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Kri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Sungai Batang Arau, dekat Surau Batu, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Joshua Perkasa berusia 15 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 3 hari dilakukan pencarian. Koordinator Tim SAR gabungan Riko Pradinata kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Padang, Basarnas, TNI, Polri, dan unsur terkait melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar pintu dermaga Pelabuhan Muara sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan oleh nelayan di sekitar Pulau Sinyaru. Korban kemudian dievakuasi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat setelah berada di dermaga Muara Padang. Selanjutnya jenazah Joshua Perkasa dibawa menggunakan ambulan RSUP Dr. M. Jamil Padang untuk menjalani proses visum. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kembali saya Dianto Jasman menyapa Anda di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani saat istirahat Anda di kesempatan sore hari ini pendengar, ya mudah-mudahan juga Anda bisa lebih menikmati saat sore yang mungkin memang sangat sejuk ya. Sepertinya memang seperti itu di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya juga untuk Anda pendengar yang saat ini tengah menikmati masa liburnya, mudah-mudahan juga sangat-sangat menikmati gitu ya. Baik pendengar, masih dengan rangkaian acara informasi juga hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan kami update untuk informasi dari portal rri.co.id ya, untuk menambah update informasi Anda. Dan masih berlanjut sepertinya ya pendengar ya, untuk gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur NTT hari ini 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan bermagnitud 5,7. Dan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat siang ini. Dan BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. Ya, BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, karena itu hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima selanjutnya.

0: Kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucil gitu?
1: Hah? Apanya yang kucil sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nhà đón.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu, tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber tertentu.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya tepat di pukul 15:45 waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

101 dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz atau di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu untuk Anda semuanya dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami juga melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
3: Yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
4: Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
1: Sari berita, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Ahad 16 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampai informasi dari RRI Ranai. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat tangani 10 kejadian. Yusfianti menyampaikan laporannya.
5: Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah mulai mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Natuna, Nur Hakim mengatakan peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup berisiko. Ia mengatakan dalam satu bulan terakhir petugas Disdam Karmat Natuna telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat apabila kondisi panas dan angin kencang masih berlangsung. Kebakaran yang awalnya berskala kecil juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani.
2: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan surat edaran bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
5: Berdasarkan penanganan yang dilakukan petugas, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan menjadi wilayah yang cukup banyak menangani kejadian kebakaran lahan. Kecamat Bunguran Timur Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.
6: Kita biasa mengimbau, memberikan sosialisasi dan juga pemantauan-pemantauan di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengimbau Pak RT PRW setempat atau tidak membakar lahan, melakukan aktivitas yang membahayakan lingkungan kita. Gitu.
5: Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kawasan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca panas dan berangin. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Untuk kedua kalinya, pendengar, kirab dan upacara bendera merah putih raksasa kembali digelar di atas Nagari Sungai yang Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
7: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengapresiasi konsistensi masyarakat dan pemuda setempat yang terus mempertahankan kegiatan kirab dan upacara bendera merah putih sebagai tradisi setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinso PPPA, Kabupaten Tanah Datar Muklis yang bertindak sebagai pembina upacara mewakili Bupati Tanah Datar bahwa upacara pengibaran bendera merah putih di atas Gunung Kasumbo Nagari Sungayang telah berjalan sejak 2014 atau tepatnya sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali di mana jelang puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diungkapkan Muklis bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu semangat kebangsaan masyarakat Nagari Sungayang.
8: Jadi untuk itu seluruh program dan kegiatan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah termasuk pemerintah nagari, mari kita sukseskan secara bersama-sama. Salah satunya adalah titik ini. Di samping kegiatan seremonial yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
7: Sementara itu, salah seorang warga setempat, Nurwilis, mengaku bangga dengan konsistensi pemerintah Kabupaten Tanah Datar beserta para pemuda Nagari Sungayang yang terus menghadirkan upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di lokasi ketinggian 864 meter di atas permukaan laut MDPL. Upacara pengibaran bendera dipadati sekitar 5.000 orang warga. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari keberagaman usia peserta yang mengikuti kirab hingga mencapai acara puncak. Anak-anak hingga warga lanjut usia turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Alwan Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pawai budaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini dengan menampilkan beragam seni dan budaya. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
9: Sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna pada Minggu 16 Agustus 2026. Pawai yang dimulai dari kawasan Pasar Rakyat Rane dan berakhir di alun-alun Pantai Piwang tersebut menampilkan keberagaman seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Warga Ranai Mujianti mengapresiasi pelaksanaan pawai budaya yang menampilkan beragam seni dan budaya. Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Natuna.
10: Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi dan lebih kental lagi dengan adat-adat istiadatnya, dengan pakaiannya, adat, dan pokoknya lebih meriah lagi lah untuk kedepannya.
9: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Swilan, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan pawai budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
11: Agar semua kegiatan bisa dinikmati masyarakat dan keterlibatan masyarakat untuk acara ini. Jadi ada sekitar 4.000 lebih peserta yang tadi kita sudah lihat mulainya jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
9: Chen Swilan berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Analia Widi melaporkan.
1: Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB mengajak seluruh masyarakat Batam untuk bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi demi terciptanya suasana yang aman serta harmonis. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
12: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono, menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
13: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong, atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
12: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
14: Jadi kami mengajak, mari kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi kota Batam kita. Karena kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
12: Suwarno menyampaikan, kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Nur Mahfud melaporkan.
1: Semangat nasionalisme generasi muda dinilai tidak harus selalu ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Nasionalisme juga bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti dilaporkan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
15: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak memaknai nasionalisme tidak hanya melalui upacara atau kegiatan seremonial, namun juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, mengatakan rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana. Di antaranya, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menaati aturan.
16: Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, taati aturan, terus ada juga menjaga nama baik daerah atau kampus, serta berkontribusi seperti menyelesaikan persoalan di masyarakat.
15: Ramanda menilai, sebagai generasi intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menunjukkan nasionalisme melalui ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa tidak hanya dituntut berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kampus, daerah, dan masyarakat. Menurutnya, menjaga nama baik daerah dan kampus juga menjadi bagian tanggung jawab dari generasi muda, termasuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ramanda berharap momentum HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat agar semangat nasionalisme diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke Pekanbaru, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia jelaskan seleksi sertifikasi dosen, hampir 25.000 dosen tersebut, 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Kami ulangi, hampir 25.000 dosen berebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Alwis Suryatmaja menyampaikan laporannya.
17: Pelaksanaan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2026 menjadi perhatian sejumlah perguruan tinggi setelah tidak seluruh dosen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dapat masuk dalam kuota peserta. Dosen Institut Az-Zuhra Pekanbaru Riau, Sahrul, menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini telah mengurus proses SERDOS untuk 12 dosen. Menurutnya seluruh dosen telah memenuhi kriteria kelayakan namun tidak satu pun masuk saat pengumuman peserta.
18: Tahun ini kita sudah mengurus SERDOS 12 orang. Sudah eligible semua, sudah fix semua, sudah masuk. Tiba-tiba pas hari pengumuman, tidak ada yang masuk satu pun. Karena sudah 12 orang, tidak ada satu pun yang masuk. Kira-kira apa masalahnya?
17: Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani, menjelaskan bahwa jumlah dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti SERDOS jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
19: Itu hampir 25.000, kemudian kuota kita tahun ini 15.000. Sehingga ada pemeringkatan untuk mengambil 15.000 yang seperti kita sosialisasikan di dalam Juknis. Dasar untuk pemeringkatan itu salah satunya adalah kualifikasi akademik, yaitu kita dahulukan untuk yang sudah S3. Kemudian yang kedua itu adalah di jabatan akademiknya. Kemudian yang berikutnya dosen disabilitas yang ketiga. Kemudian yang keempat terkait dengan lama sebagai dosen masa kerjanya.
17: Transparansi mengenai kuota dan mekanisme pemeringkatan menjadi penting sehingga proses SERDOS dapat dipahami segera jelas oleh dosen maupun institusi perguruan tinggi. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Ya, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik melalui sekolah keluarga. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
20: Menyiapkan generasi berkualitas dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah Kota Parang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan lebih baik melalui sekolah keluarga. Sebanyak 80 ibu mengikuti sekolah keluarga Angkatan 2 tahun 2026 dan akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan 10 kali pertemuan. Ketua TPPKK Kota Parang Panjang Nyonya Maria Veronica Endianis mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sekolah keluarga Angkatan 2. Dirinya menilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Nyonya Maria Veronica Endianis menyampaikan, berdasarkan hasil interaksi dengan kader TPPKK, masih banyak orang tua yang membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai parenting dan pola pengasuhan anak. Para ibu membutuhkan ruang untuk curhat dan berbagi karena selama ini banyak orang tua yang belum cukup memahami ilmu parenting. Menurutnya, sekolah keluarga dapat menjadi tempat memperoleh ilmu sekaligus wadah untuk saling bercerita. Nyonya Maria Veronica Hendianis juga menilai sekolah keluarga tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bagi para orang tua untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi terhadap persoalan keluarga.
21: Bahwasanya sekolah keluarga itu maunya saya menciptakan yang namanya sekolah keluarga itu, memberikan apresiasi, membuatkan kegiatannya itu harapan saya ada bapak-bapak. Dan itu pun harus ada saran dan ketentuan berlaku.
20: Nyonya Maria Frinika menambahkan, dukungan kepada masyarakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan materi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang belajar dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga. Ia menyebut sekolah keluarga merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah kota untuk masyarakatnya. Nofri melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menilai intervensi sejak dini melalui edukasi gizi, pola hidup aktif dan istirahat yang cukup menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi sehat dan bebas stunting. Informasi selengkapnya disampaikan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
22: Masalah stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kota Tanjung Pinang. Salah satu akar permasalahan yang sering terabaikan adalah kondisi gizi remaja putri. Jika seorang remaja putri mengalami kondisi gizi yang buruk, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi wanita dewasa dengan status gizi yang tidak optimal. Demikian disampaikan analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Renta Paulina. Dijelaskannya ketika wanita tersebut berencana untuk menikah dan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ibu dengan status gizi yang kurang baik. Hal ini seringkali berujung pada kelahiran bayi dengan berat badan rendah yang merupakan salah satu indikator resiko stunting.
23: Nah, ibunya saja itu sebagai inang istilahnya ya, dalam kondisi gizi yang kurang baik tentu akan berpengaruh pada janin yang dikandung. Itulah yang kita suka sebut nanti lahirnya berat badannya rendah. Karena pertumbuhan itu pada remaja yang masih terjadi ini sampai sekitar usia 18-20 tahun, itu kan ketika tidur. Jadi kalau pada saat remaja pola tidurnya tidak sehat, ditambah lagi pola pemilihan menu makanannya juga tidak baik, wah jadi apa remaja kita gitu.
22: Renta Paulina juga menjelaskan upaya penanganan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memutus siklusnya sejak masa remaja. Namun ini bukanlah tugas yang mudah, remaja masa kini memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya remaja sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang lebih malas bergerak. Mereka juga bisa terpaku pada gadget berjam-jam tanpa masalah, bahkan sampai mengganggu pola tidur. Renta Paulina menambahkan, edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola hidup aktif, dan pola tidur yang cukup perlu digalakkan secara masif di kalangan remaja. Intervensi sejak dini pada remaja putri diharapkan dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Tanjung Pinang, dengan mencegah kelangkaan bahan pokok untuk masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin pasokan pangan lokal. Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
24: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyak Haris Pratamura menegaskan, pemenuhan ketahanan pangan daerah masih sangat bergantung pada kolaborasi antar daerah. Pasokan komoditas vital seperti telur, daging ayam, cabai, dan sayuran rutin didatangkan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, NTB, hingga Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin kesinambungan pasokan pangan lokal. Langkah ini krusial untuk mencegah kelangkaan bahan pokok di seluruh wilayah kepulauan.
2: Salah satunya yang menentukan adalah ketahanan pangan kita sendiri berdaulat, tapi tidak bisa berdaulat di Kepri ini, harus tetap kolaborasi dengan provinsi dan kabupaten lain.
24: Terkait regulasi wilayah kawasan bebas cukai seperti Batam, pengawasan distribusi barang dari luar negeri tetap disesuaikan dengan ketentuan PPN, bea masuk dan PPH. Sebaliknya, komoditas pangan dari dalam negeri bebas masuk ke wilayah Kepri. Sementara ketersediaan daging sapi impor dikendalikan melalui kuota BP Batam dan kerjasama dengan Bulog. Pengendalian harga dan pasokan di pasar rutin dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan di 7 kabupaten kota. Langkah ini efektif menjaga keseimbangan antara kestabilan pasokan dan permintaan guna mencegah lonjakan harga atau inflasi. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Menuju Bengkalis, pendengar. Ekraforia Bengkalis 2026, upaya mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata serta UMKM. Untuk pembukaannya dipusatkan di Jalan Belanda, Jalan Pahlawan. Kami ulangi, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kota Bengkalis. Berikut Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
3: Kegiatan Ekraforia 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM di Kabupaten Bengkalis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Bengkalis Ardiansah mengatakan pelaksanaan Ekraforia merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah.
4: Instruksi dari Bupati Bengkalis kita, Ibu Haja Kasmarni, bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bengkalis, kemudian meningkatkan pariwisata serta UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis.
3: Menurut Ardiansah, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat. Selain itu, Ekraforia juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat. Sementara itu, pihak panitia Vicky mengatakan akan turut menampilkan tema-tema abad ke-17 terkait sejarah Bengkalis. Kegiatan Ekraforia dipusatkan di Jail Belanda atau Penjara Peninggalan Belanda, di mana diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, potensi lokal Bengkalis diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: KONI Kota Pekanbaru berupaya menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota atau PORKOT pada tahun ini setelah vakum selama 7 tahun. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
5: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang akan diupayakan adalah menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota PORKOT Pekanbaru yang telah 7 tahun tidak diselenggarakan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, serta pengembangan olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi.
6: Harapan dari teman-teman cabur untuk diadakannya PORKOT, tapi nanti kami berkomunikasi dengan pimpinan, mudah-mudahan disetujui.
5: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan PORKOT. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agung menjelaskan pembahasan mengenai penyelenggaraan PORKOT masih akan dilakukan bersama DPRD Kota Pekanbaru setelah perubahan APBD dibahas.
25: PORKOT ini kan sedang kita rumit. Tadi kan kita habis APBD, kita lihat nanti mereka akan diskusi dengan pimpinan DPR. Kita akan lihat dengan kesiapan dan ini kan baru dilantik, kita nggak tahu berapa anggaran PORKOT yang kita belum
5: siapkan. Apabila rencana tersebut realisasi, PORKOT 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Khairan Januari ini melaporkan.
1: Dengar, berikut kita beralih ke lensa Pedang Prabu. Rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Sebanyak 20 ton kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala senilai 1,3 miliar rupiah berlayar ke Thailand, membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Berikut informasi, kami ulangi, berikut informasinya dikemas dalam feature produksi RRI Padang yang disampaikan Dodik Setio.
7: 6 perempuan paruh baya tampak tekun membersihkan kulit kayu manis saat matahari pagi mulai meninggi di sebuah gudang di Jalan Kampung Nias, Kota Padang kemarin. Dengan sarung tangan yang melekat, mereka telaten mengikis debu atau jamur yang menempel. Lantas rempah berbentuk batang dengan panjang 20-50 cm berwarna coklat itu disusun rapi ke dalam karung berkapasitas 60,6 kg.
8: Bagus-bagus.
9: Yang bagus-bagus itu yang seperti apa?
8: Bersih, nggak ada jamur, kuning, kering. Cuma kan kalau yang panjangnya ditaruh begitu. Bisa di tepi, kalau yang pendek nanti di tengah.
7: Aroma khas kayu manis memenuhi sudut gudang, menjadi penanda perjalanan panjang rempah Sumatera Barat menuju pasar dunia. Tak lama berselang, ritme kesibukan berganti. Sebuah truk memasuki halaman gudang, disusul 4 pekerja yang bergantian memanggul karung-karung rempah menuju bak kendaraan. Ternyata tidak hanya kayu manis, karung-karung itu juga berisi kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Seluruhnya akan diberangkatkan ke pelabuhan Teluk Bayur sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Bangkok, Thailand. Sebanyak 20 ton rempah asal Sumatera Barat diekspor oleh CV Natur Indo Global atau NIG. UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia, BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor berlangsung di gudang perusahaan dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Nofrial, serta Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur CV Natur Indo Global Alfred Umar mengatakan, pengiriman ini menjadi ekspor kedua yang berhasil dilakukan perusahaannya setelah sebelumnya mendapat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan business matching dari Bank Indonesia. Nilai ekspor kali ini mencapai $76,000 atau setara 1,3 miliar rupiah.
10: Oh, ini yang kedua kalinya semenjak kita dapat coaching dari Akademi Muda Ekspor melalui Bank Indonesia yang sebagai fasilitatornya.
11: Bertemu pembeli ini di pameran yang diadakan di TI Trade Expo Indonesia. Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
7: Alfred menjelaskan rempah yang diekspor diperoleh dari berbagai daerah. Kayu manis, kapulaga, dan biji pala dipasok dari sejumlah sentra produksi seperti Sungai Penuh dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan cengkeh didatangkan dari Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki kualitas terbaik.
11: Yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada di mengantar juga ke sini.
7: Alfred mengaku ia merupakan penerus keluarga yang turun-temurun berwira swasta sebagai distributor beras. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, ia menancapkan niat memperluas usaha menjadi eksportir rempah-rempah yang mulai dirintis sejak tahun 2024. Usaha itu tidak lantas berjalan mulus. Kendalanya yakni mencari pasar atau menemukan pembeli. Berkat dukungan berbagai pihak untuk ikut serta dalam bisnis matching, pintu rezekinya di bidang ekspor terbuka. Oleh karena itu, ia berharap pembinaan dari BI, Akademi Mudah Ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terus berlanjut. Apalagi Alfred meyakini produk rempah Sumatera Barat dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk Eropa.
11: Saya lihat peluangnya itu yang cukup besar juga, karena di beberapa negara Eropa itu gapnya cukup besar juga, perselisihan harganya. Saya belum bisa menembus Eropa karena kendala di sertifikasinya gitu, Pak. Jadi ini karena ini bahan makanan, jadi ada beberapa sertifikasi yang perlu kita buat untuk masuk ke pasar Eropa tersebut, atau pasar Amerika, Eropa, Timur Tengah, jadi namanya itu HACCP gitu, Pak.
7: Deputi Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, menilai keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa komoditas rempah Sumatera Barat mampu memenuhi standar pasar internasional. Capaian itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ekspor ini menurut Andi menjadi pembuka jalan atau akses UMKM menuju rantai pasok global. Harapannya jenis komoditas yang diekspor juga bisa bertambah.
12: Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa produk dari Sumatera Barat ini memang memiliki kualitas yang baik dan bisa memenuhi standar untuk diterima di global. Untuk mencapai itu, kami dari Bank Indonesia ini selama ini sudah melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan itu bisa dalam bentuk memberikan pelatihan, bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar global, itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak, dengan Balai Karantina, kami juga bekerjasama juga dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, Akademi Mudah Ekspor gitu. Nah, itu semua kami ajak bersinergi untuk bisa mendukung si UMKM ini bisa melakukan ekspor.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nofrial, menilai pengiriman rempah-rempah menuju Thailand menjadi terobosan yang patut dicontoh eksportir lainnya. Sebab selama ini, pasar utama rempah Sumatera Barat lebih banyak berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Akibatnya, importir dengan mudah melakukan monopoli harga.
13: Ekspansi pasar yang dilakukan oleh kawan-kawan eksportir ini luar biasa. Contohnya Pak Albert nih kan. Kalau dulu kan barang-barang spices commodity ini masuknya ke Asia Selatan. Kalau enggak India, kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Sekarang sudah ada main kita pada pasar-pasar baru. Contohnya Thailand sekarang. Makanya saya datang waktu dihubungi beliau ini, oh kok masuk Thailand kok? Sik. Artinya pasar-pasar ekspor komoditi kita sudah lebih banyak.
7: Nofrial mengajak para eksportir Sumatera Barat terus membaca peluang dan kebutuhan pasar internasional agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipanen dari kebun dan berakhir di pasar tradisional. Rempah-rempah Sumatera Barat yang telah diakui secara internasional harus benar-benar berlayar atau terbang ke luar negeri untuk diolah menjadi bumbu-bumbu di setiap hidangan yang ada di restoran-restoran mewah.

0: Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pendengar, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar selanjutnya kita hadirkan paket siaran Taman Kanak-Kanak untuk kesempatan sore hari ini, pendengar. Berikut paket siaran Taman Kanak-Kanak Rahmah Abadi. Untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Hai teman-teman semua yang berada di studio, mampu yang berada di rumah. Jumpa lagi bersama kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima.
0: Akan menemani teman-teman yang berada di rumah. Sebelumnya Ben ada pantun nih teman-teman. Burung kekukur di pohon jati, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Suara ini hadir menemani hari. Selamat mendengarkan RRI sore ini.
1: Kami akan mempersembahkan kebolehan kami untuk teman-teman semua. Ada yang bernyanyi, bercerita, puisi, dan lainnya. Oh ya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.
0: Penampilan pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh teman kita Ibrahim dari kelas B8 dan membaca penjerumahan oleh Husna dari kelas A.
2: Surat Ar-Rahman

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal Insan Allamahul Bayan Asy-Syamsu wal Qamaru bi Husban Wan Najmu wasy-Syajaru yasjudan Wasyama'a rafa'aha wa wada'a 'ala mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusilul mizan wal arda wada'aha lil anam sadaqallahul azim.
1: Terjemahan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Aku berlindung kepada Allah

penyayang. Allah yang maha pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan

menurut perhitungan tumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan

0: merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Alhamdulillah, teman kita Ibrahim dan Husna hebat sekali ya, sudah bisa melafadzkan surat Ar-Rahman ayat 1-10, dan Husna juga sudah sangat lancar sekali dalam membaca perjemahannya.
2: Selanjutnya marilah kita dengarkan nyanyi You Are My Sunshine dari teman-teman kita kelas B8. Ada Yumna, Andrena, Kia, Nasila, Faza, Ibrahim, Atal, Arik, Syafiq, Hanif, Zehan, Bintang, dan Atif. Yuk kita dengarkan bersama.

Oh ya Azima, Ben sangat sayang dengan ibu sebagai anak yang baik. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B4. Ada Aisyah, Arfan, Anissa, Firas, Fatia, Raska, Almer, Kalisa, Radifa, Leon, Mutakira, Dara, Faza, Sanum, dan Selin. Akan menyanyikan lagu Bunda Piara. Mari kita dengarkan.

Berikutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas A akan membacakan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada Kafelo, Bilfa, Gibran, Ardan, Gaza, Atar, Azam, Fatih, dan Syakel, Aiza, Aruna, Husna, Salwa, Humaira, dan Kinala. Selamat.

0: ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim.
1: Selanjutnya teman-teman kita dari kelas B2 ada Zaki, Zio, Calik, Akmar, Arfe, Kiana, Fatih, Bilal, Alin, Asha, Aisyah, Kia, Jasmine, Diva akan menyanyikan lagu Pesawatku. Yuk kita dengarkan bersama.

teman-teman, siapa yang sayang dengan teman, menyayangi teman berarti menunjukkan kepedulian seperti membantu teman yang kesulitan, menghibur saat sedih, berbagi, serta menghargai teman. Nah, sekarang Asa dari kelas B2 akan membacakan cerita yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Dilanjutkan dari kelas B6 ada Zafir, Alfian, Windang, Kiano, Gibran, Ryan, Selin, Saukia, Azima, Sanum, Shiran, Kiara, Fahimah, Nada, dan Kintan akan menyanyikan lagu Saling Menyayangi Teman.

gajah dan tikus di sebuah hutan. Toto si gajah lucu sering merasa kesepian, tidak

besar dan gendut. Akan tetapi Mimi, si tikus kecil, tidak pernah merasa terganggu dengan fisik Toto. Ia sering mengajak Toto bermain dan bercerita. Di suatu hari Mimi terangkap masuk jebakan Toto dengan sabar berhasil mengeluarkan Mimi dari perangkap. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat, tak terpisahkan. Pesan moral, bertemanlah dengan siapa saja, jangan membedakan.

0: Rasa ya teman-teman, acara kami ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang berada di studio dan yang berada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua kehibur. Itulah penampilan kami dari TK Rahma Abadi, Kecamatan Lubuk Pegalung, Padang. Saya Ben.
1: Dan saya Azima sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut menyatakan bahwa pemegang kartu tanda penduduk KTP luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan karena tidak sesuai konteks. Pramono memang meresmikan rekrutmen padat karya khusus untuk warga ber-KTP Jakarta pada 8 Juni 2026. Namun, persyaratan tersebut hanya berlaku untuk rekrutmen tersebut. Pramono tidak menyatakan bahwa warga luar Jakarta dilarang bekerja di Jakarta. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda selalu serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, masih dengan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, pendengar. Ya, Kemenko Polkam menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 untuk menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Taman di Jalan Medan Merdeka Barat itu membawa semangat kebersamaan, optimisme, dan pengabdian. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, itu menjelaskan taman tersebut. Penataan dilakukan atas arahan Menko Polkam Jamari Caniago untuk meriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

daerah 3T di Indonesia yang merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar membuat tantangan unik dan peluang pembangunan. Pulau-pulau kecil, perbukitan dan daerah pedalaman yang termasuk dalam 3T seringkali menghadapi kendala utama berupa aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari pembangunan di daerah 3T. Rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi membuat perlindungan dan peningkatan kapasitas

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Dan saat ini kita telah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bang.
1: Ya, ini dengan
2: Hanggra, Bang.
1: Oke, Bang Hanggra. Apa kabar sore hari ini, Bang Hanggra?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Baik, Bang Hanggra, kita langsung update lagi informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Bang Hanggra, silakan menyampaikan langsung ke pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Baik, selamat sore para pendengar setia RRI, sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Minggu 16 Agustus 2026. Nah, untuk sore hari ini, kondisi cuaca wilayah Sumatera Barat didominasi oleh cuaca berawan. Jadi hampir seluruh wilayah Sumatera Barat itu berawan. Nah, hujan ringan sedang itu dan disertai petir beberapa itu terpantau di wilayah pesisir selatan, wilayah pesisir Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih cenderung didominasi oleh berawan untuk wilayah Sumatera Barat. Potensi hujan ringan dan hingga sedang itu diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, Agam, Pasaman Barat dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari wilayah Sumatera Barat didominasi masih berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang itu diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Untuk pagi hari, wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan itu diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Nah, untuk siang sore harinya, wilayah Sumatera Barat diperkirakan kembali berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, kami BMKG menghimbau untuk masyarakat Sumatera Barat untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan terutama bagi yang berkendara karena bisa menyebabkan jalanan licin. Kemudian potensi luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai. Lalu longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, kemudian jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG_Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian, Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Anggra untuk informasinya kesempatan sore hari ini. Bang Anggra dan rekan-rekan di sana selamat bertugas. Sehat selalu Bang Anggra. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu enggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat industrialisasi nasional. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Ya, hal ini disampaikan saat menanggapi arahan pidato Presiden Prabowo Subianto sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2026. Kepala Negara menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan menurut Agus, pesan Presiden mengenai pertumbuhan dan investasi semakin memperkuat posisi industri manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dan menurut deindustrialisasi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang perlu dijalankan secara inklusif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam negeri. Ya, dalam menghadapi ketidakpastian global, Agus menilai Indonesia perlu mengurangi ketergantungan kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan strategis. Penguatan struktur industri dari hulu hingga hilir dinilai dapat memperdalam penguasaan teknologi dan memperkuat rantai pasok domestik.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
5: Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyatakan durasi terlama sambaran petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, Zahir, anak berusia 11 tahun yang dilaporkan tenggelam di kawasan Muara Air Tawar, aliran sungai Batang Kuranji, Kota Padang ditemukan meninggal dunia pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Komandan Tim Kantor SAR Padang Rico Ricardo kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian perkara LKP. Setelah dievakuasi, kata Rico Ricardo, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam pencarian hari kedua melibatkan Basarnas, BPBD, Damkar, Satrimob, Polsek Koramil, Polair, Satpol PP, TRC Semen Padang, serta unsur SAR gabungan lainnya. Lengkapnya pendengar, Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, masih melalui kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat petang pendengar, dan mudah-mudahan akhir pekan yang Anda nikmati hari ini bisa lebih menyemarakkan hari Anda, dan juga sekaligus ya dalam rangka hari atau bulan kemerdekaan gitu ya, mungkin akan membuat Anda juga bisa lebih menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Baik pendengar, Anda juga bisa mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Selamat petang pendengar, kami sampaikan informasi bahwasanya nanti kumandang azan maghrib untuk hari ini untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya nanti kita akan perdengarkan di pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib untuk kesempatan petang hari ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan Isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk Anda. Dan untuk hari ini kita akan menyimak pembacaan Isi Al-Quran, yaitunya Surah Saba ayat 15 hingga 21 oleh Qori Ahyan Dinovita dan terjemahan Wahyudi Maswar. Nanti juga akan dilanjutkan pendengar dengan bimbingan rohani untuk hari ini 16 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh Ustadz Ion Kennedy yang petang ini akan membahas sekaitan dengan menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Ya, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, selanjutnya kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di kesempatan petang hari ini, yaitunya pembacaan Isi Al-Quran serta bimbingan rohani. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asy dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi, meraih keberkahan. Tama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Man ahabba ayyabsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon. Bertanya kabar menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call. Terutama ketika jarak menghalangi, namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalangan silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI Padang, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Setelah sama-sama kita simak pembacaan FC Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya tepat di pukul 18:29 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, ya Allah. Kami tidak mampu memikul, ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu, ya Allah.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Pusat RRI Padang Kanal Informasi dan Inspirasi mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar selanjutnya, saya yang bertugas di Padang sore ini, pendengar pamit undur dari ruang dengan semuanya. Dan masih banyak rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya pastinya pendengar, yang mana Anda bisa mendengarkan melalui kanal FM 95,9 MHz serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat dan audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar. Selain ini di Padang malam ini akan ditemani oleh rekan Wahyudi Maswar dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami. Ya, dengan rangkaian acara-acara yang pastinya masih akan menemani akhir pekan Anda kali ini, di sisa akhir pekan ini pastinya, dan juga tidak lupa dengan rangkaian informasi. Dan setelah ini pendengar, sekaligus kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Nggak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, kalau bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guru Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi iklim kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaban kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahannya terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Waktu sholat Isya untuk hari ini masuk pukul 19 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan dulu satu selingan berikut ini.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar saat ini pukul 19 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 19 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kilas Info. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur kemarin, komunitas siaga tsunami Kogami Kota Padang terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Upaya tersebut dilakukan melalui kampanye kebencanaan, edukasi masyarakat, serta mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus pada upaya pra-bencana. Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan rumah Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman gempa cukup tinggi. Ancaman tersebut berasal dari gempa darat maupun gempa yang bersumber dari laut, khususnya aktivitas megatrust di Samudra Hindia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita. Berikutnya saya hadirkan drama radio berjudul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau Ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Gak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Gak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Krul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai

0: orang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pukul 20.17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 dari Padang di kesempatan malam hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini ya. Dan pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 21, jangan lupa, Ruang Rindu akan kembali menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang di kesempatan malam hari ini bersama saya, Yudi Maswar. You've heard me once.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ada apa ya? Kok ramai banget sih?
4: Itu, Di, ada kebakaran di gang depan. Apinya besar lagi.
3: Bisa jadi konten nih. Mas, aku ikut ya. Update dulu . Oke, dibikin captionnya. Hashtag kasian banget yang punya rumah. Wah, mantep nih. Bakalan nambah followers aku. Yes. Aduh, tolongin. Mbak, Mas, tolongin dong.
4: Kenapa ya?
3: Ya tolongin dong, kok malah direkam sih? Tolongin.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.
3: Andi.
0: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame?

0: jadi numbuk gini deh.
1: Yuk, mulai hari ini, jangan tunggu besok. Sebelum besok menghantui kamu.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya ada satu informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Saya kutip dari rri.co.id, sejumlah sarana transportasi di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Kementerian Perhubungan memprioritaskan pemeriksaan keselamatan sebelum memulihkan layanan secara bertahap. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Farida Mahmudah, mengatakan sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan. Dermaga dan ruang tunggu Laurentius Sai rusak, sedangkan pelabuhan Riau mengalami kerusakan kantor dan terminal. Pelabuhan Nagekeo juga tercatat mengalami beberapa kerusakan ringan. Sementara itu, 5 bandar udara dilaporkan terdampak gempa. Untuk fasilitas penerbangan, terdapat 5 bandara yang dilaporkan terdampak, yaitu Bandar Udara Komodo, Pelabuhan Bajo, kemudian Bandar Udara Hasan Arubusman Ende, Umbu Mehang Kunda Waingapu, Frans Salesle Garuteng, dan Bandar Udara Suaba Jawa. Farida kemudian menjelaskan bahwa kondisi pada Bandara Komodo di mana sejumlah area mengalami kerusakan. Terjadi di gedung PKPPK, Terminal Sisi Darat, dan gedung administrasi serta kerusakan di taxiway atau landasan pacu. Farida mengatakan keselamatan pengguna jasa dan staf menjadi prioritas penanganan pasca gempa. Pemeriksaan menyeluruh dilakukan terhadap sarana transportasi yang terdampak. Nah, di tengah proses tersebut, Kemenhub tetap menyiapkan konektivitas transportasi untuk mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan. Koordinasi dilakukan bersama Basarnas, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, Polri, TNI, dan juga operator transportasi. Itu informasi update-nya, dan tentunya kita sama-sama berdoa semoga NTT, saudara-saudara kita di NTT, segera pulih dan tentunya bisa mendapatkan bantuan secepatnya ya, pasca gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu.

0: Apa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
1: Ih, tumben banget sih kakak cepat pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
2: Ah, sudahlah, dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
1: Ah.
2: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
1: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
2: Eh, tapi deh.
1: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
3: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.

0: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Oi, hati-hati dong kalau bawa motor.
2: Apaan sih tuh orang?
3: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
2: Iya, bentar lagi nih.
3: Kamu sadar nggak sih, kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian, kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh, Gus.
2: Ih, bawel banget sih. Kita nggak akan jatuh kok, cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

0: Kilas Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Perdami Sumatera Barat menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis kemarin di RSUD M. Zain. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar. Malam-malam, apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam Ruang Rindu, edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Rosa dari Padang kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk malam hari ini dalam program Ruang Rindu.

Baik, berdengar, hari Minggu kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung melalui 0811 66 66 975 ya. Mohon maaf, di nomor telepon 0751 81 28 78 belum bisa digunakan. Jadi untuk Anda, mohon beralih ke 0811 66 66 975. Malam hari ini bisa telepon seluler ataupun juga WhatsApp ya. WhatsApp call di malam hari ini juga boleh, silahkan. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat di kesempatan malam hari ini ya, pastinya.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Wang Berbagi Rindu, Memori Wat Lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi di Limbo Datar, Bang Yudi.
0: Hanafi, oke deh Hanafi, apa kabar ya, malam ini?
1: Ini di sini dia HP Hanafi kurang jelas soal Bang Yudi. Ini ada kesek-keseknya, saya maslet gitu.
0: Ya, nggak apa-apa, kan sementara aja.
1: Ya, baik. Hanafi, alhamdulillah sehat. Bang Yudi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lagunya K3S ada nggak lagunya yang berjudul Bohong?
0: Apa judul lagunya?
1: K3S Bohong judul lagunya.
0: K3S Bohong. Oke, ada.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu, lancar hatinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Teddy, buat Wezanum, buat Angka Gabi, Kahma, Kak Meri, buat Bang Yudi Sila, buat Nikin Sabi, Bu Nesi, di veteran, buat semuanya aja Bang Yudi.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Bang Yudi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam ada Hanafi ya, sudah bergabung di malam hari ini. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, belum tersambung. Ya, Anda bisa bergabung di untuk malam hari ini ya, karena ada kendala di 812878. Jadi untuk malam hari ini Anda bisa gunakan 0811 66 66 975. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kalau yang biasa pakai WhatsApp call aja ya pendengar ya.

Silakan kembali bergabung di 0751 0751 lagi 0811 0811 6666 975. Bisa melalui selulernya, tapi kalau seluler ya seperti yang disampaikan Hanafi tadi, mungkin ada kendala ya, kresek-kreseka atau suaranya jauh. Atau Anda bisa memanfaatkan telepon WhatsApp ya, nomornya sama 0811 6666 975. Atau kalau tidak, Anda cukup tulis aja pesan di WhatsApp. Mau dengar lagu apa? Lagu Indonesia apa di malam hari ini? Simple aja ya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bu Irza di Parapisang, Yudi.
0: Oke, Bu Irza di Parapisang, apa kabar malam hari ini?
1: Ya.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Hari hujan, Yudi, kurang anu deras hujannya.
0: Ya.
1: Ini Yudi, Ibu pengen lagu anu aja, Yudi, Tommy Jepica di batas kota. Di batas kota ini.
0: Oke. Oke deh, baik.
1: Ada Yudi?
0: Iya, silakan salamnya.
1: Halo.
0: Ya, silakan Bu Irza salamnya.
1: Ada di batas kota ini. Yudi?
0: Ada. Silakan ada. Salamnya.
1: Oh. Yang lainnya apa itu ya, Kak?
0: Ada, lagunya ada Bu Irza.
1: Ya?
0: Lagunya ada.
1: Otomi bisa nggak ada?
0: Ada. Lagunya ada. Biasa kan Bu Irza pakai WA ini. Kenapa pakai pindah ke sini? Lagunya ada Bu Irza. Salamnya silahkan.
1: Kurang jelas, nanti saya ulang lagi Yudit.
0: Ya boleh. Ya pakai WhatsApp ya, aja nggak ya. Apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Bu Irza biasa pakai WhatsApp call loh. Jelas, tapi sekarang malah pindah ke telepon seluler. Lagunya ada ya, Bu Irza ya. Kita sudah ngobrol tadi itu di teleponnya. Kalau biasanya pakai WhatsApp call aja Bu. Gak harus pindah ke seluler. Karena di seluler bisa jadi kendalanya seperti tadi. Suara saya mungkin terdengarnya kurang jelas atau suaranya terdengar jauh gitu ya.

0: Salamnya di WhatsApp-kan aja, Bu. Biar enggak repot nelpon-nelpon lagi ya. Atau kalau mau telepon di WhatsApp call aja. Karena kan biasanya kalau Bu Irsa Anum ini kan biasanya nelponnya di WhatsApp call tuh. Udah kebiasaan di WhatsApp call. Kok tiba-tiba jadi pindah ke seluler ya? Oke deh. Halo.
1: Halo, ya. Selamat malam, Yudi.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Tadi coba-coba seluler kurang jelas ya, biasa di WhatsApp call.
0: Iya, biasa WhatsApp call, kenapa pindah juga ke
1: iya, seluler. Itu. Coba-coba aja tadi. Kebetulan nanti hujan deras. Deras juga nih. Ada lagu Tommy J. Pisato, Yudi?
0: Ada, nggak dengar ya di radio ya.
1: Radionya ibu kecilin tadi. Aduh, takut tano, takut atau apa tuh nanti double gitu kan suaranya. Menari hujan lagi. Ini aja deh, Yudi.
0: Ada lagunya ada.
1: Ada, iya. Salamnya buat Yudi aja yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi yang udah masuk, buatnya Bang Teddy, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Pokoknya buat semuanya aja lah, Yudi, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Selamat malam, Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Irsa Hanum ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, ruang rindu memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 suku kota Solo. Lagunya tolong dipilihkan saja, salam untuk semua, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti saya pilihkan ya. Gabung aja dengan yang sudah dipilih sama pendengar yang lain. Saya terima lagi, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Iya.
2: Dengan jadi siapa di mana ini? Makasih Bang E.
0: Kenapa?
2: Oh, Bang T di Rawang.
0: Oh, Bang T di Rawang.
2: Iya, suara Bang E bersih mau terima.
0: Iyalah, kau pakai WhatsApp bersih.
2: Iya, bersih kedua belah pihak ini.
0: Kedua belah pihak.
2: Iya, artinya suara Bang E bersih, Bang E suara Bang T bersih juga kan?
0: Bersih.
2: Nah, ini lebih bagus daripada GSM.
0: Iya.
2: Iya, jadi buat sementara ke WhatsApp dulu
0: gitu. Iya, sementara.
2: Melaki selesai diperbaiki nak Bang ya?
0: Heeh, betul.
2: Iya, itu. Tapi kalau Bang Teddy lihat penggemar banyaknya di 812.78 Bang ya.
0: Iya.
2: Banyaknya ke sana gitu.
0: Iya, enggak apa-apalah.
2: Iya.
0: Karena tapi lebih, walaupun karena sudah terbiasa. WA
2: kan chatting juga bisa Bang ya.
0: Bisa dong.
2: Iya, chat aja. Kalau nggak bisa nelfon, kalau gangguan jaringan udah di chat aja.
0: Iya, simpel-simpel aja lah.
2: No problem, no. Nggak ada masalah itu. No yang problem. Simpel-simpel aja ya, Bang Ye ya.
0: Betul.
2: Bang Ye nggak mau kasih rezeki ke Bang T lagi ya. Pelit, Bang Ye. Bang Ye pelit. Nggak mau. Udah lama kita nggak komunikasi.
0: Iya.
2: Udah kayak baru kenal aja.
0: Waduh.
2: Pelit lagi Bang Ye kasih rezekinya.
0: Mana lama komunikasi? Nggak ada lama komunikasi.
2: Udah seminggu kalau nggak salah nggak kita ngomong ya Bang Ye. Udah nggak seminggu ya.
0: Mana sih seminggu?
2: Hah?
0: Enggak lah.
2: Enggak, suara Bang Ye jarang loh.
0: Mana jarang?
2: Kalau abisnya Bang Ye gabung terus Bang Ye.
0: Oh iya?
2: Iya sama penyiar ya.
0: Aha.
2: Gabung terus.
0: Oh, gitu.
2: Tapi ada kecualinya satu gitu. Yang lain gabung terus Bang Ye.
0: Oh gitu, gabung terus.
2: Iya, tapi suara Bang Ye enggak kedengaran. Mungkin Bang Ye-nya dapat pagi kali.
0: Iya.
2: Atau Bang Ye-nya lagi libur kali atau Bang Ye-nya iya. Di sore gitu.
0: Iya, betul. Itu yang betul.
2: Jadi tiba di acara request Bang Ye-nya enggak muncul.
0: Iya,
2: benar. Ini baru gitu.
0: Baru ya. Sekarang muncul ya. Oh.
2: Iya, baru sekarang itu. Mungkin Bang T-nya mungkin ojo lali, nggak tahu juga sih Bang Ye ya. Tapi perasaan Bang T itu udah lama nggak komunikasi nih sama Bang Ye gitu loh. kadang-kadang pendengar ini terlalu berlebih ya, Pak. Patang gua mau ngecek pakai cello lah mau indah kan. Yeah. Kadang-kadang pendengar tuh kayak gitu ya. Jadi nampaknya just kidding gayanya ini, Pak.
0: Just kidding.
2: Basa-basi gitu kan.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi omongan kita itu seolah-olah kita tuh gimana, wah udah lama gak komunikasi nih, kangen nih, kangen. Aduh Bang Ye. Jadi apa kabar Bang Ye, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Ye.
0: Alhamdulillah.
2: Iya tapi kalau Bang Ye lihat dari suara kayaknya 101% deh.
0: Wih, kesehatan Bang Ye. 101% amin ya, ya Allah.
2: 101% saking Bang Ye gak mau kasih rezeki sama Bang Ye, makanya 101% gitu. Cobalah kasih. Berarti kalau Bang Ye kasih sekali aja kan, mungkin 100% satunya Bang Ye ambil gitu.
0: Itu ya, iya iya.
2: Aduh Bang Ye, Bang Ye. Sehat alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah ya, berkat
2: ya. Bang Ye. Itu tadi lihat di YouTube Bang Ye itu ada semifinal itu Bang Ye.
0: Oh ya, semifinal.
2: Malaysia lawan apa ya? Malaysia lawan apa tadi ya? Oh Vietnam ya. Enggak ya, tapi enggak tahulah entah udah selesai di babak pertamanya atau apa belum itu. Ya malas lah pembalian Bang Ye tadi cibuk-cibuk seketik saja Pak.
0: Iya, masih unggul Vietnam kok.
2: Masih unggul Vietnam, tapi tadi di 20 menit Bang Ye dengar masih 0-0.
0: Oh, sekarang udah
2: jadi 1-0. Sampai kini udah 1-0 gitu ya kan. Iyalah Malaysia Vietnam, Malaysia ini enggak ada apa-apanya. Iya, kalau Malaysia Vietnam.
0: Oke.
2: Okay. Ini yang kita cari ini Bang Ye ya.
0: Apa tuh?
2: Mungkin ini apa namanya kan fan-fan timnas coach ini kebanyak ini. Kita kepingin Malaysia tuh ketemu Indonesia Bang Ye.
0: Oh gitu.
2: Udah berapa tahun kita enggak pernah ketemu. Orang ini perang-perang di medsos aja ini. Warga Malaysia perangnya medsos dan Indonesia fan-nya kadang-kadang kesal juga sih dibilang kayak gini kayak gitu ya kan. Bayi utang besok ke FIFA Asian Cup. Bayi utang Malaysia kok besok di FIFA Asian Cup, kebetulan kita satu grup kan. Nah, doa harapan untuk Malaysia tuh enggak doa lagi. Dibasmi besok kok tanang Bang Ye.
0: Kalau menang.
2: Itu mudah-mudahan enggak mudah-mudahan ini Portiganya ngambil nanti Bang Ye FIFA Asian Cup Bang Ye.
0: Iya, kalau menang, kalau kalah kan sama aja.
2: Siapa yang kalah Bang Ye? Enggak bakalan kalah, Bang Ye jamin loh. Tahu enggak alasannya kenapa Bang Ye semangat bilang enggak bakalan
0: kenapa,
2: kalah?
0: Kenapa?
2: Timnas kita yang turun di FIFA Asian Cup itu semuanya yang main di Liga Eropa Bang Ye.
0: Oh gitu.
2: Termasuk kiper Martin Pai, Emil Audero, Bang Jai gitu, Kevin Di, Ole Romeni nanti itu jalan itu Bang Ye.
0: Sapal semua ini, ya.
2: Oh tentu dong kalau timnas kayak gitulah. Itu sebagian aja nanti kalau Bang Ye omongin banyak nanti beko pakai celo Bang Ye kok terlalu jago kan. Sok tahu lo bagai. Jadi biarlah seketik-seketik saya Bang Ye.
0: Okay.
2: Jadi dari penjaga gawang, belakang, tengah, depan, bayi tercalik lah Malaysia aku besok. Di lambuik besok Bang Ye. Habis main Bang Ye.
0: Okay Bang Ye.
2: Selalu untuk selamanya fatur Bang Ye. Selalu untuk selamanya. Penyanyinya Fatur.
0: Okay,
2: Bang Ye.
0: Okay, Bang Ye.
2: Salam buat Hanafi dan Ibu Irza Numta nanti di belakang disalim semua tempat terkecuali. Spesialnya buat Bang Ye malam ini.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu bersama keluarga di rumah Bang Ye.
0: Sehat selalu juga buat Bang Ye sekeluarga.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
2: Dia you bersih telepon WA awak Bang Ye. Nak bagara Bang Ye. Sumpah demi Allah bersih kita komunikasi
0: amin,
2: berdua Bang Ye.
0: Amin.
2: Ya biar
0: amin,
2: pendengar
0: amin
2: tahu gitu. Iya kan? Bersih banget loh.
0: Bersih banget.
2: Antara kebetulan Sudirman dengan Rawang Cokinya kok mantap gitu enggak tahulah. Kok telepon yang lain kok enggak tahu. Enggak tahu jelah ya.
0: Okay.
2: Yang jelas hari ini bersih gitu. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hada.

dari Rawang. Oke, sudah tiga lagu standby untuk yang untuk Unju tadi lagunya di satuin sama yang ini aja ya. Tiga lagu saya kasih nih buat Unju nih. Oke deh, kita dengar lagu dulu. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Selamat sore pemirsa, kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan, luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu. Di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom. Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Kita balik lagi di ruang rindu malam hari ini. Dalam rangka lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an untuk hari ini, hari Minggu, 16 Agustus 2026, besok 17 Agustus, 81 tahun Republik Indonesia. Sekarang pendengar yang mau bergabung di 0751-812-878. Oh maaf, bukan 812878 ya, karena 812878 lagi trouble, lagi ada kendala teknis. Jadi untuk interaksi di program malam hari ini dalam ruang rindu, Anda bisa memanfaatkan 0811-66-66975 ya. Bisa di selulernya, tapi ya mungkin ada beberapa kendala juga ya. Teleponnya masuk, suaranya di saya terdengar, mungkin penerimaan di Anda mungkin ada yang jauh suara saya, ada yang keresek-keresek, atau ada yang kurang jelas. Atau bisa juga melalui WhatsApp call ya. Nomornya sama, 0811-666-6975.

0: Halo, selamat malam. Halo.
1: Bang Yudi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Terdengar suara saya.
0: Terdengar.
1: Nah.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Deona.
0: Deona di Kupang ya?
1: Di suatu senja.
0: Di?
1: Di suatu senja.
0: Di suatu senja, ya ya ya ya. Baiklah, di suatu senja. Bagaimana kondisi di sana?
1: Di Kupang aman, Bang.
0: Di Kupang aman. Jaraknya berapa jauh dari pusat gempa?
1: Dari Kupang tuh ke Orestan yang berlut ya.
0: Uh-huh.
1: Iya. Maksudnya ya, kita pakai kapal.
0: 12 jam pakai kapal ya.
1: Satu jam lebih, jadi lumayan jauh. Aku pun lumayan tidak terlalu terasa.
0: Tapi pas gempa terasa?
1: Katanya sih terasa, Bang. Jadi kan pas jam 6 pagi masih bobo gitu ya, ya
0: gitu. Masih tidur ternyata.
1: Bukan tidur, Bang, ini di bobo.
0: Oh, bobo. Ya sama aja lah, bobo tidur sama aja itu.
1: Lain beda.
0: Beda. Gitu ya ya. Tapi di Kupang dampaknya enggak terlalu itu ya. Kalau untuk kerusakan-kerusakan enggak ada ya, Deona ya?
1: Tidak ada.
0: Kalau korban juga enggak ada ya?
1: Enggak ya, bagaimana?
0: Kalau untuk korban juga enggak ada ya?
1: Enggak ada. Katanya terasa tapi tidak terlalu kencang. Goncangannya kayak Flores.
0: Tidak kayaknya terlalu kencang ya. Flores, Kupang. Kupang itu di
1: jauh
0: ya dari Pulau Flores ya?
1: Ya, dari Pulau Flores ke Pulau Timur kan jauh.
0: Oh gitu, ya. Puji Tuhan lah. Kayaknya
1: sih ada Sumba tuh lebih terasa di Sumba. Sumba Barat Daya kalau tidak salah tuh lebih terasa di sana. Lebih terasa goncangannya.
0: Iya. Tapi cukup pengaruh juga ke itu ya, ke sinyal komunikasi ya. Ini biasanya kan kalau Deona masuk ini lancar jaya nih, tanpa ada putus-putus. Sekarang kayaknya suaranya putus-putus gitu. Berarti ada pengaruh juga kali ya?
1: Juga sih, karena memang cuaca juga agak kurang bagus, Bang Yudi.

0: agak apa namanya, angin kencang gitu. Sinyalnya juga.
1: Oh gitu, ya.
0: Jadi suaranya agak kurang clear gitu ya?
1: Iya, kadang jelas, kadang hilang-hilang timbul begitu.
0: Kalau masa judika kita putus atau terus nih?
1: Hubungannya apa? Kenapa?
0: Kita putus-putus gitu
1: Oh,
0: katanya.
1: gitu.
0: Iya, jadi hilang. Mau putus atau terus kita?
1: Oh gitu. Itu judika ya?
0: Nyamuk ya?
1: Itu kata judika. Kalau kata BBB, putus nyambung.
0: Kata. Oke, putus aja deh.
1: Putus saja. Aduh.
0: Atau mungkin karena
1: kocak.
0: Bentar ya, Bang.
1: Kenapa?
0: Lepas dulu head. Coba-coba.
1: Jangan jangan ke atas gunung lagi, udah malam.
0: Halo. Di mana?
1: Nah, ini oke. Lumayan.
0: Iya, enggak tadi pakai headset soalnya.
1: Oh, pakai headset pantes.
0: Headset Bluetooth gitu kan.
1: Ya.
0: Jadi mungkin agak kurang clear gitu.
1: Oh.
0: Ya sinyal disalahin padahal enggak.
1: Iya, ya kan saya nggak tahu kalau lagi pakai
0: Iya.
1: headset apa enggak. Biasanya kan clear.
0: Clear
1: Clean and
0: mental
1: clear
0: gitu.
1: biasanya. Clean and clear
0: Iklan.
1: biasanya. Iya.
0: Iklan enggak ya, enggak ya. Jadi gimana? Kita putus apa terus? Terus aja ya gitu.
1: Terus.
0: Udah clear soalnya. Jadi kita terus aja.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Berarti
0: Jadi
1: di Kupang
0: gitu.
1: nggak terlalu berdampak ya?
0: Tidak, Bang. Tidak, Kakak. Di Kupang tidak terlalu terdampak.
1: Oke.
0: Gitu, di Kupang aman begitu.
1: Pengam.
0: Padang gimana? Aman cuaca?
1: Cuaca aman, beberapa ada hujan, terus kemarin juga ada sedikit goyangan gempa juga.
0: Oh, gempa juga.
1: Ada, ya, tapi sumbernya jauh sih di Sumatera Utara, cuma berasa sedikit di Sumbar.
0: Oh, gitu. Bukan dari efek dari NTT, bukan?
1: Enggak kayaknya, terlalu jauh deh jaraknya itu.
0: Iya. Itu
1: Meskipun
0: jauh sekali ya,
1: meskipun
0: ternyata, kata ya.
1: meskipun jalurnya sama. Sama-sama jalur
0: Iya.
1: jalur apa pertemuan lempeng Australia dan Asia
0: Iya. Betul.
1: Austronesia itu sejalur
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: mulai dari
0: Iya.
1: Papua di atas terus ke Maluku turun ke Kupang NTT gitu kan terus ke Jawa
0: Iya.
1: Sumatera langsung lanjut ke India gitu
0: Iya, ini satu jalur kita ya,
1: satu
0: ternyata.
1: jalur satu jalur Yang
0: Iya.
1: berpotensi itu kan justru di Selatan Jawa sebenarnya.
0: Oh, seperti itu. Ternyata yang dapat itu di ini Flores NTT gitu ya.
1: Iya.
0: Memang mungkin dari beberapa waktu lalu sudah ada himbauan untuk wisata ke Gunung Kelimutu itu kan lagi tidak baik-baik saja gitu ya, Bang
1: Oh,
0: Yudi.
1: Kelimutu lagi aktif juga.
0: Kan ada kan itu ada tiga kawah gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Ada dua dan dua kawah itu kan yang berdekatan. Nah, di perbatasan itu sambungannya itu kayak apa? Sudah tergerus gitu, tergerus. Jadi memang waktu itu pernah bilang nanti beberapa waktu ke depan yang dua kawah ini mungkin bisa menyatu begitu kan. Jadi mungkin di bawahnya itu mungkin ada goncangan apa jadi udah mulai longsor gitu di tengah itu antara dua kawah itu. Jadi memang terus ada kayak asap mengepul gitu atau apa gitu ya, uap-uap dari dalam situ kan kayak panas dari dalam tuh keluar. Jadi memang udah ada himbauan untuk jangan berwisata ke Gunung Kelimutu gitu. Mungkin ada apa? Ternyata benar di bawahnya itu mungkin udah goncangan, efeknya ke Gunung Kelimutu di perbatasan kau dua kawah itu sudah tergerus di longsor gitu kan. Ya ternyata kemarin gempa besar gitu.
1: Berarti sekarang
0: Ternyata
1: dua
0: sih.
1: kawah yang berdekatan itu udah nyatu atau gimana?
0: Belum sih, belum.
1: Belum.
0: Kayaknya sih belum.
1: Oh iya.
0: Ada sempat lihat kemarin ada komen-komennya bilang jangan nyatu dulu kita kan belum ke situ.
1: Oh gitu ya.
0: jadi candaan gitu. Tapi
1: Iya.
0: memang memang berapa waktu lalu kan sempat ke sana juga di Wonton. Memang ada yang bilang ini beberapa tahun kemudian bisa-bisa mereka nyatu karena semakin hari itu semakin tergerus gitu batasannya itu gitu.
1: Semakin semakin tipis jaraknya ya.
0: Iya, semakin tipis jaraknya.
1: Oh
0: Gitu. Kan
1: gitu.
0: ada dua kawah yang bagian bawah. Mungkin Bang Yudi lihat di gambar
1: Ya,
0: mungkin
1: ya, ya.
0: itu dekat. Kalau yang satu kan bagian atas
1: Bagian
0: gitu
1: atas
0: kan.
1: ya betul betul.
0: Ini yang dua bagian bawah tuh udah deket memang gitu. Dan kemarin tuh waktu pas gempa tuh ada wisatawan di situ, Bang Yudi.
1: Pas gempa itu?
0: Lagi ada mereka
1: yang
0: tuh
1: daki.
0: sempat. Iya, ada sudah kan kalau mau ke Kelimutu itu harusnya pagi ya, Bang Yudi ya. Sebelum matahari terbit
1: Ya,
0: gitu kan. Memang
1: betul.
0: betul. Karena kalau jam 10 gitu kita harus turun dari atas karena
1: Kabut
0: danaunya
1: ya.
0: itu, kawahnya itu sudah tidak
1: Beracun.
0: kelihatan lagi, tertutup kabut.
1: Kabut ya, betul-betul.
0: Jadi pagi-pagi sekali waktu itu kita pergi juga jam 3, jam 4 pagi kita sudah naik ke atas gunung gitu kan. Jadi jam 9 sudah turun. Nah, kemarin pas gempa tuh ada wisatawan asing terus lokal juga pada duduk rame-rame di situ kan.
1: Waduh.
0: Nah, sekarang mau turun tuh ada beberapa titik yang terbelah gitu, jadi nggak tahu gimana akhirnya mereka gitu.
1: Oh, alah.
0: Gitu, Bang Yudi.
1: Ya, mudah-mudahan sajalah ada
0: Iya.
1: evakuasi secepatnya.
0: Iya, tapi kayaknya aman. Gak ada berita selanjutnya, hanya ada fotonya. Pas gempa mereka lagi di atas puncak itu, Kelimutu itu.
1: Oh, gitu. Ya,
0: Gitu. Berita selanjutnya itu belum ada seperti apa, begitu, Bang Yudi. Seru juga mendaki Gunung Kelimutu tuh. Wih.
1: Iyalah.
0: Pagi-pagi harus naik ke sana. Gitu. Kalau di Padangnya ada gunung apa nih? Kayaknya sesekali harus ke sana nih.
1: Ada Merapi, ada Talang
0: Aduh.
1: yang biasa untuk mendaki itu Merapi, Talang, Singgalang. Ada kok.
0: Itu di
1: Tapi
0: Kota Padang itu.
1: Di Sumatera Barat. Tapi kalau Merapi sekarang mungkin sudah dibatasi ya, karena kan sempat erupsi Desember kan.
0: Iya.
1: Nah, paling
0: Nggak
1: sekarang
0: bisa.
1: yang Talang sama Singgalang masih
0: Masih
1: aman
0: boleh.
1: lah, masih aman lah gitu.
0: Bang itu senang juga mendaki gitu, seru.
1: Dulu,
0: Sekarang nggak kuat lagi kaki.
1: bukan nggak kuat lagi, kapan kapan
0: Oh,
1: mau
0: gitu.
1: ke kapan mau men ke gunungnya kerja.
0: Oh, iya. Oh, sesekali kan Bang Yudi. Gitu
1: Iyalah.
0: kan, sesekali waktu.
1: Iyalah.
0: Kemarin tuh sempat nggak lihat berita yang itu pendaki yang gugur di Gunung Everest tuh kan, kasihan juga ya.
1: Oh, itu
0: Padahal
1: legend
0: dia
1: itu.
0: sudah. Gimana?
1: Legendnya pendaki gunung
0: Iya,
1: Nepal
0: legendnya
1: itu.
0: pendaki gunung akhirnya gugur di situ kan.
1: Iya.
0: Padahal kan sudah ada himbauan cuaca ekstrim gitu, badai salju, tapi dia nekat pergi.
1: Karena dia
0: Ternyata.
1: lagi menuntaskan apa ya istilahnya?
0: Misinya gitu.
1: Misinya. Nah, misinya
0: Tapi
1: 17 puncak dalam 7 bulan atau berapa gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: betul,
1: salah
0: sempat
1: saya.
0: lihat gitu. Tapi kan di zona pas mau turun kayaknya ya, di apa zona kematian gitu ada badai salju dan akhirnya dia gugur di situ. Aduh, sayang juga seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ngeri juga ya Bang Yudi, itu Gunung Everestnya tuh. Jadi itu apa nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibawa pulang, tetap aja awet aja di situ.
1: Iya, benar.
0: Dingin bener, jadi beku semuanya.
1: Namanya Nirmal Purja.
0: Iya, betul.
1: 14 mendaki 14 gunung dalam 7 bulan. Ternyata tercapai 6 bulan 6 hari.
0: Iya, dan dia gugur di situ.
1: Iya.
0: Sayang juga ya. Sempat kemarin juga sempat lihat berita, pernah tahun berapa tuh ada pendaki yang sempat selamat juga waktu itu. Dia dikirain udah meninggal, ternyata kan udah ditinggalin kan, kayak begitu siapa mau tolong siapa gitu kan, akhirnya ditinggalin aja di situ. Tiba-tiba dia bangun, dia setelah 15 jam dia di situ, dia bangun dan dia kembali ke tendanya di mana itu istilahnya tuh kan. Orang-orang pada kaget karena dia kok bisa bangun gitu. Ternyata dia kehilangan kaki, tangannya udah beku, wajahnya tuh kena radang beku atau apa gitu. Akhirnya dia kehilangan sebagian hidungnya, kakinya diamputasi karena beku. Siapa itu, tahun berapa itu kejadiannya gitu. Waduh, ternyata hobi juga bisa mendatangkan musibah gitu ya. Agak ngeri juga ya, itu sudah mau bagaimana lagi.
1: Iya, itu udah
0: hobinya
1: takdirnya
0: orang.
1: berarti, itu udah takdir.
0: Iya, ada takdirmu gitu ya. Gitu deh. Jadi gimana nih?
1: Lagunya apa nih?
0: Dia denger lagu Lagu manca apa Indo nih?
1: Sekarang Indo tahun 80-an sampai 90-an.
0: Indo 80-90 apa ya Bang Dia? Yang enak didengar ya?
1: Banyak sih.
0: Iya banyak sih, tapi kalau kayak gini bingung kan. Manca nggak boleh.
1: Nggak, kan Indonesia
0: kita nawar.
1: Sekarang.
0: Kita nawar-nawar gitu ya, mas-mas, bang-bang gitu.
1: Nawar, nawar sih boleh, tapi jangan jangan beda beda benda dong. Kalau kalau manca tuh udah beda benda itu.
0: Ya kan tergantung kita konsumennya mau nawar yang gini gitu kan, kadang-kadang banting harga tuh nggak masuk akal, kayak gini juga beda benda gitu. lagu apa ya Bang Yudi ya? Rida Sita Dewi masuk nggak?
1: Apa?
0: Rida Sita Dewi.
1: Rida Sita Dewi judulnya yang mana dulu?
0: RSD. Kepadamu.
1: Kepadamu.
0: Kepada.
1: Itu. Kepada.
0: Iya. Tahun berapakah gerangan?
1: 99 masuk kok.
0: Oh ya oke, jadi bungkus aja.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Oke, okay, menyapanya buat semua saja yang lagi dengar, buat Uncle Gasi, selamat malam. Kak Rahma juga, terus buat Tete Dinda. Siapa lagi ya, lama nggak masuk Padang nih, jadi lupa teman-teman. Salila. Lama nggak parkir di sini soalnya ya. Siapa ya, semua-semua aja deh.
1: Okay.
0: Mewakili Uncle Gasi, Kak Rahma, Kak Lila, dan teman-teman yang lain deh.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Buat Bang Yudi dan tim yang bertugas malam ini, selamat malam. Terima
1: selamat.
0: Kasih.
1: Okay. Terima
0: permisi.
1: Kasih. Ya, terima kasih. Ada Deona di Kupang. Syukur di Kupang baik-baik saja ya, meskipun dia ya, ternyata jauh ya Kupang dengan ya Flores ya. Apa kejadian gempa tanggal 15 Agustus kemarin. Oke, kita lanjut. Yang masih mau bergabung boleh di 0811 66 66 975. Malam hari ini ya. Lagu-lagu kita lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai tahun 90-an. Saya ke WhatsApp dulu dari DJ Daniyun atau Saiful Bahri, request lagu Di Batas Kota Ini, Tommy Jebisa. Tadi udah diputar DJ, baru dengar nih, bukan monitor dari awal kayaknya. Kembali buat rekan-rekan memori alumni STM SMK Payakumbuh Utama tahun 1970, rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, utamanya angkatan tahun 74, juga alumni murid guru dan karyawan SMA 1 Pariaman tahun 85 sampai tahun 2010, dan istimewa buat Yudi dan seluruh kru dan pendengar setia RRI Padang di mana saja berada. Oke. Okay. Kalau lagunya tadi udah diputar ya DJ ya. Baru monitor nih, bukan dari awal.

Oke, silakan kembali pendengar yang masih mau bergabung 0811 66 66 975 di malam hari ini. Atau yang sedang mendengarkan di RRI Digital, boleh deh saya mau cek dulu di live chat RRI Digital ada yang request nggak ya di RRI Digital. RRI Digital juga boleh ya. Ketik saja di RRI Digital. Ganti Iwan Fals. Iwan Fals yang mana nih? DJ, banyak banget Iwan Fals ini. Ada 146 judul. Yang mana mau diputar dari 146 judul ini? Oke deh, nanti saya pilihkan lah ya, yang sesuai dengan lagu Indonesia kita di malam hari ini.

0: Ya, kembali saya undang Anda bergabung yang masih mau bergabung di malam hari ini. Bisa melalui WhatsApp ya 0811 66 66 975. Seluler juga bisa 0811 66 66 975. WhatsApp call juga boleh 0811 66 66 975. Ya, nggak bisa video call ya. Silakan gabung pendengar yang mau bergabung di 0751 812 878, atau bisa WhatsApp 0811 66 66 975. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik Bang Yudi. Cuman lagi hujan di Maluku Tengah sudah 2 hari.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti sekarang hujan nih?
1: Lagi berhenti sih, mudah-mudahan besok ini tidak ada hujan lagi, karena besok kan, tapi biasanya kalau 17-an itu ya, dari tahun ke tahun tetap hujan, kalau bukan pagi biasanya saat penurunan bendera merah putih sore hari.
0: Oh gitu, iya iya iya.
1: Iya, kebanyakan tuh di wilayah timur Indonesia kayak gitu ya, tapi mudah-mudahan besok jangan dah, jangan sampai hujan. Tapi kita nggak tahu ya, nggak bisa prediksi cuaca, hanya Yang Maha Kuasa yang bisa menentukan segala sesuatu.
0: Iya betul,
1: kondisi alam yang ada. Di Padang kemana nih Bang Yudi?
0: Di Padang sih alhamdulillah baik-baik aja tuh.
1: Iya ya. Bagaimana Bang Yudi besok nih ya? Ya Bang Yudi nanti besok acaranya di kantor ya.
0: Iya.
1: Ini bukan ayah gitu, soalnya ayahnya Fatima lagi ada acara liputan di arah selatan Bang Yudi, jadi dia gak bisa tidur. Dia ingat ayahnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini dia pikir ayahnya, ini bukan ayah sayang, ini adalah Uncle Yudi.
0: Uncle ya, kenapa orang Indonesia dipanggilnya Uncle, padahal kan orang Indonesia.
1: Iya.
0: Janganlah membiasakan ya. Jangan biasakan kepada anak menggunakan istilah Inggris. Belajar bahasa Inggris boleh. Tapi mengajarkan panggilan kepada misalnya omnya, pamannya, bibinya, jangan pakai bahasa Inggris, auntie, uncle, grandpa.
1: Tapi kalau di Maluku itu ada panggilan khususnya Bang Yudi. Kalau untuk paman itu panggilannya wate.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Iya, wate itu adalah panggilan paman. Terus kalau untuk kayak paman, panggilan kayak misalkan Bapak Tengah kayak gitu, itu kayak paman gitu.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: kan lebih, ada... lebih apa ya? Lebih enak didengar kayak gitu daripada auntie.
1: Iya.
0: Bisa dipanggil auntie, uncle, aduh.
1: Iya, tapi sebenarnya sih bagus juga ya. Maksudnya untuk mengenalkan anak-anak ya. Cuma kalau Fatima kan ya sudah di Maluku, jadi ya emang dia harus tahu ya panggilan-panggilan tertentu gitu ya. Untuk panggilan-panggilan paman, terus panggilan wate itu adalah paman, terus panggilan apa namanya om itu seperti apa gitu ya. Yang lebih tua seperti apa, yang masih ada seperti apa panggilannya.
0: Ya iya dong, harus dibiasakan dengan panggilan-panggilan lokal.
1: Iya, panggilan lokal kalau, itu.
0: Kalau enggak bisa punah bahasa daerah.
1: Bahasa daerah, iya sih, sebenarnya bahasa daerah itu adalah bahasa ya saya ingat waktu ibu saya menyampaikan bahwa kalau ada tamu kan harus pakai bahasa daerah ya gitu ya. Kalau misalkan menyuruh sesuatu harus menggunakan bahasa rahasia atau bahasa ibu kita. Ya seperti itu, ada kan anak-anak juga sudah tidak bisa menggunakan bahasa dari orang tuanya gitu, seperti itu Bang Yudi. Kalau saya alhamdulillah sih, walaupun saya di Maluku tapi bahasa dari orang tua saya, bahasa moyang saya masih tahu dan masih sangat fasih sampai saat ini.
0: Nah itu yang penting. Untuk fakta aja, 9 dari 11 bahasa daerah yang sudah punah di Indonesia itu dari Maluku loh. Bahasa daerah Maluku yang sudah punah.
1: Tapi bahasa Maluku ada punya bahasa juga masing-masing. Bang Yudi,
0: Iya,
1: saya aja
0: betul.
1: yang saya tahu tuh bahasa yang ada di Maluku Tengah, daerah Negeri Tulehu, kayak semacam mereka menyebut air itu adalah wairi, itu adalah air. Air putih itu adalah air panas. Terus oreh itu adalah sebutan dari kata iya.
0: Tapi data menunjukkan 9 bahasa daerah Maluku itu udah punah.
1: Oh ya, saya baru tahu juga sih. Tapi kalau
0: Wah,
1: saya tahu saya,
0: makanya.
1: tapi kalau saya tahu saya di negeri seperti negeri Sepa, terus di daerah suami saya negeri Lehitu Barat, tepatnya negeri Larike, mereka menggunakan bahasa daerah.
0: Apa bahasa daerahnya?
1: Mereka ada bahasa khususnya juga gitu, bahasa daerah, bahasa tertentunya gitu. Iya, ada bahasa-bahasanya. Kan kalau di Maluku kan kalau ada daerah-daerah kayak Seram bagian barat itu tuh kebanyakan juga dari Sulawesi gitu ya,
0: Ya,
1: yang
0: betul.
1: mendiami. Iya, terus di Maluku Tengah juga pun sama demikian, yang paling banyak ada orang-orang Sulawesi.
0: Iya, betul.
1: Kalau,
0: Mungkin
1: ya kalau
0: beberapa beberapa bahasa Maluku itu masih ada, tapi data
1: iya
0: mencatat,
1: betul.
0: fakta mencatat ada 9 bahasa Maluku, daerah Maluku asli yang sudah punah sama sekali. Mungkin bisa
1: Iya.
0: ditanya-tanya ke sana bahasa Kajili atau Kajili, bahasa Piru, bahasa Moksela,
1: Oh,
0: Palumata,
1: bahasa
0: Situluna.
1: Kaili itu di daerah Pulau Seram itu,
0: Nah, bahasa
1: Bang
0: Hoti,
1: Yudi.
0: bahasa Serua, bahasa Nila, bahasa Ternateno. Itu udah punah.
1: Ternate ini tuh kayaknya di
0: Maluku
1: Ternate
0: Utara.
1: Maluku Utara deh.
0: Maluku Utara,
1: Iya.
0: iya, benar. Dan itu udah
1: Kalau
0: punah.
1: bahasa kalau bahasa Piru kan, kalau Maluku ini kan Melensia ya, dari ya Alefuru gitu maksudnya. Ada kalau di Maluku Tengah itu ada orang-orang suku itu apa namanya, suku, aduh apa tuh namanya ya, suku Naulu, tapi mereka masih menggunakan bahasa daerah bahasa mereka. Cuman kalau untuk kalau kita lihat sekilas bahasa kemiripannya bersama dengan kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Waktu kedatangan Sultan Buton itu mereka yang nyambut ya, dan mereka menggunakan bahasa Tabia. Tabia itu adalah bahasa kami yang ada di Sulawesi Tenggara, artinya permisi atau kata kesopanan untuk tetua adat yang disambut seperti itu, Bang
0: Iya,
1: Yudi.
0: iya, maksudnya pemanfaatan bahasa-bahasa lokal itu ya
1: Iya, betul, betul.
0: dibiasakan ke anak-anak gitu. Jangan jangan mengikuti perkembangan tante dipanggil
1: Perkembangan
0: onti,
1: zaman.
0: paman dipanggil uncle
1: Perkembangan
0: gitu
1: modern.
0: kan. Iya, biar biar nggak
1: Iya,
0: punah gitu,
1: betul.
0: biar nggak tambah punah
1: Biar nggak
0: gitu.
1: pernah.
0: Bahkan sekarang itu ada 139 bahasa daerah yang terancam punah, terancam. Nah,
1: Iya,
0: jangan sampai
1: seharusnya.
0: Yang tadi apa wate itu bisa punah gara-gara diganti dengan uncle gitu.
1: Angkel, iya. Wate itu paman, terus ua itu adalah tante atau bibi seperti itu. Kalau ua adalah perempuan.
0: Iya, makanya.
1: Iya, tapi emang orang-orang Maluku juga gitu loh, sama seperti yang Pak Yudi sampaikan tadi ya. Ada juga karena mungkin mereka sudah ada pernikahan beda suku gitu ya. Nah, jadi di perbedaan suku ini yang bikin anak-anak mereka tidak bisa menggunakan bahasa daerah tertentu atau bahasa daerah masing-masing seperti itu. Misalnya orang Maluku menikah sama orang Sulawesi kan, orang Maluku menikah sama orang Jawa, itu nanti sudah nggak bisa lagi tuh bahasanya bahasa mereka gitu. Iya, kayak saya menikah sama orang Maluku, suami saya orang Maluku, tapi saya kalau bahasa mereka saya agak susah juga, kesulitan, sama dengan bahasa saya beliau juga kesulitan tuh, tapi dia paham sedikit-sedikit tuh, paham kalau saya menggunakan bahasa saya biasanya berkomunikasi dengan keluarga. Iya, ya seperti itulah ya, mudah-mudahan bahasa ini tidak akan pernah punah karena bahasa ini sangat mahal sekali, apalagi kalau kita mau belajar bahasa daerah kita itu susah gitu ya. Kayak orang Padang mungkin merantau tetap mereka tetap menggunakan bahasa Padang seperti itu.
0: Orang Minang itu dia merantau tetap
1: ya, orang
0: menggunakan menggunakan
1: bahasa
0: Minang,
1: Minang,
0: tapi dia juga bisa beradaptasi dengan bahasa-bahasa setempat.
1: Bahasa-bahasa setempat betul ya. Mayoritas di Maluku Tengah ini adalah banyak orang Sumatera, orang Padang ya.
0: Ya,
1: Tuh,
0: orang
1: kalau
0: orang
1: kita masuk di
0: orang Minang itu termasuk poliglot lokal. Tahu poliglot?
1: apa namanya, mereka tidak meninggalkan khas dari daerah tersebut gitu, daerah Minang, Bang Yudi.
0: Kurang tepat sih, polyglot itu istilah untuk orang yang bisa multibahasa. Jadi ia bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi misalnya kalau misalnya kita orang Indonesia, kita bisa bahasa Spanyol, kita bisa bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Italia, kemudian bahasa
1: menyesuaikan
0: Portugal,
1: gitu ya.
0: Ya. Jadi bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, kalau orang Minang tuh biasanya polyglot lokal. Dia bisa, kalau misalnya dia merantau ke Aceh, dia langsung belajar bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Palembang, bahasa Lampung, bahasa Betawi, bahasa Sunda, sampai ke bahasa Papua pun dipelajari kalau dia merantau ke situ.
1: Tapi kalau di Maluku, orang Minang kalau agak-agak ini juga sih, agak beda aja sih kalau mereka pakai bahasa Maluku tuh. Maksudnya memang bisa gitu ya, tapi kalau kita dengernya dia dialek-dialek bahasa Minangnya, seperti
0: kalau,
1: itu.
0: Kalau itu wajar, kalau itu wajar, karena itu kan logat lidah.
1: Iya, logatnya nggak bisa hilang ya, seperti itu. Sama kayak orang Maluku, orang Sulawesi merantau, pasti kita tahu tuh itu orang ini kan gitu, kita tahu dari logatnya. Pasti ngomongnya, iya kita tahu pasti dari cara berbicaranya orang tersebut. Karena dia tidak bisa menghilangkan dialek dari daerahnya tersebut, dari daerah asalnya.
0: Iya, itu wajar, kalau itu sih wajar.
1: Iya, makanya itu
0: yang biasa terjadi itu, dia bisa, paling tidak dia bisa berkomunikasi dengan warga lokal, gitu. Dia
1: warga lokal yang ada di situ.
0: Iya, gitu. Kalau masalah logat, masalah dialek itu kan penyesuaian aja sih sebenarnya.
1: Iya, sama sih sebenarnya gitu. Sama juga kalau kita ke apa namanya? Tapi kalau saya sih ya, walaupun ya memang dari kecil lah kita di sini yang merantau dari kecil itu, tapi untuk kalau ketemu sama orang Sulawesi nanti ini lagi logatnya gitu, orang Sulawesi pasti timbul lagi gitu logatnya. Tapi kalau sudah di sini tetap aja ya kita menggunakan bahasa Ali, Beng Beta, itu tetap harus kita gunakan dialek itu karena kita ada di Maluku. Seperti itu Bang Yudi. Oke Bang Yudi, lagunya deh, jangan lama-lama.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya tahun 90-an ya, dari punyanya Nike Ardila.
0: Nike Ardila judulnya?
1: Ya, Merahi Rembulan deh kalau nggak salah tuh judulnya.
0: Apa?
1: Merahi Rembulan.
0: Merahi Rembulan nggak ada tuh perasaan.
1: Merahi Rembulan, Merahi Rembulan.
0: Merahi. Nggak ada.
1: Aduh apa ya, apa aku salah gitu ya? Apa itu penyanyi Poppy Mercury atau siapa ya? Kalau Nike Ardila, ada Poppy Mercury deh.
0: Poppy Mercury, bulan. Gak ada juga tuh yang judulnya mengandung kata bulan, gak ada.
1: Apa aku salah ingat kali ya? Kalau di situ Poppy Mercury apa, Mang Yudi?
0: Banyak. Ada 26 judul ini, Mubana.
1: Siapa ya? Aduh, kalau ada Pop Mercury itu atau ini Kardila. Pokoknya dibelikan aja deh sama Bang Yudi, yang penting dari antara dua itu aja, nih Kardila sama Pop Mercury.
0: Oke deh, sip.
1: Salam buat Angel Gazi ya, Uni Rahma, buat Ibu Irzano, udah juga buat Bu Anwar ya, Mbak Teddy, Bang Ira juga. Ya semua-semuanya deh, tanpa terkecuali selamat malam aja dan selamat beristirahat. Selamat siang untuk semua, sentiasa dan Allah SWT. Bang Yudi, selamat puas kembali, tetap semangat, tetap sehat ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Udah Ayu di Maluku Tengah. Oke, sudah 3 lagu standby untuk diputarkan malam hari ini di sesi ini, dan kita langsung saja dengarkan lagunya ya. Saya awali dengan Rida Sita Dewi dengan Kepadamu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1. Kita lanjut lagi ruang rindu kita di kesempatan malam hari ini melalui line 0811 66 66 975. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Bu Yudi Waswar.
0: Iya, kenapa sambil ketawa sih?
1: Hidungnya mampet.
0: Lah, makanya jangan main hujan. Udah gede main hujan.
1: Lagi flu berat ini, aduh. Ya Allah, dikasih nikmat. Bukan main.
0: Alhamdulillah
1: masih dikasih nikmat. Ya agak-agak flu batuk-batuk luar biasa.
0: Syukurlah kalau udah dapat flu.
1: Aduh, alhamdulillah udah. Mampetnya udah hilang. Sementara.
0: Cepet amat.
1: Enggak, kemarin memang kalau kemarin tumbang benar-benar kemarin. Benar-benar tepar kemarin benar.
0: Oh, hari gitu.
1: Ini tinggal ininya aja, lemesnya udah hilang. Jadi kalau kemarin enggak bergabung sama sekali kalau di udara.
0: Oh, gitu. Puasa ya.
1: Benar-benar rehat. Aduh, gimana? Aduh, di sini mah yang 17-an masih rame tuh dangdutan.
0: Waduh, 17-an dangdutan ya.
1: Jadi tadi lagu-lagu ini, lagu-lagu Mars tadi.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang disambung sama lagu dangdut tuh, mak-mak.
0: Mak-mak ya.
1: Mak-mak, bapak-bapak. Aduh, benar.
0: Iya.
1: Refresh. Iya, malam ini lagu Indonesia kan?
0: Iya, lagu Indonesia 80-an 90-an.
1: Bung Hatta boleh?
0: Iwan Fals ya?
1: Iya, Iwan Fals.
0: Iwan Fals sudah diputar tadi.
1: Tadi kan iya, tadi dengar, tapi kan itu kan duet. Boleh enggak yang Iwan sendirian?
0: Kan tetap Iwan Fals.
1: Enggak boleh.
0: Enggak. Susah ya kalau ya, sama Yudi ya.
1: Emang iya, susah dia emang. Udah terpikir, wah tuh Iwan Fals sudah naik ke kemesraan, tapi dia duet. Coba ya, yang dia single kan. Tetap aja enggak boleh. Emang susah, emang riuh, emang orang satu dia.
0: Ya, kekuh, gitu. Itulah saya. Gitu. Itulah
1: gak
0: saya.
1: Enggak ada oh iya ya, tadi kan duet ya, masa iya sih yang ini satu sendirian, masa nggak boleh gitu, orang berpikir begitu kek.
0: Iya, tapi kan apakah ada yang berpikir bahwa ketika Iwan Fals bernyanyi dua kali, royaltinya dua kali dibayar?
1: Oh iya sih, benar.
0: Itu dia.
1: Tapi kan
0: royalti dibagi-bagilah, royalti bagi-bagilah ke yang lain.
1: Bumerang,
0: wow, bumerang ya. Yang mana bumerang?
1: Bumerang yang berita cuaca.
0: Berita cuaca boleh.
1: Oke, kalau begitu. Karena ini lagi batuk.
0: Gak pengen banyak ngomong.
1: Gak bisa ngomong banyak-banyak. Daripada nanti lagi di tengah-tengah. Lagi di tengah-tengah. Pembicaraan itu putus. Ah, macam mana?
0: Ya, macam gitulah. Kalau lagi di tengah ngobrol tahu-taunya batu, ya sudah batu aja lah.
1: Ada kabar berita soalnya, mudah-mudahan dia bergabung lagi nih. Perlindungan Harahap muncul ternyata.
0: Oh iya. Udah lama juga tuh ya Pak Perlindungan. Pak Perlindungan udah lama
1: jadi
0: juga.
1: Waktu kejadian Sumatera Aceh itu kan, dia masih di kampung, masih di sana di Batang Toru. Ternyata sekarang udah kembali ke Bogor, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Biasanya kalau dia udah kembali ke Bogor, dia aktif lagi di udara.
0: Oh, kampungnya di Batang Toru.
1: Batang Toru itu perlindungan.
0: Saya lewat sana kemarin itu.
1: kawan-kawan baikku tuh, adik-adik lah boleh dibilang. Batang Toru dia itunya aslinya.
0: Adik-adikan ya.
1: Aman. Jadi tiba-tiba dia kemarin malam satu telepon. Tapi nomornya lain. Ini aku kak, katanya. Oh ya, alhamdulillah Parlin, dikira kemana gitu kan, menghilang lama berbulan-bulan, ternyata muncul dia.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Teh Dinda dari Bogor ya. Saya ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum Bang Yudi, aku mau request lagu Tommy Zepisa. Aduh, Tommy Zepisa udah diputar ini. Salamnya buatnya lagi monitor RRI Pro 1 Padang, salam kompak selalu, dan buat Bang Yudi salam teristimewa dari kami di Melaboh, Aceh Barat. Sekian, terima kasih Amir Mahmud. Oke, Bang Amir di Melaboh.

Chat nak pilih lagu lain. Iya, boleh pilih lagu lain ya. Bang Amir Mahmud. Tadi lagunya Tommy Jepisa sudah diputar. Jadi mungkin ada pilihan lain. Silakan WhatsApp lagi.

No putar laju sabote. Ha, lagu Mak Amir buat tempat kedua ya. Okay, karena tadi ada berita cuaca dari Bumerang. Habis berita cuaca baru lagunya Bang Amir ya. Okay deh, pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini bersama saya dalam ruang rindu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia besok untuk seluruh pendengar, seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan dari pukul 23 hingga pukul 24 nanti, saya temani Anda semuanya dengarkan lagu-lagu pilihan khas Pro 1 dari Padang. Tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga, ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu deh, Om. Tante sis, Bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yuk, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih, Mbak. Ada. Masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, Mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua, ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbak, minum jamunya sendiri aja deh. Dah, Mbak.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.

pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya

untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar dimanapun Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap Merdeka!

0: ini.
1: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Merdeka. Pendengar, hari ini tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Persatu RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda, tentu dengan nuansa-nuansa kemerdekaan juga ya pendengar, karena nanti kita juga akan ikuti beberapa siaran langsung terkait dengan peringatan Hari Kemerdekaan yang kita dengarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Oke, pagi ini saya Rita Ismail di Padang pagi ini bersama operator Tony Rizky Rianov bersama Anda, tapi kita akan dengar dulu kumandang azan tanda masuknya waktu salat subuh untuk Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Dari Sudirman Ulas, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, bertepatan juga dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang peringatan ke-81 ya, Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini, alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita. Saya sudah lihat beliau di Zoom, ada dosen tetap pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Ustadz. Selamat peringatan Hari Kemerdekaan. Ustadz merdeka, Ustadz.
4: Merdeka.
3: Oke Ustaz. Ini bertepatan juga dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbicara juga tentang merdeka untuk cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Begitu ya Ustaz. Kita akan terima pendengar juga. Pendengar silakan Anda telepon ke 08 11 66 66 975. Ya, dialihkan nomor telepon kita ke 08 11 66 66 975. Kemudian juga lewat streaming Anda bisa dengarkan di rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital, serta kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yirfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan kualitas orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya surat ke-58 ayat ke-11. Pendengar yang dimuliakan Allah, bertepatan pada hari Senin, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2026, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk ke-81. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini karena para pendiri negara mengatakan merdeka itu adalah hak segala bangsa. Dan merdeka itu benar adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah sampai saat ini telah 81 tahun umur kemerdekaan Republik Indonesia. Allah menyebutkan untuk kita sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmat yang aku beri, aku tambah. Tapi jika kamu kufur terhadap nikmat yang aku beri, awas azabku bersangatan pedihnya. Maka satu di antara sikap kita dengan kemerdekaan ini adalah mensyukuri nikmat Allah itu. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, cara-cara yang diredai oleh Allah. Kemudian lebih dari itu, tentu kita berdoa kepada seluruh orang-orang yang beriman dan berislam, para syuhada yang telah gugur dalam berjuang memerdekakan republik ini. Mudah-mudahan mereka diberi keampunan oleh Allah, diberi pahala yang sebanyak-banyaknya oleh Allah, kemudian beristirahat di alam barzah dengan tenang yang setenang-tenangnya, kuburnya lapang dan kuburnya terang. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, para pendiri negara itu telah mengajarkan kita sekalian bahwa merdeka itu bukan hanya sekedar melepaskan diri dari cengkeraman penjajah-penjajah yang telah mencengkeramkan tajamnya kuku kekuasaannya di atas negeri kita Indonesia tercinta ini semenjak lampau. Tapi lepas dari penjajahan itu, merdeka itu, kata pendiri negara, adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Agar jangan ada anak-anak bangsa ini yang terkecuai di dalam kehidupan. Mereka menjadi anak-anak bangsa yang terlindungi. Lalu yang kedua, merdeka itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jika kita lihat betapa sesungguhnya mulia, cerdasnya para pendiri negara, rumusan-rumusan dengan bahasa-bahasa yang jelas, kalimat-kalimat yang pasti, mereka menandaskan satu di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya sampai ke tingkat mencerdaskan bangsa, tetapi sampai ke tingkat kehidupan bangsa itu yang mampu berada pada posisi yang cerdas. Tidak mungkin kehidupan bangsa itu cerdas kalau terlebih dahulu bangsa itu tidak cerdas. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa jelas terlebih dahulu adalah mencerdaskan anak-anak bangsa itu. Namun mencerdaskan anak bangsa sesungguhnya adalah sasaran antara, sasaran sementara. Sedangkan sasaran utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 201 dijelaskan benar bahwa cerdas itu adalah sempurna perkembangan akal budi, tajam pikiran. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pintar, sempurna pertumbuhan tubuh, kuat dan sehat. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang jelas dengan batasan-batasan yang pasti bahwa merdeka itu adalah untuk mencerdaskan itu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, karena hidup berbangsa, bernegara, falsafah hidup kita Pancasila, bahwa itu tentu maknanya adalah cerdas itu adalah di bawah nilai-nilai Pancasila. Cerdas di bawah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Cerdas iman, tauhid, akidah yang kuat, kokoh dan lurus. Bukan cerdas yang bergelut di bawah kemusyrikan. Bukan cerdas yang berada di bawah tahayul, khurafat dan bid'ah. Cerdas di bawah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan cerdas yang mengenyampingkan kepentingan manusia dan memarginalkan kemanusiaan. Cerdas di bawah nilai-nilai persatuan Republik Indonesia, yakni di bawah persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Bukan cerdas untuk memecah belah bangsa Indonesia. Cerdas di bawah nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, intinya di situ adalah musyawarah. Artinya cerdas di bawah kemauan sila keempat itu adalah menegakkan hidup bermusyawarah. Musyawarah itu adalah mencari menemukan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dan sesungguhnya bukan dengan tujuan dominasi mayoritas dan bukan tujuan tirani minoritas. Islam mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Sempurna kalam Allah Tuhanmu melalui Al-Quran itu yang muatannya adalah keadilan, kebenaran. Allah Tuhanmu maha mendengar lagi maha mengetahui. Terakhir, tentu saja cerdas di bawah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Bangsa ini bangsa yang cerdas hidupnya berada di bawah nilai-nilai keadilan sosial. Keadilan itu tegak, hidup bersosial itu terpelihara, seimbang, bukan yang timpang. Mudah-mudahan kita anak-anak bangsa yang hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, semua kita dengan peran fungsi apapun kita hidup ini hendaknya berusaha mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita berusaha berbuat sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita berusaha pula mewujudkan tujuan-tujuan inti dari kemerdekaan itu, satu antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk pengantar Ustaz. Pendengar, demikian pengantar dari narasumber kita tentang merdeka untuk cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Anda bisa bertanya, silakan telepon ke 0811 66 66 975, ya, karena nomor kita 812878 sedang ada gangguan. Anda bisa alihkan ke 0811 66 66 975. Kemudian Anda bisa chat juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang nanti akan kita bacakan, serta kami juga streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nah Ustaz, kalau berbicara tentang merdeka untuk cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran, ini kalau dimulai dari keluarga misalnya Ustaz, dimulai dari keluarga ini menanamkan nilai-nilai apa ya, kalau kita itu memang segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mengisi kemerdekaan begitu Ustaz, tapi tetap di dalam jalurnya. Itu bagaimana rumah sebagai tempat pendidikan pertama, bagaimana menurut Ustaz?
4: Iya, sebenarnya bangsa ini kan bangsa besar. Rumusan negara itu sebenarnya kan hanya ada dalam konstruksi ilmiah. Mm-hmm. Kalau dikatakan nanti negara itu di mana alamatnya, di mana tinggalnya, itu kan ada dalam konstruksi ilmiah di kepala kita. Lalu itu berdasarkan pemerintahan-pemerintahan. Ya, unit terkecil negara itu adalah rumah tangga. Mm-hmm. Makanya jika rumah tangga baik, seluruhnya RT itu baik, seluruhnya RW itu baik, seluruhnya kelurahan itu baik, seluruhnya kecamatan itu baik, seluruhnya maka daerah, kabupaten, kota baik, seluruhnya ya provinsi, ya negara baik seluruhnya. Mm-hmm. Maka dengan demikian kalau kita kembali kepada prinsip kita sebagai umat Islam, ya Islam menempatkan kecerdasan itu sebagai sesuatu yang amat strategis, dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga itu madrasatul awal, tempat berprosesnya pendidikan pertama, wa madrasatul ula. Dan kedudukan pendidikan itu adalah sebagai pendidikan yang utama. Maka dari situlah sesungguhnya kita bangun kehidupan bangsa bernegara mulai dari rumah tangga sendiri-sendiri. Maka dengan demikian peran ibu amat sangat besarnya dalam pendidikan anak-anaknya. Ibu dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa. Ibu dikatakan umul Quran. Ibu yang dibaca, ibu Al-Quran. Dibaca juga dengan bahasa Indonesia ibu jari. Disebut juga oleh kita ibu kota. Yang amat sangat istimewanya adalah satu di antara nama surat dalam Al-Quran, An-Nisa, perempuan. Dan kedudukan dalam kehidupan ini oleh Allah dikatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, benar, lelaki memimpin perempuan-perempuan itu. Tetapi dikatakan juga al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi bapak mulia, kaum ibu mulia, kemudian itu kita pelihara, dan dari kaum bapak, kaum ibu yang mulia-mulia itu diharapkan muncul anak-anak, istri, keluarga yang bahagia-bahagia, yang baik-baik. Di mana sumbernya? Ya, dari rumah tangga. InsyaAllah.
3: Baik, Ustaz, kita akan terima dulu pendengar kita, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz siapa ini?
3: Iya, Ustaz Dasrizal Uncu.
5: Ustaz siapa?
3: Ustaz Dasrizal Dahlan.
5: Halo Ustaz Dasrizal Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dasrizal Dahlan dari
3: Uncu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz Dasrizal Dahlan.
3: Iya, silakan langsung pertanyaan Uncu.
5: Ustaz Dasrizal Dahlan. ya gimana gitu ya, kalau kita itu bisa merdeka dalam segala-galanya, bisa merasa jadi kemerdekaannya kita tidak hanya merdeka dalam negara, dalam bernegara, kita juga merdeka dalam bangsa, dalam merasa merdeka dalam kehidupan, atau merdeka sesama umat beragama gitu, berkolaborasi, pokoknya merdeka dalam segala-galanya, merasa merdeka gitu semua-muanya, itu kita merasa lega, tenang, tenteram, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Dari dunia sampai ke kita, nanti kita merasa merdeka. Hidup yang enak seperti harapan dari semua umat manusia. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas?
3: Sudah jelas, Uncu. Terima kasih.
5: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dalam segala-galanya. Gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Silakan untuk Uncu Dipo.
4: Sungguhnya yang kita inginkan, usahakan, dan pertahankan. Ya, alhamdulillah hari ini dari kehidupan merdeka kita itu, secara lahir ya, kehidupan kita aman, nyaman, tenteram. Hidup beragama kita bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat, kehidupan yang berada pada posisi yang multi itu ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, satu lita'arofu, saling mengenal satu sama lain, kita mendapatkannya. Lalu umat beragama hidup sesuai keyakinan masing-masing, alhamdulillah kita mendapatkannya. Lakum dinukum waliyadin itu berbagai agama yang ada di Indonesia, kita beribadah sesuai agama kita masing-masing, berjalan dengan apa yang telah kita nikmati hari ini. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita rawat dan harus kita pelihara. Kemudian persoalan-persoalan untuk berusaha, bidang pendidikan, bidang perekonomian, kita menikmatinya. Jadi dengan demikian, dari apa yang ada, kita syukuri. Bahwa ada masih kadang-kadang kekurangan-kekurangan, ya itulah bahagian dari objek perjuangan kita ke depan. Maka dengan demikian, seluruh anak-anak bangsa, lebih-lebih para pemimpin-pemimpin, tentu memang diharapkan mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang pro rakyat untuk memberikan kehidupan yang melindungi rakyat dan bangsa, memberikan kehidupan yang memajukan kesejahteraan umum, yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Ya tentu memang para petinggi-petinggi negara, siapapun anak bangsa sesuai peran fungsi masing-masing, hendaknya memang berjalan ke apa yang telah disampaikan oleh pendiri negara itu. Jadi saya kira yang ada kita syukuri, lalu kalau masih ada kekurangan-kekurangan, terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka keseluruhannya itu harus kita jawab. Watawasau bil haqqi, saling beri nasihat, sampaikan kebenaran. Watawasau bis sabri, saling memberi nasihat, tanamkan kesabaran. Watawasau bil marhamah, saling memberi nasihat, perkokoh ukhuwah Islamiyah. Wallahu'alam
3: bisawab, Jo. Baik, kita untuk Uncu Dipo yang ada di 6 suku kota Solo. Pendengar silakan masih di 08 11 66 66 975. Untuk Anda tadi yang juga bergabung ya di nomor yang sama 08 11 66 66 975. Kita masih berbicara tentang merdeka untuk cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Dan hari ini kita juga memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, terputus. Silakan Anda ulangi kembali pendengar, Anda bisa telepon dan kita masih ada waktu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah Ustadz, ini kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu ya Ustadz, memperingati hari kemerdekaan. Tapi untuk setiap pekerjaan, apapun bidang pekerjaan kita begitu Ustadz, kita kan tentu ingin bisa ini menjadi nilai ibadah, kemudian juga merupakan satu hal yang bisa membangun negara lewat profesi kita masing-masing begitu ya Ustadz. Nah ini bagaimana kita mengisi kemerdekaan lewat profesi kita masing-masing begitu Ustaz, di bawah nilai-nilai kebenaran juga, bagaimana Ustaz?
4: Terima kasih. Ya sebenarnya kita itu kan kalau kehidupan beragama oleh Allah dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kamu itu tidak diberi beban tugas kecuali sesuai kemampuan yang ada pada dirimu. Imalu ala makanatikum, kata Allah. Semua kamu bekerjalah sesuai dengan peran fungsimu masing-masing. Jadi kita tidak ditugaskan melaksanakan tugas orang di luar kemampuan kita, bukan. Ini artinya memerankan peran kita sebaik-baiknya di mana kita berperan, itulah tugas kita. Ya bisa saja yang petani bertani dengan baik, lalu melaksanakan pertanian dengan sungguh-sungguh, yang pedagang berdagang dengan baik, jangan ada lagi kecurangan-kecurangan dalam berdagang. Para pelaku-pelaku industri melakukan industri dengan baik, lurus dan benar. Para guru-guru mengasuh murid-murid untuk cerdas itu dengan lurus dan benar. Lalu para pelayan-pelayan bangsa dalam peran apapun dia hidup ini, ya dia berperan dengan baik tanpa melakukan penyelewengan-penyelewengan. Nah, itu berada pada posisi-posisi mulai dari yang terkecil rumah tangga, RT, RW, kelurahan, sampai ke tingkat provinsi sebagai daerah tertentu, sampai kehidupan bangsa bernegara. Seluruhnya itu oleh kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian, kita perankan diri kita sebaik-baiknya pada posisi apa kita berperan. Para pembimbing-pembimbing anak-anak bangsa membimbing anak bangsa dengan lurus dan benar. Maka itulah modal dia. Dunia darul amal wal akhirah darul jaza. Beramal kita melalui kegiatan-kegiatan kita yang ujung-ujungnya nanti untuk mendapatkan hasil yang baik di akhirat kelak. Peran kita perankan dengan sebaik-baik, semaksimal-maksimalnya. Wallahualam bishawab.
3: Baik. Oke Ustaz, kita akan undang pendengar kembali di WhatsApp juga 08 11 66 66 975. Kita ini ada di WhatsApp Ustaz dari Ibu Ana di Rawang, tapi pertanyaannya di luar tema, gak apa-apa kita bacakan ya Ustaz. Ibu Ana di Rawang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.

0: Kekhusyukan itu tentu yang pertama benar dulu kesucian diri kita selesai. Walaupun tidak kesucian itu yang kita ingat di dalam salat, tapi kita suci dulu, ya mudah-mudahan tidak ada gangguan yang datang ke pikiran. Lalu di samping kita suci itu, semua yang mungkin mengganggu, lalu kita hindarkan bunyi-bunyian mungkin. Mungkin juga perasaan yang ngantuk mungkin. Mungkin juga perut lapar yang barangkali lapar. Semua dihindari dulu untuk agar kita konsentrasi. Lalu sesuai itu, di samping itu tentu ingat benar kita ini sholat menghadap Allah. Itu yang perlu kita tanamkan ke jiwa kita. Kita ini apa? Menghadap Allah. Lalu bahwa yang dibaca oleh imam kita dengar, kita simakkan atau diturutkan dalam hati kita, itu membantu kehusukan itu. Lalu kata orang ngerti tentang ayat yang dibaca, itu lebih baik lagi. Kemudian yang tidak mau tidak adalah berdoa kepada Allah. Sebab kehusukan itu tentu kita mohonkan kepada Allah agar dihindarkan dari segala yang mengganggu hati, pikiran dan perasaan. Sebelum solat itu kita bahwa mohon kepada Allah, diberi oleh Allah kehusukan, lalu baru kita berniat untuk melakukan solat yang akan kita lakukan itu. Jadi karena Allah lah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati ini, kuatkan, teguhkan hatiku pada agamamu ini, ya Allah, termasuk hati, pikiran, perasaan, menemukan kehusukan, itu hendaknya didoakan ke Allah sebelum kita salat itu. Ikhtiar yang akan mengganggu pikiran dihindarkan, lalu berdoa kepada Allah, sebab bisa jadi nanti sedang solat itu ingat orang yang dirantau, ingat pesawat kemarin kecelakaan katanya, ya itu bisa membayang-bayangi kita. Tadi tidak ingat itu sebelum solat, maka berdoalah kepada Allah agar diberi kehusukan. Wallahualam bishawab.
1: Oke, baik. Itu tadi Bu Ana di Rawang. Sayang sekali karena memang keterbatasan waktu kita pendengar, mohon maaf. Kita harus ke closing statement, merdeka untuk cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Silakan kesimpulan perbincangan kita, Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Selamat merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Semoga Republik Indonesia itu berusia panjang. Kemudian kita komitmen bahwa tujuan merdeka yang jelas-jelas telah dicantumkan oleh pendiri-pendiri negara kita, dan sebagai umat Islam pertama kali tentu ini adalah sesuatu hal, objek-objek kerja mulia pekerjaan itu kita laksanakan sesuai ketentuan agama kita, negara kita bangun, bangsa ini disejahterakan oleh kita umat Islam. Ini adalah investasi ukhrawi. Di kebahagiaan akhirat itu kita cari melalui cara kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Satu antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran berdasarkan keyakinan Islam kita. Maka dengan demikian bahwa sesungguhnya apapun kecerdasan itu, jika tidak dibangun di atas nilai-nilai kebenaran, tidak mustahil cerdas itu bisa menjadi tiket ke neraka. Betapa hari ini tantangan itu semakin berat, ujian cobaan itu semakin banyak, penipu-penipu semakin unggul. Dengan kemajuan teknologi, cara nipu pun juga maju pula orang. Dulu orang merampok. Di Minang dikenal ada Bukit Tambun Tulang. Di hutan orang merampok,

0: di tempat pesawangan orang menyamun, lewat orang di situ, lalu disamunnya. Selesai merampok, lari ke dalam hutan. Kemudian orang berusaha supaya tidak dirampok, jika melewati tempat yang rawan itu sama-sama di siang hari. Tapi sekarang orang merampok tidak lagi di tempat yang sunyi, sepi, tersembunyi. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati dengan tampilan yang terbuka, dengan senyum yang manis, dengan tampilan yang gagah, ya dia bisa merampok melalui mentransfer uang orang antara satu bank ke bank yang lain melalui kecerdasan-kecerdasan yang ada berseliweran di dunia maya ini. Orang bisa melakukan perampokan dengan cara-cara yang demikian hebat dan canggihnya. Maka Islam menuntun kita sekalian, cerdas secerdas-cerdasnya, hebat sehebat-hebatnya, tapi tetap oleh kita sekalian, cerdas itu hendaklah di bawah nilai-nilai kebenaran. Karena bagi kita dalam Islam, keberhasilan itu ditentukan oleh proses. Islam bukan fokus kepada hasil, Islam fokus kepada proses. Ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang diminta itu jalan lurus, jalan itu tentu sesuatu yang ditempuh. Jadi kalau ada orang mengatakan yang penting tujuannya baik, caranya bisa macam-macam, tidak. Islam itu tujuannya baik, jalannya pun juga jalan yang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang orang itu diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimarahi dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan umur republik ini semakin panjang ke depan, dan kita sebagai bahagian anak-anak bangsa, kita bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai kehendak Allah, yang oleh kita sekalian adalah investasi ukhrawi yang kita mulai di dunia ini dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya dan dalam kualitas yang sebaik-baiknya. Terima kasih.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sudah memberikan tambahan ilmu pagi hari ini Ustaz. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita Ustadz Dr. Haji Dasrizal Dahlan SH MPDMA tentang Merdeka untuk Cerdas di bawah nilai-nilai kebenaran. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Pendengar, saksikan kembali acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita akan segera jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
4: Saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Agustus 2026.
5: Banyak inovasi yang dibuat oleh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di lapas kelas 2B Solok.
6: Tidaklah adil rasanya jika pada 81 tahun kemerdekaan ini mereka dibiarkan tidak mendapatkan jaminan.
1: Sari berita, dua siswi MAN 5 Pasaman Barat dipercaya sebagai pembawa baki Paskibraka Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solok melakukan anjang sana ke lapas kelas 2B Solok. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. Siswi SMA Negeri 1 Batu Sangkar Nadirah Putri Cahyadi dan Claudia Sarma yang merupakan siswi MAN 5 Pasaman Barat dipercaya menjadi pembawa baki paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah mengukuhkan 54 putra-putri terbaik Sumatera Barat yang akan bertugas mengibarkan sang merah putih dalam upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Gubernuran hari ini. Widi Dwi Putri Liani menurunkan laporannya.
7: Dua putri terbaik Sumatera Barat mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas istimewa sebagai pembawa baki pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Dua siswi itu yakni Nadirah Putri Cahyadi dari SMA Negeri 1 Batu Sangkar dan Claudia Sarma dari MAN 5 Pasaman Barat. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Dipadang menegaskan menjadi anggota pasukan paskibraka bukan sekadar menjalankan tugas dalam upacara kenegaraan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Mahyeldi menyampaikan, 54 anggota paskibraka yang telah dikukuhkan merupakan putra-putri terbaik terpilih dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Para anggota paskibraka yang akan bertugas di Istana Gubernuran hari ini telah melalui proses panjang, mulai dari seleksi, pembinaan, hingga pelatihan yang diharapkan menjadi pengalaman sebagai bekal untuk terus meningkatkan kualitas diri di masa depan.
4: Saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara.
7: Sementara itu, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Andre Harmadi Algamark mengatakan terdapat perbedaan pada pelaksanaan upacara tahun ini, khususnya pada rangkaian awal kegiatan. Bendera merah putih dan salinan naskah proklamasi akan terlebih dahulu dikirap dari kantor gubernur menuju Istana Gubernuran dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat menggunakan kereta atau bendi hias yang dibawa Purna Paskibraka. Kirap juga dimeriahkan iring-iringan Uda Uni yang mengenakan pakaian adat Nusantara.
8: Bendera merah putih dan teks proklamasi dikirap akan diserahkan dari Kepala Rumah Tangga Pemprov kepada Kapolsek Padang Barat dan Danramil Padang Barat. Kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka 2025. Kemudian dikirap budaya bersama dengan rombongan Uda Uni pakai pakaian adat.
7: Setelah kirap selesai, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan mengikuti upacara HUT ke-81 RI secara virtual dari Auditorium Gubernuran. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Solo melakukan anjang sana ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Solo. Kegiatan tersebut dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga binaan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti dilaporkan Bobby Febrianda.
9: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Solo merupakan kegiatan rutin pemerintah bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS, Tim Penggerak PKK Kota Solo, serta Gabungan Organisasi Wanita GOW Sekota Solo untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga binaan. Ramadhani Kirana Putra menyampaikan, dalam kunjungan ini rombongan melihat langsung berbagai aktivitas produktif yang dijalankan warga binaan Lapas Kelas 2B Solo. Sejumlah kegiatan tersebut meliputi pembatikan, pertukangan dan pembuatan mobiler, produksi sabun cuci piring, serta peternakan ayam pedaging dan ayam petelur. Menurut Ramadhani Kirana Putra, berbagai kegiatan produktif tersebut menjadi bukti bahwa warga binaan memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pembinaan dan pendampingan yang tepat. Bahkan produk batik hasil karya warga binaan dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin mendukung hasil kreativitas mereka dengan memesan langsung melalui El Paso Sakoto Batik.
5: Di sini kita menyaksikan banyak inovasi yang dibuat oleh teman-teman bapak-bapak ibu-ibu di Lapas Kelas 2B Solo. Kami menyaksikan sendiri ada peternakan ayam petelur yang tadi kami langsung panen telurnya. Diajarkan untuk mandiri, kreatif, sehingga mereka punya bekal nanti untuk punya usaha sendiri. Lalu kemudian di sini ada juga diajarin batik. Nah, lalu kemudian juga ada ayam pedaging dan tadi juga ada pertukangan mobiler, bikin meja, bikin kursi. Lalu kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diajarkan kepada warga binaan termasuk membuat sabun cucian.
9: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, dengan berbagai program pembinaan yang diberikan pihak kelas 2B Solo, tentu dapat menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Harapannya, keterampilan tersebut dapat menjadi modal untuk hidup mandiri, produktif, bahkan membuka usaha setelah menyelesaikan masa pembinaan. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, 81 tahun Indonesia merdeka, pekik kebebasan berkumandang dari panggung-panggung perayaan. Namun di sudut sempit Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, kemerdekaan memiliki arti yang nyatanya jauh lebih rumit. Sejauh mana negara hadir melindungi benteng budaya Minangkabau yang mulai rapuh di hentak zaman? Berikut kita dengarkan feature Sri Darni berjudul Merdeka dari Jelaga, suara sunyi penempa besi di ujung arang Sungai Pua.

0: Saya hanya ingin keringat dan racun yang saya telan setiap hari dihargai secara adil. Kalau bangsa ini mengaku sudah merdeka, jangan biarkan kami yang menjaga identitas negeri ini justru mati perlahan dalam sunyi.
1: 81 tahunnya Indonesia merdeka. Pergi kebebasan berkumandang dari panggung-panggung perayaan. Di sudut sempit Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, kemerdekaan memiliki arti yang nyatanya jauh lebih rumit. Di antara kepulan asap arang dan dentingan besi panas, ada anak-anak muda yang bertaruh nyawa dan masa depan. Mereka terjebak dalam dilema antara mempertahankan warisan leluhur atau menyerah pada perut yang sedang dicengkram kelaparan. Bagaimana mereka memaknai kemerdekaan saat bertarung di garis sunyi? Lantas, sejauh mana negara hadir melindungi benteng budaya Minangkabau yang mulai rapuh dihentak zaman? Setiap kali godam seberat 5 kg itu dihantamkan ke besi yang membara, ada urat leher yang tertarik kencang dan nafas yang tersengal-sengal. Rian, pemuda 26 tahun, tak sekedar membuat cangkul. Ia sedang memukuli nasibnya sendiri. Di ruangan 3x4 meter beratap seng yang membakar ini, asap arang bukan cuma menghitamkan dinding, tetapi perlahan menggerogoti paru-paru dan melahap masa mudanya.
0: Orang luar sibuk bicara kemerdekaan, Uni. Tapi bagi kami di sini, merdeka itu apa? Tiap hari menghirup racun asap, tangan melepuh, mata perih. Kalau saya berhenti menempa hari ini, esok keluarga saya jelas tidak makan. Kami ini seperti dijajah oleh keadaan. Mau pergi ya, kasihan pada tradisi tua ini. Memilih bertahan, nyatanya kehidupan kami makin tercekik.
1: Di luar sana, umbul-umbul merah putih berkibar merayakan 81 tahun Republik Indonesia. Namun, di tungku ini tidak ada perayaan sama sekali. Senjata pertukangan buatan pabrik luar negeri makin membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah, membunuh perlahan mata pencarian para penempa busi. Rian dan penempa lainnya dipaksa bertarung melawan raksasa industri tanpa tameng dan pastinya tanpa perlindungan.
2: Saya ibunya. Hati saya hancur melihat anak kandung saya setiap malam batuk-batuk mengeluarkan jelaga hitam. Teman-temannya berpenampilan bersih dengan penghasilan yang memadai. Sementara Rian, anak saya, makin terpuruk di tungku tua itu. Saya sering menangis dalam sholat, meminta maaf pada anakku Rian karena keluarga kami tak mampu memberinya kehidupan yang lebih layak selain tungku tua itu.
1: Kondisi terancam punahnya regenerasi pandai besi di Minangkabau memantik keprihatinan mendalam dari pemangku adat. Negara dinilai tak boleh terus berpangku tangan melihat para pejuang budaya bertarung sendirian di tengah krisis ekonomi, sebagaimana penuturan tajam Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat, Profesor Fauzi Bahar.
3: Saya ingin memberikan sedikit dukungan kepada pandai besi yang ada di Sumatera Barat. Pandai besi Sumatera Barat bukan sekedar tukang membuat cangkul, membuat parang atau membuat golok. Ia adalah warisan leluhur yang mempunyai marwah yang sangat tinggi. Tidaklah adil rasanya jika pada 81 tahun kemerdekaan ini mereka dibiarkan tidak mendapatkan jaminan. Perlahan-lahan mereka produksinya menjadi habis karena faktor impor. Negara harus hadir memberikan perlindungan harga diri mereka, memberikan harga yang pantas pada mereka dan memberikan perhatian dan jaminan kesehatan. Tidak kapok meneruskan tradisi ini hanya karena takut lapar. Inilah tugas negara melindungi semua bentuk lapisan produksi-produksi tradisional merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Mari kita lindungi mereka bersama.
1: tegas dari pucuk pimpinan Elkam tersebut menjadi penegas luka kemanusiaan di balik narasi kebudayaan. Penjaga warisan bangsa ini tak lagi cukup hanya diberi pujian verbal dalam seminar-seminar. Sementara paru-paru dan raga mereka dibiarkan menelan racun asap tanpa jaring pengaman.
0: Saya tidak minta dikasihani, Uni. Saya hanya ingin keringat dan racun yang saya telan setiap hari dihargai secara adil.
1: Di antara debu arang dan nyala api yang makin meredup, jeritan Rian dan keprihatinan para tokoh adat ibarat tamparan bagi bangsa ini. Kemerdekaan sejatinya bukan sekedar mengibarkan bendera, namun memastikan tak ada lagi anak-anak bangsa yang harus menukar paru-paru dalam kehidupannya hanya demi menjaga nyala api sejarah. Sebuah refleksi menohok di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirnya perlindungan terhadap anak-anak muda penempa Bose adalah ujian nyata kehadiran negara bagi kelestarian budaya di Minangkabau. Demikian feature produksi RRI Padang, Merdeka dari Julaga, suara sunyi penempa Bose di ujung arang Sungai Buah.

0: Terima kasih pada karena Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Solok Selatan resmi dikukuhkan Bupati Solok Selatan Khairun Nas. Para anggota Paskibraka ini akan menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Rimbo Tangah. Berikut Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Solok Selatan Zulhendra Wilson kemarin mengatakan persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Rimbo Tangah telah dimatangkan, di antaranya dengan telah dikukuhkannya putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Zulhendra menyampaikan anggota Paskibraka yang terpilih sebelumnya telah melewati berbagai proses dan tahapan seleksi. Mereka dinilai memiliki sejumlah kemampuan dan karakter yang dibutuhkan, mulai dari ketahanan fisik, postur yang sesuai, mental, moral yang baik, hingga kedisiplinan yang tinggi.
2: Jadi selatan adalah sebanyak 67 orang, 32 perempuan, 35 laki-laki. Itulah mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan sejak tanggal 1. Sampai tanggal 5 balai, tanggal 5 balai mereka dikukuhkan. Tanggal 6 balai itu finishing, finalisasi gerakannya sebelumnya tampil di hari H tanggal 7 balai.
1: Zulhendra Wilson juga mengapresiasi para instruktur dan pelatih yang berasal dari unsur TNI, Polri maupun Purna Paskibraka. Menurutnya keberhasilan mempersiapkan Paskibraka tidak terlepas dari ketekunan, kesabaran dan komitmen para pelatih dalam membina para peserta. Zulhendra Wilson menambahkan, selain petugas Paskibraka tingkat kabupaten yang telah dipersiapkan, Kabupaten Solok Selatan juga mencatatkan prestasi pada seleksi calon Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan 4 peserta yang dikirim seluruhnya dinyatakan lolos sebagai calon Paskibraka Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Bobby Febrianda melaporkan.
0: 40 anak terdampak banjir di Lapau Munggu Kuranji mengikuti perlombaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan digelar komunitas Berbagi Nasi Padang yang sebelumnya rutin menyalurkan bantuan di kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
3: Harapannya supaya adik-adik kalau tidak merasa trauma karena risiko kan kalau hujan, ayah itu gadang lihat lagi itu.
4: Sekitar 40 anak terdampak banjir di Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang mengikuti sejumlah perlombaan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Kegiatan tersebut digelar komunitas Berbagi Nasi Padang yang sebelumnya beberapa kali menyalurkan makanan dan bantuan pendidikan di kawasan tersebut. Relawan komunitas Berbagi Nasi Padang, Yuda, mengatakan kegiatan kali ini sengaja dikemas dalam bentuk perlombaan agar anak-anak dapat mengikuti suasana perayaan kemerdekaan. Anak-anak yang terlibat merupakan warga yang terdampak banjir di kawasan Lapau Munggu.
3: Kita Berbagi Nasi Padang lagi di Lapau Munggu, Kuranji, Bang. Sebelumnya kita lah beberapa kali ke lokasi Lapau Munggu. Kebetulan ada posko pengungsiannya, jadi sebelumnya kami ada beberapa kali mantan makanan sama mantan bantuan buku-buku untuk sekolah itu ada dia. Terus untuk hariku, kebetulan kan dia menyambut 3 Agustusan kan, jadi saya kegiatan hari ini hibur adik-adik yang di risiko yang kena terdampak banjir, Bang. Jadi sekalian hibur lah, trauma healing lah, gitulah.
4: Yuda menyebut kondisi banjir masih menjadi persoalan bagi warga setempat ketika hujan turun. Air bahkan dapat kembali tinggi pada malam hari sehingga anak-anak di kawasan tersebut harus menghadapi situasi yang sama secara berulang. Kegiatan perlombaan hari ulang tahun Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari aktivitas komunitas setelah sebelumnya menyalurkan bantuan langsung kepada warga. Kali ini bantuan tidak menjadi satu-satunya kegiatan karena anak-anak diajak mengikuti permainan dan perlombaan dalam suasana perayaan kemerdekaan. Yuda mengatakan hampir 40 anak mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap anak-anak tetap menikmati kegiatan bersama dan tidak terus terbebani pengalaman banjir yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Febian Syafitra melaporkan.
0: Ribuan warga memadati kawasan Balai Kota Pariaman untuk mengikuti Semarak Minggu Bebas Emisi yang digelar pemerintah Kota Pariaman dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipadukan dengan senam bersama, jalan santai, serta bazar UMKM yang berlangsung meriah. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Pemerintah Kota Pariaman menggelar Semarak Minggu Bebas Emisi atau Car Free Day yang diisi dengan senam bersama dan jalan santai berhadiah di kawasan Balai Kota Pariaman kemarin. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Wali Kota Pariaman, Yota Balat di Pariaman kemarin mengatakan, kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurutnya, selain memeriahkan HUT RI, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian melalui kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta ekonomi kreatif. Ia menjelaskan, penyelenggaraan Minggu Bebas Emisi menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menikmati berbagai produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku UMKM. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Kita melaksanakan jalan santai sekaligus Car Free Day Kota Pariaman dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi alhamdulillah masyarakat ramai dan semoga ini bisa menjadi kegiatan rutin ya dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya UMKM atau berjualnya UMKM di Kota Pariaman serta adanya ekonomi-ekonomi kreatif di Kota Pariaman. Bagi masyarakat Kota Pariaman, hari ini mulai dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tanggal 19 Agustus akan ada konser Amar Setia Band, Charlie Setia Band di Gorawang.
5: Selain jalan santai dan senam bersama, Pemko Pariaman juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya, konser amal dan pesta rakyat Pariaman Sabido Sadayuang yang akan menghadirkan Charlie Setia Band pada 19 Agustus mendatang di Gor Rawang Pariaman. Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kota Pariaman berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain mempererat kebersamaan, rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI juga diharapkan mampu meningkatkan geliat UMKM serta sektor ekonomi kreatif di Kota Pariaman. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. 42 tim futsal SMA dan SMK se-Sumatera Barat bersaing dalam Axis Nation Cup 2026 Regional Padang. Kompetisi tersebut memperebutkan satu tiket bagi tim terbaik untuk mewakili Sumatera Barat pada babak regional antar pulau di Palembang. Kembali Febian Syafitra menurunkan laporannya.
7: Nah, salah satunya ini juga ajang pembinaan buat pelajar sampai nanti bisa sampai ke levelnya nanti final sampai ada pembinaan.
4: Head of Sales XL Smart Sumatera Barat, Todi J. Siburian mengatakan, Axis Nation Cup tidak hanya ditunjukkan sebagai kompetisi antar sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan pelajar yang memiliki potensi di bidang futsal. Menurutnya, kompetisi tersebut memberikan ruang bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan. Todi menjelaskan, pembinaan bagi pemain berprestasi tidak berhenti pada kompetisi di tingkat daerah, peserta yang berhasil mencapai tahapan grand final nantinya berpeluang mendapatkan pembinaan lanjutan di bidang futsal.
7: Nah, makanya nanti di sini salah satu ajang memang kita siapkan untuk anak muda yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Pada saat nanti mereka lolos di grand final, nah mereka itu akan yang terpilih sebagai pemenang akan ada pembinaan. Nanti itu pembinaannya sampai kalau yang tahun-tahun lalu itu kita ada yang masuk di U19 seperti itu. Jadi mereka dibina di bidang futsal ini.
4: Menurut Todi, pola pembinaan tersebut telah menunjukkan hasil pada penyelenggaraan sebelumnya. Ia menyebut terdapat alumni Axis Nation Cup yang kemudian masuk dalam kelompok usia U19 setelah mendapatkan pembinaan di bidang futsal. Sementara itu, PIC Axis Nation Cup Sumatera Barat 2026, Muhammad Arif Wicaksono menjelaskan, 42 tim yang ambil bagian berasal dari SMA dan SMK se-Sumatera Barat. Turnamen menggunakan sistem gugur hingga menghasilkan satu tim sebagai juara sekaligus wakil Sumbar ke babak regional.
8: Ada 42 tim yang bertanding dengan sistem gugur antar SMA dan SMK. Jadi ada turnamen antar provinsi yang nantinya juaranya akan diadu antar regional pulau. Terus juara 1 dan 2 pulau akan main di babak nasional di Jakarta.
4: Setelah babak regional Padang, wakil Sumatera Barat akan melanjutkan perjuangan di Palembang untuk bersaing dengan wakil wilayah lainnya. Febian Syafitra melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Siswi SMA Negeri 1 Batu Sangkar dan siswi MAN 5 Pasaman Barat dipercaya menjadi pembawa baki paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solo melakukan anjang sana ke lapas kelas 2B Solo. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Dari Sudirman 12, Padang, pendengar apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Hiburan dan tentu informasi-informasi terbaru masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan salah satunya nanti bisa Anda baca juga pada portal berita kami, rri.co.id. Agak mendengar saat ini pukul 6:30 waktu Indonesia Barat yang akan berangkat ke lapangan upacara. Karena memang pagi hari ini, peringat hari ini bertepatan dengan peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi banyak sekali ya yang akan upacara, baik itu tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi Sumatera Barat dan juga kenegaraan. Nah, anak-anak sekolah nih, apa kabar? Selamat pagi. Ini banyak juga yang sudah bersiap-siap ya. Ada Uni nih pagi ini yang sudah siap-siap juga. Mungkin semuanya yang ada di kantor-kantor pemerintahan, kabupaten kota, provinsi Sumatera Barat pagi ini juga sudah sibuk-sibuk akan berangkat ke lapangan upacara atau upacara dilakukan di kantor masing-masing. Mudah-mudahan tidak lupa dengan atribut-atribut yang digunakan ya. Kami akan hadirkan juga pendengar bagaimana peringatan detik-detik ya, nanti upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kita akan juga relay siaran langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita akan dengarkan pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat nanti melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi untuk Anda jangan lewatkan bagaimana peringatan upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ya dari Istana Negara. Nanti kami akan hadirkan juga ke ruang dengar Anda pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat.

0: pinter anak mama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini juga banyak kegiatan-kegiatan dilakukan terkait dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, untuk Dharma Seraya juga ternyata sudah mengukuhkan 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka untuk tahun 2026. Jadi Bupati Dharma Seraya Anissa Suci Ramadhani ini sudah mengukuhkan ya 54 anggota Paskibraka tersebut. Dalam upacara yang berlangsung khidmat di Auditorium Dharma Seraya Pulau Punjung hari Sabtu kemarin, 54 anggota Paskibraka ini rencananya akan bertugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta aubade penurunan bendera pada Senin 17 Agustus 2026 ini. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, prosesi pengukuhan diawali dengan penghormatan, dilanjutkan pengucapan ikrar Paskibraka, penciuman bendera merah putih sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara, serta penyematan atribut Paskibraka oleh Bupati Anissa dan pin Paskibraka oleh para orang tua sebagai tanda telah dikukuhkan dan siap menjalankan tugas. Agar mendengar informasi-informasi lain nanti akan kami hadirkan. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat juga ada informasi dari seluruh penjuru tanah air dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Eden, belum merdeka juga loh.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat. Nanti juga akan disiarkan secara langsung ya upacara peringatan hari ulang tahun tersebut lewat program 4 RRI Padang. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti jalannya upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Barat, nanti program 4 RRI Padang di FM 92,4 MHz itu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat akan menyiarkannya secara langsung. Kemudian pendengar, informasi juga nanti kalau di Pro 1 RRI Padang pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan lakukan ya relay ataupun menyiarkan secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Kita akan sama-sama dengarkan acara tersebut pendengar melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, cuma semenit. Nanggung banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, biasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, Pro 1 RRI Padang akan mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, setelah itu kami juga akan hadirkan rangkaian hiburan informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Di antaranya nanti pada pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan juga secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta yang disiarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, Anda bisa dengarkan juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, Anda bisa dengarkan melalui program 4 RRI Padang. Kita ikuti dulu Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor,